0: Iman. Yang berikut kami informasikan pelayan yang memimpin ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026, ibadah pukul 6 yang telah usai dan jam 8 yang akan berlangsung dipimpin oleh Pendeta Suneta L. Paulus Nenotek STH. Sedangkan di lapas pukul 10 dan pukul 17 atau jam 5 petang akan dipimpin oleh Pendeta Fernando K. Paulus STH. Sedangkan untuk pos di pos pelayanan Anggapanda, rekan-rekan majelis jemaat dan jemaat Trayon IP Utara 5. Yang berikut siaran RI untuk Senin tanggal 22 Juni 2026. Mutiara pagi RI pukul 5.10 WITA dibawakan oleh Penatua Helda Yolanda Soan Adu MSI. Sedangkan mimbar agama Kristen di RI pukul 20.30 WITA dibawakan oleh Pendeta Mercia Atalan Letelai STH MM. Yang berikut jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2026, laki-laki 421 jiwa dan perempuan 525 jiwa. Yang berikut petugas liturgi untuk Minggu tanggal 27 Juni 2026 adalah Presbiter Lingkungan 3. Yang berikut jadwal ibadah rayon, baik itu hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 akan berlangsung seperti biasa. Apabila ada perubahan dapat diatur oleh majelis dan jemaat di rayon masing-masing. Yang berikut kami informasikan bacaan Alkitab untuk ibadah rayon terambil dari Pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayat 29 hingga 34 dengan tema waspadalah terhadap kuasa dan keserakahan. Yang berikut jadwal perkunjungan pendeta ke rayon-rayon pelayanan. Pendeta Suneta L. Paulus Nenotek STH akan berkunjung ke rayon Melati 1. Pendeta Fernando K. Paulus STH akan berkunjung ke rayon Pupui. Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH akan berkunjung ke rayon IP Utara 2. Dan Pendeta Mercy Atalan Letela STH MM akan berkunjung ke rayon Nanga Nesa. Yang berikut kami informasikan pelayanan ke pos Bukit Sion Nangapenda diatur sebagai berikut. Untuk Minggu tanggal 28 Juni 2026, majelis dan jemaat Rayon Mutiara. Minggu tanggal 5 Juli 2026, majelis dan jemaat Rayon Onekore 1. Minggu tanggal 12 Juli 2026, majelis dan jemaat Rayon Eltari. Minggu tanggal 19 Juli ...2026 Majelis dan Jemaat IP Selatan 4... ...Minggu tanggal 26 Juli 2026 Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 1. Yang berikut ibadah kategorial fungsional... ...ibadah part akan dilaksanakan pada hari Minggu di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di Gedung Gereja Salom Ende pukul 10 WITA. Untuk itu dimohon pada orang tua dapat memotivasi putra putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Yang berikut ibadah perempuan gemit. Ibadah perempuan gemit akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 5 sore di rumah Mama Rosiana Padahela, Rayon IP Selatan 7 dan yang memimpin ibadah ialah Diaken Sinche Kana. Yang berikut ibadah kaum bapa. Ibadah kaum bapa gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 18 WITA di rumah Bapa Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH. Yang berikut ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di kaki Dian Via Dolorosa rumah Bapa Gamal Takalpeta Jalan Pahlawan. Pelayan firman Ibu Pendeta Mercy Atalan Letelai STH MM akan berlangsung jam 7 malam. Yang berikut telah mendaftarkan nama untuk pemberkatan nikah atas nama Saudara Osias Arianto Misa dan Saudari Venancia Teodora Golu yang akan dari 6 Juni 2020 pembacaan yang ketiga. Ibadah pengamalan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10 di Gereja Salom. Mohon hadir orang tua, saksi dan majelis rayon Bita Beach. Yang berikut Saudara Riva Grahito Renaldi dan Saudari Wilhelmina Bendelina Lobo pada tanggal 8 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut Saudara Jackson Arianto Nenohai dan Saudari Erna Tresia Bula pada tanggal 10 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut disampaikan kepada peserta katekisasi di umum siswa SMA bahwa kelas katekisasi umum libur sejak tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 dan akan kembali dimulai pada tanggal 19 Juli 2026. Yang berikut ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menopang pembangunan pastori jemaat Salam Ende. Yang pertama Arian Emri Heo uang sebesar Rp500.000 dan yang berikut Victor Bengu di Jakarta sebesar Rp50 juta. Yang berikut Suleman Piga sebesar Rp500.000 dan inisial NN dari IP Selatan 6 Rp500.000. Yang berikut pengumuman penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Majelis Jemaat Gemet Salam Ende menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Yapen Kristen Nusa Bunga telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai berikut. TK Salam pendaftaran dibuka Senin tanggal 8 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di TK Salam. Perseratan dapat diambil di tempat pendaftaran. SD Gemit Indah 4 pendaftaran dibuka tanggal 29 Juni 2025. Pendaftaran akan dibuka tanggal 29 Juni hingga dengan 4 Juli 2026. Persyaratan dapat diambil ketika pendaftaran. SMP Kristen pendaftaran dibuka tanggal 15 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Pukul 8 hingga dengan pukul 13 Wita bertempat di SMP Kristen ND. Dan persyaratan dapat diambil ketika mendaftarkan diri. Bagi Bapak Ibu jemaat yang berminat mendaftarkan putra-putrinya dapat langsung berhubungan atau mendatangi sekolah yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang terakhir informasi aliran kas jemaat Salam Ende pertanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 20 Juni 2026. Saldo kas jemaat per 13 Juni 2026 Rp68.545.834.13 penerimaan per 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 Rp40.727.500.000 total saldo awal dan penerimaan pengeluaran. Kami ulangi, total saldo awal dan penerimaan Rp109.273.334.13 pengeluaran per 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 Rp54.851.000 saldo kas jemaat per 20 Juni 2026 Rp54.422.334.13 yang terdiri dari di bank Rp53.233.334.13 dan tunai kas Rp1.189.000. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca di papan pengumuman atau dapat langsung ke Sekretariat Jemaat Salam Ende pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Salam Ende Bendahara Diaken Martaraga, Sekretaris Penatua Ruben Lairiwu, Ketua Pendeta Sunita El Polus Nentek STH. Demikian warta pelayanan di hari ini, atas perhatian disampaikan terima kasih. Salam.
1: Salam umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang penuh belas kasihan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi kesibukan, kepedulian yang memudar, dan banyaknya orang yang terluka dalam berbagai pergumulan, Tuhan memanggil umat-Nya untuk menjadi pembawa kasih dan pengharapan. Tema ibadah minggu ini adalah gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Melalui tema ini, kita akan belajar tentang kasih yang tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Tuhan menghendaki agar gereja-Nya hadir di tengah kehidupan, menemani yang kesepian, menguatkan yang lemah, dan merawat mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, membuka diri terhadap karya Roh Kudus, dan bersama-sama memuliakan Dia terlebih dahulu, memuliakan Dia yang terlebih dahulu mengasihi dan merawat kehidupan kita. Dengan sikap berdiri, kita masuk hadirat Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 242.

0: Marilah kita masuk ke dalam ibadah saat ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, damai sejahtera kiranya tercurah atas saudara-saudari dalam persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus.
1: Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Amin.
0: Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, bagian Alkitab sebagai sabda penuntun dalam ibadah saat ini terbaca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 bagian B. Lukas 10 ayat 27B. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ia hadir dalam setiap pergumulan hidup kita, menghibur, menolong, dan memelihara kita dengan setia. Namun seringkali kita tidak meneladani kasih itu. Kita kurang peduli terhadap mereka yang sedang bergumul, enggan meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah sesama, dan terkadang memilih berjalan melewati penderitaan orang lain. Kita gagal menjadi saluran kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi dunia. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita, sambil memohon agar Tuhan memperbarui hati kita sehingga semakin mampu mengasihi, menemani, dan merawat sesama seperti yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami sering gagal mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri dan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Ampunilah kami ketika kami menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Perbaruilah hati kami agar semakin serupa dengan Kristus yang penuh belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya. Bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.

0: Saudara-saudari, mari berdiri. Meresponi anugerah Tuhan, kita bermazmur baginya menurut Mazmur 112 secara berbalas-balasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
1: yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
0: Anak cucunya akan perkasa di bumi.
1: Keturunan orang benar akan diberkati.
0: Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya.
1: Kebajikannya tetap untuk selamanya.
0: Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
1: Ia pengasih, penyayang dan adil.
0: Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
1: Ia melakukan urusannya dengan adil.
0: Ia takkan goyah untuk selama-lamanya.
1: Orang benar akan diingat selama-lamanya.
0: Ia tidak takut akan kabar buruk.
1: Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.
0: Hatinya kukuh, ia tidak akan takut,
1: sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya.
0: Dengan murah hati ia membagi-bagikan kepada orang miskin.
1: Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan.
0: Orang fasik melihatnya lalu sakit hati.
1: Ia menggertakkan giginya lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan.

0: orang Samaria yang murah hati. Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria, ia sedang dalam perjalanan, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya.

Shalom. Gereja yang hadir menemani dan merawat menjadi tema perenungan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir semua kita, bahkan banyak orang tahu apa yang benar, tetapi belum tentu melakukan apa yang diketahui. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita tahu akan segala perintah dan ajaran Tuhan, tetapi belum tentu kita melakukan apa yang kita ketahui. Hal ini sama persis dengan cerita yang hari ini kembali kita dengarkan, yang disaksikan oleh penulis Injil Lukas. Kita tentu sudah berulang-ulang kali mendengarkan kisah ini, kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Karena itu kita tahu alur ceritanya, kita tahu apa pesannya, kita tahu apa yang menjadi makna di balik kisah yang kita sudah dengarkan berkali-kali. Itu juga yang dialami oleh sang ahli Taurat yang datang kepada Yesus lalu bertanya apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai seorang ahli Taurat, tidak mungkin dia tidak tahu. Dia sangat tahu tentang ajaran Taurat, tetapi belum tentu dia melakukannya. Bahkan dia datang dalam kepura-puraan untuk bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat, lalu dia mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan, dan siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya ahli Taurat ini ingin membatasi lingkup kasih. Dia ingin tahu apa jawaban Yesus terhadap siapa yang wajib ia kasihi dan siapa yang tidak. Tetapi Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan Yesus menggunakan pertanyaan itu dan kemudian bercerita. Dan di akhir cerita itu Yesus bertanya kembali kepadanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi kalau ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Maka Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau sudah menjadi sesama bagi orang lain? Fokusnya bukan tentang siapakah sesamaku, tetapi tentang siapa yang menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan. Karena itu Yesus menekankan dalam pengajarannya bahwa sebagai murid-murid, kita terpanggil, semua orang yang percaya kepadanya terpanggil untuk menjadi sesama bagi siapa saja yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara, ada konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi selalu menganggap orang Samaria itu sesat dan najis. Sebaliknya demikian juga, orang Samaria menyimpan permusuhan yang besar terhadap orang Yahudi. Jadi ketika Yesus memilih tokoh orang Samaria sebagai pahlawan dalam cerita yang ia sampaikan, ini sangat mengejutkan. Sebab orang Samaria justru menolong musuhnya. Maka pesannya jelas bahwa kasih sejati itu tidak berhenti pada orang yang kita sukai. Mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang dekat dengan kita itu mudah. Tetapi kasih Yesus itu justru terlihat ketika menolong orang yang berbeda dengan kita,
Itu yang diajarkan Kristus, bahkan mengasihi orang yang telah melukai kita. Dalam cerita yang Yesus sampaikan, imam dan orang Lewi ini bukan tidak melihat orang yang sedang terluka. Dalam teks tadi menyampaikan hal itu bagi kita, bahwa mereka melihat tetapi melewati. Artinya bahwa mereka melihat ada sesama yang membutuhkan pertolongannya, tetapi mereka memilih untuk tidak berhenti dan menolong. Mereka memiliki mata tetapi tidak memiliki kepedulian. Mereka dekat secara fisik karena bisa melihat orang yang terluka itu, tetapi hati mereka jauh. Lalu apakah itu berarti bahwa orang Lewi dan imam ini adalah orang jahat? Tidak. Mungkin mereka sedang terburu-buru. Sebagai orang-orang yang bekerja di Bait Allah, mereka sedang terburu-buru dengan sejumlah pekerjaan, sejumlah jadwal pelayanan. Mereka sedang terburu-buru dengan sejumlah urusan. Mungkin juga mereka mau menolong, tapi mereka juga takut jadi korban, takut dirampok. Dan juga mereka takut najis secara ritual, atau bahkan punya sejumlah alasan yang bisa diterima, alasan yang masuk akal. Masalahnya bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka membiarkan alasan-alasan yang baik mengalahkan belas kasihan. Saudara-saudara, pada masa kini banyak orang Kristen menolak untuk berbuat baik bukan karena ia jahat, tetapi karena bisa saja karena terlalu sibuk dengan berbagai urusan mengenai dirinya. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan berbagai urusan pribadi dan sebagainya. Maka kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang dosa itu bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena mengabaikan kesempatan untuk berbuat kasih. Selanjutnya orang Samaria, ia melihat lalu bertindak. Kalau dua orang yang sebelumnya melihat lalu melewati, orang Samaria ini melihat lalu bertindak. Pertama-tama hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu bukan karena dia tidak sibuk, bukan karena dia tidak ada urusan, melainkan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia menghentikan perjalanannya. Dia berhenti. Dia datang, mendekat, membalut luka, menaikkan korban ke atas keledai, membawa ke penginapan, membayar biaya perawatan, bahkan berjanji menanggung biaya tambahan. Saudara, ini tindakan kasih yang nyata. Bukan sekedar tahu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi melakukan apa yang diketahui. Ini menunjukkan bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan iba terhadap sesama yang sedang susah, melainkan kasih itu artinya bersedia untuk berkorban. Kasih itu dinyatakan melalui tindakan di mana menuntut pengorbanan. Pengorbanan waktu, mungkin dia juga sedang terburu-buru, tapi dia harus berkorban waktu untuk menolong orang yang susah itu. Berkorban kenyamanan, berkorban perhatian, berkorban tenaga, juga termasuk di dalamnya berkorban materi. Kasih tidak bertanya siapa sesamaku, sebab kasih melampaui batas perbedaan. Bahkan kasih mengalahkan berbagai alasan. Saudara-saudari, melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati,
Yesus tidak sekedar mengajarkan sekali lagi tentang kasih kepada sesama, tetapi Yesus juga memperlihatkan seperti apa panggilan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Pertanyaannya, siapa gereja? Yang mana yang disebut gereja? Tentu gereja tidak dipahami pertama-tama sebagai gedung atau lembaga, melainkan gereja adalah umat Allah yang terpanggil dan diutus ke dalam dunia. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah mengalami kasih dan keselamatan Kristus, kemudian diutus untuk menghadirkan kasih Kristus itu kepada dunia. Maka saya dan saudara adalah gereja. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul pada hari Minggu dan beribadah, melainkan tubuh Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gereja juga tidak hanya berada di dalam gedung gereja, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam gedung gereja, tetapi juga yang hadir dalam keluarga-keluarga Kristen, di rumah-rumah, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di ruang-ruang publik, di tengah masyarakat yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Karena sesungguhnya gereja adalah tangan, kaki, dan suara Kristus bagi dunia. Maka kalau Yesus Kristus hadir ke dalam dunia mencari, menyelamatkan, dan memulihkan manusia, maka gereja juga dipanggil untuk melanjutkan karya itu di tengah-tengah dunia. Gereja yang hadir tidak melewati mereka yang terluka. Saudara-saudara, kita semua terpanggil untuk peka terhadap penderitaan sesama. Orang Samaria melakukan sesuatu yang tampaknya sangat sederhana, tetapi sangat bermakna. Ayat ke-33 dari bacaan tadi menegaskan, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan dimulai dari kesediaan untuk berhenti sejenak. Karena kasih yang menggerakkan, kepekaan terhadap penderitaan sesama membuat mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan, berhenti dan menolong sesama yang sedang terluka. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang ketika dia bergumul dengan sejumlah persoalan atau penderitaan hidup bukan solusi, melainkan kehadiran. Maka pertanyaannya, apakah kita hadir di tengah-tengah penderitaan sesama? Sebagaimana Kristus hadir di tengah-tengah penderitaan manusia oleh karena dosa, maka sesungguhnya gereja terpanggil untuk hadir di tengah-tengah pergumulan dunia. Selanjutnya, gereja yang menemani. Menemani artinya tidak membiarkan orang berjalan sendiri. Setelah berhenti, orang Samaria itu tidak hanya merasa kasihan, melainkan ia masuk ke dalam penderitaan orang tersebut. Ini makna dari menemani. Menemani artinya berjalan bersama-sama dengan seseorang. Maka di sini menemani juga berarti berjalan dengan seseorang ketika hidupnya sedang berat. Seringkali kalau kita berhadapan dengan seseorang yang sedang bergumul dan terluka, kita terburu-buru untuk memberikan kepadanya nasihat. Padahal sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah telinga untuk mendengar. Dan Yesus memberikan teladan itu. Ketika setelah peristiwa kebangkitan, lalu dua orang murid berjalan ke Emmaus dengan hati hancur, Yesus tidak terburu-buru mengoreksi mereka,
melainkan ia bersedia berjalan bersama-sama dengan mereka dan mendengarkan apa yang sedang mereka sampaikan. Ini menegaskan tentang kehadiran mendahului pengajaran, pendampingan mendahului pengarahan. Maka saya dan saudara dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang terluka, bagi mereka yang sedang kecewa, gagal, hilang harapan dan sebagainya. Di tengah-tengah budaya dunia yang seringkali cenderung individualistis, gereja mesti menjadi tempat di mana semua orang merasa saya tidak sendirian. Ada orang lain yang berjalan bersama-sama dengan saya. Ada sesama saya yang peduli karena mengasihi saya, yang ada bagi saya. Itu panggilan kita untuk hadir bagi orang lain. Selanjutnya, gereja yang merawat. Gereja yang merawat itu tidak berhenti pada simpati semata. Kita lihat perumpamaan ini justru semakin menarik karena orang Samaria ini tidak berhenti setelah memberi pertolongan. Ia membawa korban itu ke penginapan, ia membayar biaya perawatan, bahkan dia berkata, "Jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya pada waktu aku kembali." Maka merawat di sini berarti bersedia terlibat sampai proses pemulihan terjadi. Nah, seringkali kita mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, tetapi sulit untuk terus bertahan mendampingi mereka sampai pulih. Dari orang Samaria kita belajar bahwa kasih sejati itu bukan hanya menolong sesaat di awal, melainkan merawat sampai pulih. Sebagai gereja kita terpanggil untuk menjadi ruang pemulihan bagi sesama yang terluka. Melalui firman ini saya dan saudara dikritisi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah dunia dalam berbagai persoalan dan pergumulan sesama. Dan Kristus adalah teladan dari gereja yang hadir, gereja yang menemani, gereja yang merawat. Karena di balik perumpamaan ini, kita justru melihat gambaran yang lebih besar, bahwa sesungguhnya kitalah orang yang terluka di pinggir jalan itu. Dosa telah merasuk kehidupan manusia, karena itu kita terluka dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu Kristus datang seperti seorang Samaria yang murah hati. Ia datang untuk hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir di tengah-tengah dunia. Ia menemani manusia dalam penderitaan. Ia merawat bahkan menyelamatkan manusia dengan penebusan yang ia kerjakan di atas kayu salib. Karena itu gereja dapat menjadi gereja yang hadir, yang menemani, yang merawat, karena sudah lebih dahulu mengalami kasih Kristus. Kita mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita merawat karena Kristus telah lebih dahulu merawat kita. Kita hadir bagi sesama karena Kristus telah lebih dahulu hadir bagi kita. Dan kita mampu melakukannya karena dulu kita terbaring, lemah, terluka dalam dosa. Dan Kristus datang menyelamatkan kehidupan kita. Maka kasih kita kepada sesama bukan supaya kita memperoleh keselamatan, melainkan respon syukur karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan diselamatkan oleh Kristus. Saudara-saudari, kemudian pada akhir cerita Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Atau dengan kata lain Yesus bilang, jangan hanya omong, jangan hanya tahu tentang hal itu, tetapi pergi dan buat apa yang kamu ketahui. Di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk dan dingin, bahkan sangat individualistis, Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai gereja-gerejanya menjadi komunitas yang berbeda. Gereja yang hadir, gereja yang menemani,
gereja yang merawat. Ketika kita melakukan itu, dunia tidak hanya mendengarkan tentang kasih Kristus, tetapi dunia melihat dan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan umatnya, kehidupan saya dan saudara. Sebab hari ini di sekitar kita banyak orang sedang terluka di pinggir jalan. Mungkin mereka tidak dirampok secara fisik seperti kisah yang kita dengar lagi hari ini, tetapi mereka terluka oleh karena berbagai persoalan hidup, pekerjaan, konflik dalam keluarga, krisis mental, kesepian, dan berbagai persoalan lainnya. Sehingga banyak orang tersenyum di luar, tetapi menyimpan kecemasan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Di tengah dunia yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan bagi sesama? Sebagai gereja, bagaimana kita hadir untuk menjawab panggilan kita? Firman Tuhan ingatkan kita. Yang pertama, hadirlah sebagai saksi Kristus. Orang Samaria tidak bertanya siapa yang menjadi korban, tetapi ia melihat kebutuhan sesama dan kemudian bertindak. Demikian pula saya dan saudara dipanggil untuk menghadirkan kasih bagi sesama tanpa diskriminasi. Ketika kita hadir di tengah-tengah duka, di tengah luka sesama, maka sesungguhnya kita sedang memberitakan Injil melalui tindakan kita. Yang kedua, hadirlah sebagai sahabat bagi mereka yang sedang berjuang. Dunia modern hari ini menghasilkan banyak orang yang merasa sendirian. Maka hadirlah

Banyak orang kehilangan harapan karena persoalan hidup yang berat. Maka saya dan saudara terpanggil untuk memberitakan bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Kehadiran kita tidak hanya membantu orang untuk tetap bertahan hidup, tetapi justru untuk mengarahkan mereka kepada sumber kehidupan sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu panggilan saya dan saudara. Ada satu kisah Mother Teresa yang berjudul Menemukan Kristus di Selokan. Suatu hari Mother Teresa menemukan seorang pria yang kotor, penuh dengan luka dan jatuh di pinggir jalan. Banyak orang yang melihat pria itu dan melewatinya tanpa peduli karena mereka menganggap dia tidak berharga, bahkan hampir mati. Tetapi Mother Teresa datang, dia menjumpai pria itu, dia merawat luka-lukanya dan ia memandikannya dengan penuh kasih. Lalu ketika pria itu hampir meninggal, dia berkata, "Sepanjang hidup saya seperti binatang di jalan. Tetapi sekarang saya akan mati seperti seorang malaikat karena dikasihi." Bagi Mother Teresa yang terpenting bukanlah menyelesaikan semua masalah dunia, melainkan menunjukkan kasih Allah kepada satu orang yang ada di hadapan. Hari ini banyak sekali orang susah, banyak sekali persoalan kehidupan terjadi di sekeliling kita. Kita tidak bisa menolong semua orang. Tapi Mother Teresa mengajarkan, cukup satu orang yang kita temui, yang kepadanya kita bisa untuk melakukan kasih, maka lakukanlah itu. Dalam cerita Injil Lukas 10, imam dan orang Lewi melihat korban tetapi memilih untuk lewat. Mereka melihat tetapi tidak bertindak. Berbeda dari orang Samaria yang melihat dan bertindak. Kisah Mother Teresa juga menegaskan ia melakukan hal yang sama. Tidak hanya sampai pada rasa kasihan, melainkan mendekati dan menolong. Maka hari ini pertanyaan Yesus juga ditujukan bagi saya dan saudara. Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita? Sekali lagi, apakah kita telah menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita? Mother Teresa bilang begini, jika engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, berikanlah makanan kepada satu orang. Yang bisa kita lakukan, perbuatlah itu. Ini semangat orang Samaria yang murah hati, yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu bukan sesuatu tindakan yang besar, atau kasih itu tidak dimulai dengan sesuatu yang besar, melainkan dari tindakan kecil. Berhenti, hadir, menemani, merawat satu orang yang Tuhan izinkan kita temui dalam kehidupan ini. Kita semua sibuk dengan berbagai hal, dengan pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan kita, karena kita juga menanggung banyak beban. Tetapi ketika kita mau berhenti sejenak dari berbagai kesibukan kita, lalu hadir di tengah-tengah penderitaan sesama, menemani dan merawat, maka sesungguhnya kita sedang menjadi saksi Kristus. Kita sedang menyalurkan kasih Kristus itu bagi dunia. Sebab panggilan kita bukan sekedar untuk melihat penderitaan, melainkan turun tangan dan merawatnya. Maka hari ini firman Tuhan mengoreksi kita semua. Sekali lagi, apakah saya sudah menjadi sesama bagi orang lain? Menjadi sesama bukan berarti tentang seberapa kita tahu tentang kasih, tetapi seberapa banyak kita melakukan itu. Karena kalau ahli Taurat bertanya,

Tanya siapakah sesamaku? Maka hari ini firman Tuhan ini membawa saya dan saudara pada komitmen yang baru. Tuhan, ajari saya bukan untuk mencari siapa sesama saya, tetapi jadikan saya menjadi sesama bagi siapapun yang Tuhan hadirkan. Sekali lagi, mari berkomitmen dalam hati. Tuhan, ajari saya untuk tidak bertanya siapa sesama saya, melainkan tolong saya, jadikan saya menjadi sesama bagi siapapun yang Tuhan izinkan saya temui. Pulanglah dan jadilah sesama bagi orang lain yang ada di hadapanmu. Tuhan Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Roh Kudus menolong kita. Amin. Paduan suara kaum perempuan, disilakan untuk bersaksi melalui puji-pujian.

Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan jemaat. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Persembahan yang kita bawa pada saat ini merupakan ungkapan syukur sekaligus kesediaan kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada sesama. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Dan marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuduskan dan berkatilah persembahan yang telah kami berikan, baik itu persembahan syukur, nazar dan perpuluhan, dan persembahan lainnya, sehingga persembahan kami boleh dan dapat berguna untuk menopang pelayanan Tuhan di Jemaat Shalom Ende ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, kami mensyukuri kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mengalami Engkau di sepanjang perjalanan hidup. Karena itu kami terpanggil untuk beribadah dan menyembah-Mu melalui persekutuan orang-orang percaya di rumah Tuhan pagi ini. Terima kasih karena sungguh tak terhitung banyaknya berkat-Mu. Tuhan, cukupkan bagi kami apa yang kami perlukan. Tuhan, menolong kami memikul beban-beban hidup. Tuhan, beserta kami dalam setiap tanggung jawab dan kerja yang Tuhan percayakan. Tuhan, menolong kami untuk hidup berkasih-kasihan dalam keluarga dan juga dengan sesama. Dan hari ini, kami kembali diingatkan, diajari oleh firman Tuhan akan panggilan kami untuk hadir di tengah-tengah pergumulan dunia ini, untuk hadir di tengah-tengah keluh kesah sesama kami, untuk menemani, merawat dan menolong mereka yang terluka dan membutuhkan pertolongan kami. Kami sadar, belajar dan bercermin dari firman-Mu, seringkali kami abai karena berbagai alasan yang kami jalani. Seringkali kami tidak berhenti untuk bertindak terhadap sesama kami yang terluka. Karena itu kami minta Roh Kudus Tuhan terus menolong kami supaya kami menghidupi firman, supaya kami belajar untuk menolong siapapun yang Tuhan izinkan kami temui dalam kehidupan ini yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya ketika kami kembali ke dalam ibadah karya kami, kami sungguh-sungguh menghidupinya. Kami belajar untuk terus hidup sebagai saksi-saksi Kristus dan menghadirkan gereja-Mu di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Ya Allah Tuhan kami, dengan sukacita dalam persekutuan pagi ini kami membawa ungkapan syukur karena kami mengalami berkat-berkat-Mu di hidup masing-masing kami. Kami bersyukur bersama mereka yang mengalami pertolongan Tuhan dan karena itu sembuh dari sakit. Kami bersyukur bagi mereka yang menerima berkat-berkat melalui pekerjaan dan usaha. Kami bersyukur bersama anak-anak yang menyelesaikan satu tahun ajaran dan akan memasuki kelas yang baru, sekolah yang baru. Kami bersyukur bersama mereka yang menemui hari ulang tahun kelahiran, anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Bersama keluarga Lubalu, kami mensyukuri ulang tahun ke-18 dari anak Audrey. Juga ulang tahun ke-36 dari ibu Caroline Anete. Ulang tahun ke-31 dari saudara Ebet Setiawan Raga. Terima kasih karena hari-hari hidup mereka terus dipimpin oleh Tuhan. Satu tahun lamanya sudah berlalu dan Tuhan pimpin mereka ada dan masuk di tahun yang baru. Mari menyertai dan terus menolong mereka di usia yang baru dalam berbagai pergumulan. Bahkan juga bersama umat-Mu yang tak kami sebut nama mereka, tetapi dengan hati penuh syukur menaikkan doa kepada Tuhan yang sudah memberi pertambahan usia. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Begitupun kami mau berdoa dan bersyukur bersama keluarga Bapak Ino Labobar karena pertolongan Tuhan yang menghadirkan seorang anak lagi di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bersyukur karena proses kelahiran anak ini berjalan dengan baik.
Kami syukuri kehadiran anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga ini yang diberi nama Kai Sion Elmar Labobar. Kiranya kesehatan dan pemulihan dari ibu terus ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan banyak lagi ungkapan syukur yang kami persembahkan kepada-Mu dari hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan terima, Tuhan dengar, dan Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita kami. Kami juga membawa pergumulan-pergumulan hati kami. Kami berdoa bagi kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang berduka cita, dan menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan kenal kami masing-masing dengan segala yang kami tanggung. Beri kami kekuatan untuk bisa menanggung salib kami masing-masing. Berikanlah kiranya kepada kami jalan keluar ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Dan kiranya penghiburan yang datang dari Roh Kudus terus membuat kami berpengharapan kepada Kristus Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan itu. Kami berdoa untuk persekutuan umat-Mu dalam gereja Shalom Ende. Tolonglah kami sebagai pelaku-pelaku pelayanan, supaya kami memiliki kerelaan melakukan bagian kami, terus bersaksi dan memuliakan Engkau. Tolonglah kami sebagai persekutuan umat-Mu di semua rayon, di semua keluarga. Kiranya makin hari kami makin dekat kepada Tuhan, makin bertumbuh dan bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kehidupan berbangsa kami. Tuhan lihat dan Tuhan tahu kami ada dalam kondisi hidup yang makin hari makin sulit. Tetapi kami percaya di dalam tangan Tuhan kami akan terus ada dan menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami. Karuniakanlah bagi mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin dan menghadirkan damai sejahtera, kebaikan itu bagi masyarakat bangsa ini, supaya nama-Mu dimuliakan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaan. Ya Tuhan, kami berdoa dan membawa semua doa-doa pribadi. Mari mendengarkan setiap hal yang kami naikkan dalam doa kami saat ini. Minggu yang baru yang ada di depan kami, berbagai hal akan kami jalani, pekerjaan, pelayanan, sejumlah rencana. Kami taruh semua itu ke dalam tangan Tuhan, dan jadilah pada kami menurut kehendak-Mu saja. Kami minta ampun untuk hal-hal yang tidak berkenan. Kalau Engkau mendapati kami menyakiti sesama dan mendukakan hati-Mu, kasihanilah kami dan ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penolong kami yang setia, kami berdoa kepada-Mu, Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Ibadah saat ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya tempat berkumpul dan beribadah, tetapi juga persekutuan yang diutus untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Sebagaimana orang Samaria yang menolong orang yang terluka di jalan, demikian pula kita sekalian dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama. Karena itu pergilah dan jadilah sahabat bagi mereka yang kesepian, penghibur bagi yang berduka cita, penguat yang lemah, dan pembawa kasih bagi mereka yang membutuhkan perhatian. Hendaklah melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain merasakan bahwa Kristus hadir menemani dan merawat mereka.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam hidupmu dan kerjakanlah bagianmu masing-masing menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.

0: selamat sore.
1: Ketua DM ini luar biasa.
2: Memang

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pendengar Pro 1 RRI di manapun berada, terima kasih yang selalu setia bersama kami di siang hari ini ya pendengar. Dan tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi menarik lainnya. Pendengar, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Namun seringkali ini ditandai pengeluaran yang berlebihan ya, tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga manfaat secara bijak. Nah, konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan.

0: panjang. Dan pendengar, untuk itu kita harus ketahui seperti apa dampaknya ya, adanya terjerat utang, terus sulit mencapai financial freedom. Yaitu pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansialnya dan menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres ya. Ternyata perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang memang dianggap bergengsi. Selain itu juga masalah kesehatan, gaya hidup konsumtif juga pendengar berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental ya, termasuk stres berkepanjangan. Dan ini jika tidak ditangani dengan baik, maka kondisi ini juga dapat berkembang menjadi depresi. Untuk Anda juga di siang hari ini yang tentunya tetap bersama Pro Satu RRI ND ya pendengar, kita masih dengan informasi maupun lagu-lagu rohani untuk kita siraman rohani ya di pagi ini. Setelah kita ikuti tadi siaran ibadah dari Gereja Salam Indi, tentunya pendengar kami masih menemani hingga pukul 10 ya, dan tidak terasa di pukul 9 lewat 54 menit kita masih punya informasi lainnya untuk menemani Anda.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND.

Ya, pendengar, waktu kita sudah cukup ya di Florata pagi ini. Dan tentunya untuk Anda yang selalu setia bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila banyak salah kata ya, pendengar. Semoga di hari ini selamat merayakan hari Minggu ya. Semoga selamat menikmati hari bersama keluarga. Dan juga selamat berlibur bagi yang sudah berlibur ya, pendengar. Seperti biasa di Floratas yang ini kembali hadirkan nanti untuk Anda ya, idola anak RRI. Nanti kami akan hadirkan rekaman idola RRI pada tanggal 3 Mei ya, pendengar. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Sebelumnya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan lagu Indonesia Raya untuk Anda ya, pendengar. Hingga nanti di Floratas yang ini ada rekan kami Johanna yang menemani Anda hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya Angela Butt pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Salam hangat dari kami yang bertugas. Selamat siang, selamat beraktivitas.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

0: konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi, kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak. Sesaat lagi, kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami di acara Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama adik-adik dari TK Rereja 2 yang akan dipandu oleh

saja berada. Pagi ini, kami dari TK Rereja 2 akan menemani para pendengar semua dalam acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini, kami akan belajar tentang alat-alat transportasi bersama saya, Ibu Rian, dan anak-anak TK Rereja 2.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk anak Jihan. Mari kita beri tepuk salut untuk anak Jihan. Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
1: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Bu.
1: Apa kabarmu hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh anak Indah.

berikutnya,

0: 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia.
1: Terima kasih untuk anak Vika yang sudah mengucapkan ikrar pelajar Indonesia. Kita berikan tepuk salut untuk anak Vika. Tepuk salut.

0: alat transportasi. Kita belajar tentang apa?
1: Alat-alat transportasi.
0: Belajar tentang apa?
1: Alat-alat transportasi.
0: Oke, anak-anak tahu tidak apa itu alat transportasi? Alat transportasi itu apa? Ya, kendaraan. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan juga iya, alat yang digerakkan oleh mesin ataupun manusia. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah alat-alat transportasi yang kita gunakan? Yang tahu angkat tangan. Ya, Jihan.

0: anak-anak yang tahu angkat tangan. Alat transportasi di mana saja kah itu anak-anak?
1: Darat.
0: Ian?
2: Laut.
0: Raja?
3: Udara.
0: Iya. Ada di mana saja kah itu anak-anak? Di laut, udara, dan di darat.

0: berada di mana? Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di darat. Kendaraan apa sajakah yang ada di darat yang anak-anak tahu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Nikita.
1: Mobil.
0: Cien.
2: Motor.
0: Motor. Ada lagi? Ani.
3: Bus.
0: Bus. Lagi?
4: Helikopter.
0: Ian.
5: Becak.
0: Iya, becak. Masih ada lagi?
6: Sepeda.
0: Iya, sepeda.
7: Kereta api.
0: Iya, kereta api.
8: Motor.
0: Iya, motor. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?

0: ada di udara. Jadi sekarang tuh kita masih belajar tentang kendaraan yang ada di mana? Dia di darat. Dari kendaraan yang anak-anak sebutkan tadi, ambil di sini mobil dengan bus. Di tempat pemberhentian terakhirnya mobil dengan bus itu namanya tempat apa? Yang tahu angkat tangan. Ian.
1: Terminal.
0: Namanya apa anak-anak? Namanya apa anak-anak? Iya, namanya terminal. Itu tempat pemberhentian mobil dan bus. Kemudian, siapakah yang mengemudikan mobil atau bus itu? Namanya siapa itu kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Raja?
1: Sopir.
0: Iya, namanya apa? Iya, namanya sopir. Lalu ada lagi tadi, motor. Motor. Kalau motor itu, yang mengemudikannya itu bernama? Disebut? Iya, disebut.

0: Iya, namanya apa anak-anak? Iya, namanya Pertamina. Atau SPBU atau apa? Iya. Tadi anak-anak sudah menjawab atau sudah menyebutkan tempat pemberhentian mobil itu namanya terminal. Terminal kita di Kota Ende itu ada berapa anak-anak?
1: Tiga.
0: Jihan ada berapa? Iya, ada tiga. Terminal itu di mana saja kak itu?
1: Dao.
0: Ya, terminal Dao.
1: Roworeke.
0: Terminal Roworeke. Siapa lagi?
1: Terminal Kota.
0: Iya, dengan terminal Kota. Ada berapa kah terminal di Kota Ende? Iya, ada tiga. Terminal Dao, terminal Roworeke, dan juga terminal

Selanjutnya, kita akan belajar tentang kendaraan yang berada di laut. Kendaraan yang berada di mana? Iya, kendaraan yang berada di laut. Masih semangat?

0: anak-anak, kita lanjut ke kendaraan yang ada di laut. Kendaraan yang ada di laut yang anak-anak tahu atau yang anak-anak pernah dengar. Kendaraan apa sajakah yang ada di laut? Yang tahu angkat tangan. Elvin?
1: Perahu.
0: Ya, perahu. Ada lagi?
1: Kapal laut.
0: Ya, kapal laut. Siapa lagi? Nikita.
2: Sampan.
0: Sampan. Apa lagi? Ayo. Ya, Ani.
3: Kapal selam.
0: Ya, kapal selam. Ada lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yang tahu angkat tangan. Jihan.
4: Speedboat.
0: Ya?
4: Speedboat.
0: Iya, speedboat. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?
5: Laut.
0: Iya, kendaraan yang berada di mana?
5: Laut.
0: Mereka itu.

0: sebutkan tadi itu namanya apa? Yang tahu angkat tangan.
1: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
1: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
1: Pelabuhan.
0: Iya, pelabuhan yang besar. Namanya apa?
2: Pelabuhan.
0: Iya, namanya pelabuhan. Anak-anak sudah pernah pergi ke pelabuhan?
2: Ya.
0: Sudah pernah?
2: Iya.
0: Iya. Sudah pernah. Kita di sini di ND ada pelabuhan. Anak-anak tahu tidak? Pelabuhan kita di ND di sini di kota ada berapa? Ada berapa?
2: Tiga.
0: Ada berapa?
2: Tiga.
0: Iya, ada tiga. Di mana saja kak itu yang tahu? Angkat tangan. Ian.
1: Pelabuhan IPI.
0: Iya, pelabuhan IPI. Ada lagi?
1: Pelabuhan Ende.
0: Pelabuhan Ende. Apa lagi? Masih ada. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, anak-anak. Pelabuhan apa?
1: Ferry. Pelabuhan Anakeo.
0: Oke, jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu tempat bersandarnya kapal-kapal yang mau ke Ende. Halo.
2: Hai.
0: Hai, hai.
2: Halo.
0: Kita nyanyi satu lagu dulu.

0: Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya lagi satu pertanyaan tentang kendaraan yang ada di laut. Yang mengemudikan kapal itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan?
1: Nakoda.
0: Namanya apa?
1: Nakoda ya.
0: Namanya apa anak-anak? Nakoda. Suara yang besar namanya apa? Iya, namanya Nakoda. Sudah kenalkah semua alat-alat transportasi yang ada di laut?

0: Oke, sekarang kita lanjut tentang kendaraan yang berada di mana tadi? Di mana? Iya, kendaraan yang berada di udara. Kira-kira kendaraan yang berada atau beroperasi di udara itu namanya apa-apa saja anak-anak? Yang tahu angkat tangan. Selin.
1: Balon udara.
0: Balon udara. Siapa lagi yang tahu angkat tangan?
1: Pesawat.
0: Ya, apa?
1: Pesawat.
0: Pesawat. Apa lagi? Ayo, yang lain angkat tangan. Misel.
2: Udara.
0: Udara. Kita belajar tentang alat transportasi yang di udara. Ibu tanya namanya apa-apa saja kendaraan yang beroperasi di udara itu. Ian.
3: Roket.
0: Roket. Lagi, ayo, siapa lagi? Ayo. Jihan.
4: Helikopter.
0: Iya, helikopter. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Berada di mana? Iya, dia itu beroperasinya di udara. Di mana? Iya, di udara. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangan yang pernah naik pesawat. Anak-anak TK Ririja 2 sudah pernah naik pesawat semua mereka. Yang sudah naik pesawat ini pasti sudah tahu dong. Tempat pemberhentian pesawat itu namanya apa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan?
5: Bandara.
0: Ya, Nathan?
5: Bandara.
0: Namanya apa? Namanya apa anak-anak?
6: Bandara.
0: Suara yang besar namanya apa?
6: Bandara.
0: Iya, namanya bandara. Namanya apa? Iya, bandara. Terus, anak-anak tahu tidak? Yang mengemudikan pesawat itu namanya apa? Ya. Namanya apa? Disebut apa dia tuh? Yang mengemudikan pesawat itu tuh, yang tahu angkat tangan.
7: Pilot.
0: Namanya apa? Iya, pilot. Kalau pramugari itu, dia iya, bekerja di pesawat. Itu pramugari, itu untuk wanita. Pramugara itu untuk laki-laki. Yang mengemudikan pesawat itu bernama, disebut? Iya, disebut pilot. Itu dia yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Lalu, anak-anak, tadi anak-anak sudah menjawab, tempat pemberhentian pesawat itu namanya bandara. Anak-anak tahu tidak nama bandara kita di kota Ende itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Namanya apa, Indah?
8: Haji Hasan Farabusman.
0: Iya, namanya apa? Bandara Haji Hasan Arobusman. Tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut.
9: Salut, salut.
10: Salut, salut. Salut.
0: Anak-anak tahu tidak bandara kita itu tuh letaknya itu tuh di mana? Ayo. Siapa yang tahu? Kira-kira di mana itu? Iya,
11: dekat Jihan? Lampu merah.
0: Dekat lampu merah. Lampu merah kita di kota Ende sini tuh banyak. Ada di jalan ini El Tari juga ada. Ada lampu merah. Yo, di mana?
12: Lima.
0: Ya, di mana, Ian?
12: Dekat lampu lima.
0: Iya, lampu lima. Lampu lima itu tuh berada di jalan apa itu? Kira-kira anak-anak tahu? Ayo.
12: Simpang lampu lima.
0: Di mana?
12: Simpang lima.
0: Di simpang lima. Simpang lima itu tuh di jalan apa? Ayo anak-anak.
13: Gatot Subroto.
0: Ya, jalan apa? Gatot Subroto. Di kilometer 3. Di mana? Iya, di kilometer 3. Itu letak bandara kita. Kota? Iya, bandara kita di Ende. Oke.

0: menjawab pertanyaan ibu hari ini. Anak-anak senang tidak hari ini?
1: Senang.
0: Anak-anak senang tidak?
1: Senang.
0: Kenapa hari ini anak-anak senang? Ayo, kenapa? Jawab senang. Ayo, Jihan.
2: Nah, kami datang di RRI.
0: Datang di mana?
2: RRI.
0: Iya, datang di kantor RRI. Anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Ayo, anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Kita sudah di sini. Ayo, apa itu RRI?
2: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa, Ian?
2: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa anak-anak? Radio Republik Indonesia. RRI ini atau Radio Republik Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi. Alat apa? Iya, alat komunikasi. Oke anak-anak, terima kasih untuk jawaban anak-anak hari ini. Tepuk hebat untuk anak-anak semua. Tepuk hebat. Saya hebat.
1: Kamu hebat. Semua hebat. Hebat.
0: Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk hebat.
1: Saya hebat.
3: Kamu hebat.
1: Semua hebat. Hebat.
0: Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, anak-anak kami akan mempersembahkan sebuah lagu untuk para pendengar semua dengan lagu berjudul

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: ada ini.
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Motor Impact and Upcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Pulau Satu RRIND, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, berikut kami akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, dalam musik dan informasi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia ya antara Tunisia melawan Jepang. Dan pendengar, saat ini Anda kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng ya, yang akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

pasti tidak disebutkan ya atau enggak diungkapkan. Jadi menurut Rizal ini memang Provinsi Banten cukup banyak ya pabrik-pabrik ataupun industri-industrinya. Oleh sebab

Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengelolaan oleh bekas menjadi Chemical Diesel Oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Nah, penyegelan ini atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur. Dan Rijal membeberkan kegiatan di perusahaan ini yaitu mengelola oli bekas menjadi CDO atau bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang industri terkait, diolah di sini dan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Dan kemudian sambung Rijal, hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara oleh adanya dua cerobong tanpa PPU.

0: kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kada Eyang?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Ya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya, tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan meski demikian, Wapres menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan terciptanya situasi yang damai dan juga kondusif.

0: Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lah.

0: buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: rebutan.
1: Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
3: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
3: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Iman Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
3: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
3: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
3: Wah, wah, hebat ya, Ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan, Ayah?
1: Bisa. Yang penting, Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
3: Siap, Ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
6: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan ajak Anda ya, umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Tunisia melawan Jepang.
1: Kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang.

0: Di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan, dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Ada Hannibal, umpan langsung Rashid Mulugaban. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang gawang belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan. Ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7. Di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesaikan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga, ya. Lagi-lagi terlihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini
0: baik. Pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura, Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang, sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Brekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Teiji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mechbri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6, Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami, Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Brown, Thailand Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tarik sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Ah, sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Duan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi. Langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito. Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mechbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi. Tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Thailand Brown. Thailand Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Thailand Brown dari sisi kiri Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tonekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Muntasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang ada Aiman Dahmen. Berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh. Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Valeri, Iwan Valeri, yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Teiji Kamada.
0: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal, namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri, melebar ke kiri, di sana ada Talbi, Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tepatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Brown tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 itu kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Ao Tanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpas saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17.48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri coba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun melikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada, umpan lagi tarik ke belakang pada itu, umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpannya selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1, namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito kepada Hiroto, Ito kepada Kou Itakura, Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal, dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
2: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asing sekali, kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mesbri utak-atik dia melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang, dan wasit Ispan Kovac memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16, sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jepang, dan Suzuki sang kiper tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami, Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali, bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Hervé Renard di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Hervé Renard punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
2: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya, Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
1: Ya, biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sepenuhnya sudah masuk atau belum. Nah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
2: Sudah semuanya masuk
1: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
2: Iya, Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Matchbree memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari match play sendiri ini?
1: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
2: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfduel tadi dengan pemain Tunisia. Dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Teiji Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mesfri. Hannibal Mesfri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Amel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Dibuang saja oleh Ito Yakapu, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mesfri. Hannibal Mesfri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad. Aiman Ahmad sang kiper umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mesfri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu. Berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan, berikan kepada siapa Ayase Oda, tendangan langsung, gol. Ayase Ueda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Aiman Ahmad.
1: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda, bagaimana dia melihat momen. Terkesan memang tadi benar seperti Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Aiman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang di Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
0: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik, umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi, umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri pertahanan Tunisia, masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicopot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu saja kuasai itu, mulai melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan padah, melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu, Junia itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Itulah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke-36, 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga, dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano. Umpan saja pendek ke kanan kepada Ito, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Ito kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Indonesia. Mampu dia masih ada kota BAT. Ito, oh, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu di, tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Bron. Bron melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Bron. Bron langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura, Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu. Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik. Namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merasuk dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka. Tanaka umpan sektor kanan, di sana ada Sano. Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito. Ito mencoba melewati satu pemain Tunisia. Ah, namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain Junia Ito nomor punggung 14 dari Jepang ini mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayase Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Askiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayase Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Doan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, ah sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Risru Doan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan saja, memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito, ada Daichi Kamada. Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13, yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu, nomor punggung 22, berikan kepada Risru Doan. Risru Doan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14, menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7, Autanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu, umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop heading oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden, tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini, memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania, Isvan Kovacs, akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aiman Dahmen. Ada nomor punggung 10 Risru Doan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia, 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada, ada Ali Said, berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Autanaka. Autanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Autanaka. Autanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Risru Doan. Risru Doan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Risru Doan. Risru Doan menyisir dari sebelah kanan, ya, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aiman Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Sayang sekali terjadi cop duel. Iya, Tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura, kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan. Sodoran langsung diberikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang. Ada Autanaka. Autanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar. Disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
1: Artinya kalau terlihat memang mereka begitu rapih dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm.
1: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daichi Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya 0 on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
1: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Asio Ueda, dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang, dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga, Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
1: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan. Ya,
4: ya. Ini kan olahraga ya, artinya tim Samurai Biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menyerang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Nambah skor lagi.
3: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Baik,
3: terima kasih Pak Kendi di Toli Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
3: Ya.
1: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah, baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia terus baru sekali main dipecat, itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh, dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark, dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Pak Kasiman,
6: salam
3: mungkin
6: olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya. Saya
3: baik.

0: Ya, untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
1: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya, Pak Kasiman?
0: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan.
1: Iya.
0: Cara bagi bola itu memang kurang nih dari Indonesia. Hanya itu semoga nih Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah itu aja 4-0 untuk
1: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
2: Ya, halo, selamat siang Mbak Saltira dan Bu Juprianto. Selamat siang. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana Bu Yanti?
2: Kamu reguler ya pastinya kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Biru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
3: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang karena memang mereka tampil begitu sangat-sangat baik di babak pertama dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki kiper dari Jepang, artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki, jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani dan kalau kita lihat, ya itu tadi bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan, karena beberapa kali kita lihat beberapa kali umpan-umpan yang salah ini saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini memang ya itu tadi mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif, ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
3: Ya, ini memang ya ini koordinasi sebenarnya kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan, artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi Ayase Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
3: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi ya, selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
3: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia karena kalau kita lihat memang sepertinya memang kan chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
3: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi.

0: dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda, ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini, bagaimana Bung Cupri? Mungkin ya, tidak.
0: Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi formasi 3-4-3 mereka ya, saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sampai kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
2: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam jaya, olahraga.
2: Jaya. Safira, gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan pertandingan di babak pertama.
2: Ya, untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
1: Okay.
2: Ya, itu aja.
1: Okay,
2: itu terima kasih.
1: Salam olahraga. Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
3: Selamat siang.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam
1: Pak
3: olahraga untuk Mbak Safira.
1: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
3: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se Asia.
1: Iya.
3: 5-0 untuk
1: optimis 5-0 ya.
3: Okay. Terima kasih
1: Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Safira.
1: Selamat siang, silakan.
4: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
1: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
4: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Messi dengan Indonesia seperti itu cocok. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Messi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
5: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
5: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
1: Oke, sudah?
5: Oke.
1: Terima kasih Pak Putra.
5: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
0: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
1: Ya
0: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
6: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Chef Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Chef Renat. Dan ini menandakan bahwa Chef Renat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Haji Memoriasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
7: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah. Kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri. Umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada. Pemain nomor punggung 15 mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2 bersama Nakamura. Back pass lagi kepada Ito. Ito melebar ke kanan kepada Sano. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura, Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan. Namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito. Mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura, Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia. Namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia. Kembali melebar ke sisi kiri, di sana ada Sano. Sano umpan 1-2 kepada Ito. Ito umpan, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Nakamura. Namun misal Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2. Di sana ada Ayase, Ayase kepada Kumra, langsung shooting. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia. Masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen. Umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melewati satu pemain Tunisia. Kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka, Itakura. Itakura dorongkan bola kepada Sano. Berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba membangun serangan. Umpan ke low, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi. Namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia. Berbalik saja kepada Rekik. Rekik umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sakiri. Umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibang. Hanibang kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida. Umpan pendek saja kepada nomor punggung 25. Di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang. Umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting. Terjadi dulu. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan ke mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida. Umpan lagi kepada Slimida. Umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21, Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia. Umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben. Umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane. Umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan. Kini bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan rekor penalti. Namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane. Namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura. Mencoba diganggu oleh pemain Tunisia. Namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu. Melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi. Penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada. Namun mendapat gangguan pemain Tunisia, bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
6: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. timnas Indonesia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi, Hamidi berikan kepada nomor punggung 25, ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi, dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito, umpan 1-2, masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada, berikan kepada Ridzuan berebut bola dia. Ah, dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya, ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ridzuan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada nomor punggung 14, berikan kepada Junya Ito maksudnya. Ada, berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ridzuan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Ah, sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junya Ito akan menghadapi sepakan pojok, tendangan penjuru. Sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ridzuan tarik. Ah, sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia, dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17, Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani, 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Misbri, berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Ah, sisi umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ridzuan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola, akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan, kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk ke nomor punggung 7 Aotanaka, direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, Timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Risuduan. Risuduan berikan kepada Cina itu. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan utak-atik dia. Ada dua pemain, sayang sekali. Dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Cina itu nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Cina itu. Dan tadi wasit meminta kepada Cina itu untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ridwan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia, mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri, penyerangan dari Timnas Jepang. Berikan kepada Ito, back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali Timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk Timnas Jepang.
8: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu perempuan. Ada Yase, oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Cina itu sudah bersiap-siap dia, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor punggung 10, Ridzudoan, akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakirib, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Selima ataupun Sebastian. Namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri pertahanan Jepang. Umpan ke mulut gawang, namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan, pendengar. Sudah memasuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan balik back pass kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan. Kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito. Kembali kepada Nohan. Meliuk-liuk dia. Kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura. Mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri. Namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka. Umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makeda. Salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada. Namun masih direbut oleh Kamada. Barang segera kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak. Lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti. Namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
6: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan mundur lagi back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Tanaka maksudnya dia berikan umpan kepada Daichi Kamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan. Maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya sudah berlari, dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayase Ude. Gol! Serangan tadi, pendengar. Serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang, nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia, nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
9: Ya kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayesu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
6: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firka Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hefrenat untuk membalikkan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
9: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
6: Sudah mulai agak mendingan ya.
9: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
6: Yeah.
9: Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga.
6: Iya. Yeah.
9: Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk, masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
6: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki, dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
9: kali ini, Bung. Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
6: Iya.
9: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih, dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hefrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
6: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
9: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, tampil sangat-sangat mecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat, yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan. Ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
6: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
10: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses punya umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, milikkan semula serang. Gagal dia, mencoba melakukan tendangan ke kiri. Masih membentur kaki dari pemain Jepang dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja kemelut. Ada satu pemain Tunisia, kembali dicoba oleh pemain Jepang. Kembali peluang akan, ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru. Dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi, timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Junosuke Suzuki, nomor punggung 25, dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Ah, namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada Ito pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri. Kepada Sano, umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14, itu tadi yang dituju. Namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Ito sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara, nomor punggung 24 Sano, diserahkan lagi balik. Nah, dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan curi. Nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan
8: mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran, kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopaks, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik, Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi, Talbi umpan ke kanan, pendek saja kepada Rekik, umpan sodor ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser pemain dari Jepang. Setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito, Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkerja satu sama dengan Ito, nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3, pada Rekik ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah 8 pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia jadwal di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri, melihat rekannya sambil menggiring bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan sepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
6: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Hakiri berikan kepada nomor punggung 26 11. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong. Kali ini ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta skor sampai 5-0? Ternyata hampir terwujud ini, Bung Jupri. Bagaimana Anda melihat
11: di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini.
9: Ya, artinya ini gol ke-9 ya,
11: ya,
9: yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
11: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di... Wah, sayang sekali, diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito, yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan, ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Mesbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Mesbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Mesbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
9: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
11: iya,
9: kita lihat bagaimana memang Hannibal Mesbri pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka, tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mesbri juga tidak mudah ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
11: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Mesbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
9: Betul, betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
11: Yeah.
9: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
11: Yeah.
9: Artinya kalau saat memang kita lihat Mesbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
11: Iya, mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito menit pemain nomor punggung 14 memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke-87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito, umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya ada Aotanaka. Aotanaka menjemput bola kepada siapa bola diberikan. Saat ini sudah melewati garis tengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kaisu Sano. Sayuri Sugiwara menyisir dari sebelah kanan, berebut dia, berduel dengan para pemain timnas Tunisia, dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini, dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
10: Ya, sudah memasuki menit ke-90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung petahan dari Tunisia. Walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang. Sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya. Namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia, jauh saja pada Aymen Dahmen penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi, dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun
8: Bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Indonesia, namun kurang sempurna. Justru Albi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya. Namun kini Ken mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan. Namun lagi-lagi, oh kini Piras mampu merebut bola, melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, melikuli dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi yang tuju, nampaknya kepada Ben. Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi. Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki. Reki umpan selodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya

0: nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan. Nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
1: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan oleh Jepang. Sepanjang 90 menit mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
1: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
1: yeah,
2: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia. Dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama waktu 2 pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
1: Ya.
2: Setelah Haiti dan juga Turki.
1: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang,
2: Bung? Ya, Jumri. Bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
1: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
3: Ya, selamat siang Mbak
1: dengan Safira di studio dan Bung Jupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
3: Iya, luar biasa ini ya. Permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti nih transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
1: Halo Pak Ade.
3: Ya.
1: Oke.
3: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Oke. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi enggak tadi?
3: Iya,
1: sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0.
3: Oh ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget.
1: Okay.
3: Pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan. Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan. Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak, terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih Pak Ade di Wajo.
3: Terima kasih Bu Jepri Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
4: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
1: Salam olahraga, bagaimana setelah

0: Dengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3.
1: Berarti kalah 4-0.
0: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
1: Iya betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
0: Jepang.
1: Andalan Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
0: Dengan Swedia ya.
1: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
0: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga
1: tapi Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya sepertinya sih Belanda.
0: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya.
1: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
0: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
2: Siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
2: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan tadi ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang, maju ya. Terima kasih
0: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
0: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang dan Indonesia.
3: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
0: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
3: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya, sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
0: Oh, Jerman, baik.
3: Iya.
0: Ya. Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
0: Amin.
3: 2030 nanti.
0: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
3: Iya.
0: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terakhir ya, Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang, Pak Junaidi.
4: Selamat siang, Mbak Safira.
0: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri. Assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana tanggapannya? Jepang dengan Tunisia.
4: Saya, alhamdulillah, saya bersyukur sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat kepada Jepang.
0: Oke.
4: Okay. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
0: Oh, oke.
4: Baik. Oke, Bung Jupri. Ya, selalu.
5: Selalu, Pak.
0: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
5: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memori Asu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya. Satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
0: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
5: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti-klimaks. Karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik. Kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di studio Pro 3 RRI.
5: Salam
0: olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi.
2: Jamaah Kabupaten Sintang dari berangkat sampai pulang alhamdulillah sehat semuanya. Tidak ada laporan sakit.
0: Pemerintah dan PLN dorong penghemat energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Pemulangan jemaah haji sudah mulai terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Swiss menyambut delegasi Iran untuk pembicaraan kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Fabi Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Berikut laporan Elina Zahra.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya bisa terpenuhi lagi gitu.
3: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
4: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
3: Dirut PLN menyebut penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita awali informasi haji 2026 dari Tanah Suci. Hari ini adalah pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di sektor 4 di mana berada di Hotel 420 dan ini merupakan kloter terakhir sebelum besok yang mungkin akan berada kloter pendorongan yang terakhir pada hari Senin pada pukul 8. Dan di sini saya pantau bahwasanya jamaah haji telah bersiap-siap. Di sini terlihat bahwasanya koper jamaah haji yang akan dilakukan pendorongan dari Makkah ke Madinah itu telah bersiap-siap. di mana mereka adalah embarkasi SUB 113 dan hari ini merupakan pendorongan bagi para jamaah haji SUB 113 di mana para jamaah haji SUB 113 sebelumnya adalah mereka berasal dari Nganjuk, Temanggung dan juga dari Sidoarjo. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya nanti pada pukul 11 waktu Arab Saudi dan juga 14 waktu Arab Saudi akan mulai diberangkatkan para jamaah haji dari SUB 113. Dan juga dapat kami informasikan bahwasanya untuk berselawat pada tanggal 21 Juni ini akan berakhir beroperasi di daerah kerja Makkah. Dan nanti pada pukul 23.59 waktu Arab Saudi, operasional berselawat akan dihentikan. Dan ini merupakan jamaah terakhir. Dan ketika dihentikan berarti tidak ada lagi mobilitas bus yang dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya dari Masjidil Haram ke hotel. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya ini sebelum para jemaah haji dilakukan pendorongan dari Makkah ke Madinah, sejumlah jemaah haji yang tadi baru saja saya lihat yang akan berangkat pada pukul 14 waktu Arab Saudi, mereka baru melakukan menyelesaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan dan mereka melakukan tawaf mengitari Ka'bah selama 7 kali dan mereka melakukan perpisahan kepada di Ka'bah tersebut. Dan dapat kami informasikan pendengar, dan di sini memang sejumlah petugas PPIH Arab Saudi telah bersiap-siap dan juga tadi juga terpantau bahwasanya sejumlah jemaah haji telah bersiap-siap untuk dilakukan pendorongan pada pukul 11 waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi akan menerima kepulangan kloter 17 asal jemaah haji dari Kota Bekasi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
7: Ya, hari ini kloter 17 asal jemaah haji dari Kota Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu pukul 12.50 beberapa saat lalu. Sebanyak 442 jemaah dan petugas saat ini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk proses kesehatan dan keimigrasian. Setelah itu diberangkatkan ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.20 sore nanti untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Berbeda dengan kepulangan jemaah haji dari kabupaten kota lainnya, proses kepulangan jemaah haji asal Kota Bekasi ini langsung dijemput oleh keluarga jemaah di Asrama Haji Bekasi. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Hadiras, kepada RRI mengatakan, dalam pelayanan kepulangan jemaah haji tidak ada acara seremonial, tetapi fokus kepada pelayanan agar jemaah cepat pulang dan berkumpul dengan keluarga. Namun demikian, ada beberapa poin dalam proses pemulangan jemaah haji yang perlu dievaluasi.
8: Secara keseluruhan, proses penerimaan dan pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Yang mungkin dalam hal alur yang penerimaan jemaah ini perlu ada evaluasi-evaluasi yang nanti bisa prosesnya bisa lebih cepat dari sebelum-sebelumnya.
7: Sementara itu, pendengar, hingga kloter 15 jemaah haji Jawa Barat yang telah tiba di daerah asalnya melalui Debarkasi Jakarta Bekasi tercatat sekitar 6.653 jemaah dan petugas. Dan sisanya sebanyak 13 kloter lagi dengan jumlah jemaah 5.428 akan dipulangkan secara bertahap hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke Batam. Debarkasi Batam menerima kedatangan 351 jamaah haji dari Tanah Suci. Kloter 18 yang dijuluki Kloter Nusantara tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Sabtu siang. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
9: Debarkasi Batam kembali menyambut kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci. Pada Sabtu 20 Juni 2026, Kloter 18 tiba di Bandara Hang Nadim Batam setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Jamaah haji Kloter 18 mendarat di Bandara Hang Nadim pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Kloter ini dikenal sebagai Kloter Nusantara karena merupakan gabungan jamaah dari berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Sebanyak 351 jamaah dalam kloter ini berasal dari Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singgi, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, serta sejumlah daerah di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Mempawah, Sekadau, dan Sintang. Dalam seremoni penyambutan, Ketua Kloter secara resmi menyerahkan jamaah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Media Yanwar Abdullah. Kepada RRI Batam, media menjelaskan bahwa Kalimantan Barat tidak menjadi embarkasi antara. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kondisi fisik jemaah saat berangkat dan kembali ke daerah masing-masing.
10: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dari kloter 14 sampai hari ini kloter 18. Dari Kalbar sendiri ada 83 jemaah. Dulu pernah kita lakukan seperti itu di Jambi, tapi memang kita nanti pertimbangkannya jemaahnya akan terlalu capek. Selama landasan pacunya kan tidak bisa didarati oleh pesawat besar. Kemudian kontur tanah kita ini masih perlu rekayasa teknologi konstruksi infrastruktur lah, mempersiapkan ini.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Holik, mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah asal Sintang dapat berangkat dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
2: Saya dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, jemaah haji saya ada 33 orang, satu kloter semuanya. Alhamdulillah untuk jemaah Kabupaten Sintang, dari berangkat sampai pulang, alhamdulillah sehat semuanya. Tidak ada laporan sakit sampai imbas sampai rapat, tidak ada. Semua sehat walafiat, walaupun lansia, separuh lansia, separuh non-lansia, aman semuanya. Pelayanan alhamdulillah ya, luar biasa sudah.
9: Hingga 20 Juni 2026, Debarkasi Batam telah memulangkan sebanyak 7.869 jamaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 884 jamaah asal Kepulauan Riau, 1.853 jamaah asal Kalimantan Barat, 4.684 jamaah asal Riau, dan 448 jamaah asal Jambi. Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kepulangan jamaah haji kloter 19 yang berasal dari Jambi, dan mereka akan tiba dari Madinah pada 22 Juni mendatang. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Swiss menyambut kedatangan delegasi Iran di Birkenstock untuk membahas nota kesepahaman yang disebut sebagai perjanjian Islamabad yang telah disepakati Iran dan Amerika Serikat sebagai langkah penyelesaian konflik melalui dialog. Perundingan teknis yang dimediasi Pakistan itu akan membahas berbagai isu, termasuk program nuklir Iran, pencabutan sanksi, penghentian perang, dan upaya menjaga stabilitas kawasan. Beralih ke informasi olahraga. Jepang meraih kemenangan telak 4-0 atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Meksiko, Minggu siang waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Tunisia dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun. Samurai Biru langsung unggul cepat melalui gol Daichi Kamada pada menit keempat. Ayase Ueda kemudian menggandakan keunggulan Jepang pada menit ke-31 untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Jepang tetap tampil dominan dan sulit dibendung Tunisia. Junya Ito menambah keunggulan pada menit ke-69 sebelum Ueda mencetak gol keduanya pada menit ke-83. Kemenangan ini menjaga peluang Jepang untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Sementara Tunisia harus mengakhiri perjuangan lebih cepat setelah gagal meraih poin di grup F. Sementara itu pendengar, Jerman memastikan tiket kedua kebabak 32 besar sekaligus mengukuhkan posisi di puncak grup E usai menang dramatis 2-1 atas Pantai Gading pada laga kedua Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
11: Jerman semakin kukuh di puncak klasemen grup E Piala Dunia 2026. Die Mannschaft mengalahkan Pantai Gading 2-1 di Stadion Toronto dini hari waktu Indonesia Barat. Jerman sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol Frank Kessie pada menit ke-30. Pantai Gading mempertahankan keunggulan 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, pelatih Jerman Julian Nagelsmann melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Keputusan itu terbukti menjadi titik balik kemenangan Jerman. Usai pertandingan, Nagelsmann mengatakan seluruh pemain menunjukkan kontribusi penting dalam kemenangan ini.
12: Ya, ich freue mich, dass wir...
11: Akhirnya kami memenangkan pertandingan. Para pemain telah berinvestasi begitu banyak. Saya sangat senang untuk seluruh tim, karena kami, atau lebih tepatnya semua orang, menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari tim ini. Dennis Undaf menyamakan kedudukan pada menit ke-68 memanfaatkan umpan Nadim Amiri. Undaf kemudian mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Gelandang Jerman Nadim Amiri menilai tim ini memperlihatkan mentalitas dan kekompakan yang kuat sepanjang pertandingan.
12: Ya, Wahnsinnspiel. Riesenmentalität.
11: Ini pertandingan yang luar biasa. Para pemain menunjukkan mentalitas yang fantastis. Banyak orang selalu mengatakan bahwa kami tidak memiliki mentalitas itu, kekompakan itu. Dan saya pikir 90 menit hari ini menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang berbeda yang bermain di sini sekarang. Tim yang tetap bersatu dan kami sangat bangga.
12: Ja, viele Emotionen und wir sind einfach happy, wir können stolz auf uns sein.
11: Kemenangan dramatis ini memastikan Jerman lolos ke babak 32 besar. Sebelumnya, Jerman membuka turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao. Hingga laga kedua, Jerman memimpin klasemen grup E dengan 6 poin sempurna. Sementara itu, Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin. Ekuador dan Curaçao berada di peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing 1 poin. Persaingan memperebutkan 1 tiket tersisa ke babak berikutnya masih terbuka. Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao masih memiliki peluang lolos dari grup E. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini. Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR yang diduga mengalami penyekapan selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menilai kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak dapat ditoleransi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak perempuan Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Menteri Kebudayaan Fadlizon meneladani pemikiran dan perjuangan Bung Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Menurutnya, Bung Hatta merupakan pemikir besar sekaligus salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Selamat siang mendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Siang dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengan Anda. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan siang ini kami akan hadirkan kembali video potensi daerah dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air. Kita mulai video potensi daerah hari ini dari wilayah Jakarta. Festival Kuliner Mustika Rasa, ajang memperkenalkan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah yang perlu dilestarikan. Informasinya selengkapnya disampaikan oleh Jalia Winarti.

0: promosi kuliner daerah Kabupaten Lebak. Kita ikuti potensi daerah.
1: Festival Kuliner Mustika Rasa yang digelar dalam rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 16 hingga 20 Juni 2026 ini menarik banyak pengunjung, termasuk dari luar Kabupaten Lebak. Berbagai kuliner dan hasil pertanian khas Lebak dipamerkan dan dijual dalam festival tersebut. Di antaranya, jojorong, katimus, bajigur, opak, papais, hingga es kelapa muda. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Lebak Pandeglang, Boni Triana, sebagai salah seorang pemerakasa Festival Kuliner Mustika Rasa mengatakan, Festival Mustika Rasa tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Bulan Bung Karno dan mengenang perjalanan Bung Karno di Lebak pada tahun 1930-an, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah kepada generasi muda.
2: Di dalam Mustika Rasa sendiri, kue jojorong itu masuk ke dalam list sebagai Mustika Rasa, sebagai kekayaan kuliner di Banten khususnya di Lebak. Jadi ada jojorong, maka di sini ada kue jojorong. Yang kita promosikan adalah produk lokal, produk rakyat, masyarakat yang termasuk di dalam Mustika Rasa itu sendiri.
1: Sementara itu, Asep warga Bogor yang bekerja di Kabupaten Lebak mengaku baru mengetahui beragam kuliner tradisional Lebak setelah mengunjungi festival tersebut. Dia berharap Festival Mustika Rasa dapat menjadi agenda tahunan dan menampilkan lebih banyak kuliner asli Lebak.
3: Festival yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini mengeluarkan hasil-hasil dari asli Lebak sendiri. Opak, misalkan opak, lalu ada hasil-hasil bumi juga dari Kabupaten Lebak. Gitu. Jadi ini apa ya? Bagus untuk memperkenalkan pada masyarakat luar bahwasanya inilah dari Lebak.
1: Festival Kuliner Mustika Rasa diharapkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan kuliner tradisional Lebak sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya daerah kepada generasi mendatang.
0: Demikian potensi daerah dari Kabupaten Lebak, RRI Banten. Sampai berjumpa lagi dalam potensi daerah lainnya.
4: Ya, dari Banten kita akan menuju ke Palembang ya. Pedagang kerupuk Kota Prabu Muli ini terkenal hingga luar daerah. Seperti apa?

0: partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 dan 0821-3878-8786. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari, apa kabar? Sari, minggu kemarin nggak nongol-nongol, ditunggu Mas Galuh.
1: Jaringannya nggak ada di tempatku.
0: Waduh, beli jaringan sendiri?
1: Iya, beli jaringan.
0: Mau minta lagu apa, Sari?
1: Lagunya Empat Angkatan.
0: Empat Angkatan. Sari angkatan berapa kalau boleh tahu?
1: Ini angkatan yang nggak tahu.
0: Empat Angkatan lagunya dari siapa ya kalau boleh tahu ya?
1: Ini Cynthia kak, nggak tahu, lupa ya Sari.
0: Oke, Empat Angkatan ya. Manis Manja Group juga kalau nggak salah punya lagu Empat Angkatan. Oke. Oke, salam-salamnya silakan Sari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan ya lagu Empat Angkatan, kayaknya dari Manis Manja Group kalau tidak salah nih, atau Jenny Hokita yang terbaru, kayaknya Jenny Hokita. Nanti akan kita putarkan ya lagu Empat Angkatan nih. Oke Sari, mohon maaf mungkin antara dua itu salah satunya yang di request Sari, mungkin di antara dua itu salah dua itu, tapi nanti akan tetap kita putarkan dengan judul yang sama, Empat Angkatan. Halo, selamat sore Bung Yeri.
2: Selamat sore, selamat berhari Minggu.
1: Selamat berhari Minggu. Sehat?
2: Ya, kalau suaranya begini ya pasti tahu sendiri lah.
1: Semoga cepat sembuh.
2: Sebaliknya gimana?
1: Sehat juga, tapi mata agak sedikit cedera nih karena cuaca lagi angin di ND nih. Tiba-tiba angin nih Kak masalahnya.
2: Kami di sini tidak ada angin kami.
1: Oke. Okay. Oksigen masih ada.
2: Hanya
1: oksigen.
2: Kami di sini panas mendung, tidak jelas, malas.
1: Mau minta lagu apa?
2: Juga tidak kering.
1: Oh. Mau minta lagu apa, Yeri?
2: Lagu dari Ikke Nurjana ya, yang iya, berjudul Memandangmu.
1: Memandangmu. Memandang siapa nih sore-sore?
2: Memandang Aduh.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Oke. Buat Bang Rian bersama Bang Dev Rivaldi.
1: Iya.
2: Selamat berhari Minggu, selamat berhari pekan, selamat bertugas. Tetap stay tune sampai penghujung acara nanti.
1: Yoi.
2: Jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Untuk Sari yang baru masuk tadi, Sari lupa sapa saya ya Sari ya. Habis itu yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, Bunda Ima, ada si Pri di Bawah, Teddy Dinda di Bogor, Wiga yeah, di Wonosobo, ada Marina di Atambua, Marcel di Bawah Riau, Om Papi di Walwaru, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Bonawa, untuk Bang Agus di Papua, ada Putra Tengah di Fakfak, ada siapa lagi ya? Mama Hilda di Nanganasa, Opa di Lordes di Kalimati. Iya, di Kalimati. Untuk Bapak Mikael di Solor, terima kasih sapa saya tadi malam maksudnya. Salam kenal juga untuk Bapak Mikael yang ada di Sorong. Untuk Bangku Hadi juga di Pulau Nias. Sore hari ini Bang Hadi belum bisa gabung karena dia ada sibuk sedikit.
1: Oke.
2: Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
1: Siap.
2: Buat Bang Rian, thank you, sampai bertemu lagi malam Minggu di acara Harmoni Karaoke.
1: Siap. Sampai bertemu lagi.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih Yeri.

0: Selamat bertemu kembali lewat udara.
1: Ini kayaknya pendengar ini tidak kasih saya napas kayaknya. Habis satu muncul satu. Mau minta lagu apa, Ma?
0: Sepiring berdua.
1: Oma lagi makan enggak?
0: Kalau kurang kan sambal lagi.
1: Hei. Salam-salamnya silakan.
0: Burian sudah lapar nih.
1: Benar sekali, Ma.
0: Makan dulu, jangan dulu siaran. Atau lucu.
1: Salam-salamnya silakan, Ma.
0: Aduh.
1: Oma, ini Spiring Berdua nih lagunya siapa nih? Ada banyak penyanyi Spiring Berdua nih.
0: Saya lupa punya
1: ada
0: siapa.
1: Ida Laila kayaknya, ya?
0: Ayah.
1: Oke okay deh. Salam-salamnya silakan, Oma.
0: Salamnya. Yang pertama untuk Bung Rian yang lagi bertugas. Kalau sudah lapar, makan dulu. Pertama operatornya, selamat siang, selamat bertugas. Semoga biar lapar tapi tetap semangat, Bung Rian.
1: Benar sekali.

0: sore, selamat berhari Minggu. Untuk Bung Papi di Bolo Baru, Bapak Masih di Indona, Bung Uris di Kilometer 4, selamat sore. Nah, untuk Bapak Ciri di rumah dan orang rumah semuanya lagi bantu Pro 1, ucapannya selamat sore. Untuk Nona Sari yang baru lewat tadi penelpon pertama. Nah, untuk Oma Deva di Jakarta, untuk Ibu Puja, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bang Andi, Bang Hanki, Bapak Nasrul, Nona Ramla, Nona Viola, semuanya selamat sore. Untuk Putra Mus, Nona Nusia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, sekeluarga, Bapak Asonto, Bapak Indri, Bapak Serfat, selamat sore semua. Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, selamat sore. Untuk Sipri, Gus, Rehan, Ayu, Bapak Frans Dimbai, semuanya. Bapak Frans Dimbomba, lupa. Gara-gara ingat tertawa nih, akhirnya lupa orang punya alamat. Dan untuk semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya yang tidak sebutkan namanya satu persatu, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu. Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
1: Siap, terima kasih juga Uma, selamat sore.
0: Lagunya sudah ada Bung Rian?
1: Ada, pasti selalu ada.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Berikutnya kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk, ada dari Maya. Halo Maya. Bang Rian sama Bang Dev, selamat sore. Tolong putarkan lagu Cici Paramida, RT 5 RW 3. Salam buat semua yang bertugas di hari Minggu, tetap semangat, pulang jangan lupa hati-hati. Oke deh, Maya, nanti akan kami putarkan ya lagu dari Cici Paramida dengan judul RT 5 RW 3. Berikutnya ada dari Raihan, request lagunya Gita Yubi Bang. Bumi makin panas karena ini sore ini memang ya, kalau di Ende panas tapi ada angin juga, jadi kita sudah rasakan panas campur muka-muka karena debu karena angin. Nanti akan kita putarkan Rehan lagu dari Gita Yubi dengan judul Bumi Semakin Panas. Berikutnya ada dari Ayu. Bang Rian selamat sore, request lagunya Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Ini lagu saya sering dengar karena selalu di request sama Oma Sheryl. Benar sekali, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Nanti akan kita putarkan lagu dari Hedy Diana ini ya. Tenang saja. Di belakang Ayu ada siapa lagi pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda di sore hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI ND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang

0: Tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
0: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria.

0: lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Terima kasih Ramdan. Berikutnya ada Ida. Ida mana nih? Ida di Maumere sekarang sudah hilang-hilang. Kalian minta lagunya Nasar Seperti Mati Lampu, karena seperti kondisi kami sekarang di rumah lagi mati lampu. Mana ini? Panas lagi. Benar sekali. Berikutnya ada Mansur minta lagu Penonton dari Mbak Cucu Cahyati. Salam buat Bung Rian sama Bung Dev. Pulang nanti hati-hati di jalan. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati liburan. Oke. Buat Ramdan, Ida dan Mansur, nanti akan kita putarkan lagu Hello Dangdut Seperti Mati Lampu dan juga Penonton dari Cucu Cahyati. Di belakang mereka bertiga ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bang Rian.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh. Mas Galuh terlewatkan cukup jauh ini nih. Biasanya setelah sehari ya, langsung muncul jauh. Iya.
1: Lagi bikin kopi saya.
0: Wah, enak nih kayaknya kopi sore-sore sama gorengan. Aduh.
1: Iya, emang ada gorengan tempe sama pisang goreng ini.
0: Waduh.
1: Ini lagi ini, lagi dipikirkan sama Sari ini.
0: Oh, dari Jawa Timur ke Banjarmasin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, selamat menikmati liburannya Mas Galuh.
1: Iya, Bang Rian. Terima kasih buat Bang Rian, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Mau minta lagu apa Mas Galuh?
1: Minta lagunya ini aja. Gelora Cinta ya?
0: Gelora dari Cinta. Ashraf, ya? Dari siapa?
1: Ashraf.
0: Ashraf.
1: Iya, Gelora Cinta atau Gelora Aspa itu?
0: Oke, nanti kita carikan ya. Yang penting Ashraf penyanyinya.
1: Iya.
0: No, oke. Ya,
1: tapi yang Ashraf nanti yang enak itu kan kesukaannya Sari.
0: Oke, Gelora Cinta ya dari Ashraf. Kita coba carikan dulu. Oke, Ashraf sama Iis Dahlia kalau enggak salah nih ya.
1: Iya betul.
0: Oke, siap.
1: Salamnya spesialnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu dan bahagia, tetap tersenyum.
0: Asik.
1: Terus ada Mbak Ramla, ada Mama Uka, ada Opa Lodet, ada Cikri, ada Marcel dan semua saja. Buat yang siap, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Rian.
0: Amin, terima kasih Mas Galuh.
1: Salam semuanya dari Jawa Timur yang ada di NTT.
0: Siap.
1: Atau di sekitar situ. Salam persahabatan, persaudaraan lewat
0: Siap.
1: Udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan lagu dari Iis Dahlia featuring Ashraf dengan judul Gelora Cinta, spesial menemani Mas Galuh dan juga Mbak Sari di Banjarmasin. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kami menunggu partisipasi Anda. Pendengar silakan rebut-rebutan seperti tadi di segmen 1. Karena tadi saya seperti tidak diberikan kesempatan untuk bernafas. Muncul satu, hilang satu. Tapi sekarang kok agak ini ya, agak jeda. Jadi saya bisa bernapas sedikit sambil menunggu kehadiran Anda, baik di telepon kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Anda juga bisa request melalui aplikasi jika Anda sedang mendengarkan kami di RRI Digital di kolom live chatnya tuh. Nah, silakan bisa ketik saja seperti Bang Rian atau Bung Rian, request lagu ini dong dari saya bla bla bla bla bla, salam untuk bla bla bla bla bla bla. Pokoknya gitulah narasi kalimatnya di RRI Digital. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di streaming di laman resmi kami yakni rri.co.id. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda, kami juga ingin menginformasikan bagi pendengar kami yang bertanya-tanya kok RRI tidak siaran streaming waktu Piala Dunia. Nah, ini ada beberapa ketentuan terkait dengan penayangan Piala Dunia melalui RRI, lebih tepatnya RRI ND. Karena kita punya aturan kalau Piala Dunia ini tidak disiarkan melalui streaming, kita mewanti-wanti adanya iklan nanti yang bisa mempengaruhi kinerja dan juga keuangan kami tentunya, sehingga kami tidak perlu membiayai apapun yang di luar ketentuan Piala Dunia. Untuk itu kami hanya menghadirkan Piala Dunia melalui terestrial. Dan untuk RRI ND sendiri, Anda bisa mendengarkan kami di 100,5 FM ya untuk di ND, dan di Nagekeo bisa di 91,7 FM, di Aimere dan Ngada bisa di 89 89 FM, 8900 FM, dan di Labuan Bajo Anda juga bisa dengarkan kami di 90,0 FM. Dan di Sika, karena lagi ini ya, lagi trouble sedikit pemancar kami, sebenarnya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 88,7 FM. Jadi karena di Sika kita notice karena ada beberapa penelpon yang sering berikan informasi kalau di Sika ini sering tidak dapat siaran karena memang pemancar kami agak sedikit terkena gangguan. Jadi kami mohon maaf untuk pendengar kami di Sika sehingga tidak bisa mendengarkan Piala Dunia melalui RRIND. Tapi di kabupaten lain tetap bisa, dan sekali lagi kami infokan bahwa siaran Piala Dunia ini hanya bisa didengar melalui streaming. Bisa didengarkan melalui terestrial di radio konvensional pada umumnya, dan tidak bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id karena memang kita dibatasi dengan aturan-aturan tertentu terkait dengan advertising ataupun iklan-iklan lain yang di luar kesepakatan atau kerjasama TVRI, RRI antara dengan pihak Piala Dunia dalam hal ini FIFA sendiri. Nah, pendengar, saya terlalu ngomong banyak nih dan belum ada penelpon juga yang masuk. Kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Wey, depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

0: media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnmenhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam demo, maksud kami diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul UNHAS bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Nah, dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi yang sama juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRIND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata sore ini, masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Untuk menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia, pendengar. Kita sering menonton Piala Dunia, tapi kita tidak tahu tradisi supporter yang warnai Piala Dunia nih. Karena kita kalau Piala Dunia sering fokus ke pertandingannya, jarang kita kasih spotlight ke supporter. Nah, kita tahu bahwa Piala Dunia ini kan selalu menghadirkan suasana meriah yang dinantikan penggemar sepak bola dari berbagai negara. Selain pertandingan yang menarik, tentu kita sepakat bahwa turnamen ini juga menjadi wadah ekspresi bagi para supporter. Beragam tradisi pendukung lahir dan dikenal luas sepanjang sejarah Piala Dunia. Tradisi tersebut mencakup nyanyian, koreografi hingga perayaan khas yang menginspirasi supporter lain. Mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah tradisi unik supporter yang menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia. Yang pertama ada Mexican Wave. Nah, Mexican Wave ini merupakan salah satu tradisi supporter paling populer di dunia sepak bola. Aksi ini dilakukan dengan berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian di tribun. Gerakan tersebut menciptakan efek gelombang yang mengelilingi stadion secara berurutan. Dan tradisi ini dikenal luas sejak Piala Dunia 1986 di Meksiko dan masih bertahan hingga kini. Berikutnya ada Viking Clap yang menjadi salah satu tradisi supporter yang dikenal luas dalam sepak bola modern. Tradisi ini populer saat Islandia tampil di ajang ajang internasional termasuk Euro 2016. Aksi tersebut dilakukan dengan tepuk tangan serempak disertai teriakan berirama dari para pendukung. Kini Viking Clap juga diadopsi supporter berbagai tim dengan beberapa variasi. Berikutnya ada Orange Fanwalk, yang merupakan tradisi khas supporter Belanda menjelang pertandingan tim nasional. Pendukung mengenakan atribut orange sambil berjalan bersama menuju stadion. Berikutnya ada Viking Row yang merupakan tradisi khas yang identik dengan supporter tim nasional Norwegia. Tradisi ini menampilkan gerakan serempak yang terinspirasi dari aktivitas mendayung para Viking. Dan yang kelima yang sering viral yakni bersih-bersih stadion ala supporter Jepang. Jepang memang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang rutin tampil di turnamen dunia. Dan selain prestasi, supporter Jepang juga menarik perhatian di berbagai ajang internasional. Pendukung Jepang memiliki kebiasaan membersihkan tribun setelah pertandingan berakhir. Tradisi tersebut mendapat apresiasi karena mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan ada fakta menarik juga dari Jepang ini, tidak hanya pendukungnya tapi pemainnya juga, di mana setelah bermain mereka meninggalkan locker room dalam keadaan bersih dan rapi. Dan berikutnya pendengar, ada Viking Club ala Maroko. Nah, Maroko juga punya tradisi khas yang kerap ditampilkan saat mendukung tim nasional. Dan tradisi tadi yang sempat saya sebut, yakni Viking Club, ini cukup populer di kalangan supporter sepak bola. Para pendukung melakukan tepuk tangan serempak disertai teriakan dengan ritme tertentu. Dan aksi ini menciptakan suara gemuruh dan meriah yang terdengar hampir di seluruh penjuru stadion. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana,

Rencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca keadaannya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan

Neymar berlatih secara individu pada Sabtu dan mulai bersama rekan-rekannya sejak hari Senin lalu. Neymar, kita tahu, adalah pencetak gol terbanyak Brazil dengan 79 gol dari 129 penampilannya bersama timnas. Pemain berusia 34 tahun ini sudah tidak berlatih bersama timnas sejak mengalami cedera betis. Senin lalu, Neymar telah menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi terbaru pada betis yang dideritanya saat bermain untuk klubnya Santos pada 17 Mei 2026. Nah, pada pertandingan pertama Brazil versus Maroko, Neymar masuk dalam daftar pemain cadangan tapi tidak turun di sepanjang pertandingan. Di pertandingan kedua juga melawan Haiti, Neymar tinggal di New Jersey untuk melanjutkan rehab. Namun di laga ketiga, Neymar diperkirakan sudah bisa dimainkan. Selama absen, posisi Neymar ini diisi oleh Vinicius Junior. Namun Vini mengaku tidak sabar bermain bersama seniornya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama.

Insaf mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, berarti semakin membuka peluang besar lolos pada fase grup. Dalam jalannya pertandingan sejak menit awal, Jerman memang tampil dominan tapi bersusah payah meraih kemenangan. Nah, tim asuhan Julian Nagelsmann ini berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi serangan cepat Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Tapi sayangnya Pantai Gading justru lebih dulu

penguasaan bola dan kombinasi lini tengah yang dikomandoi Joshua Kimmich dan Jamal Musiala. Memasuki babak kedua, Jerman terus menekan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan lewat gol penentu dari Dennis Undaf. Pada menit ke-68, Jerman berhasil menyamakan poin menjadi satu sama. Partai Gading memang sempat merespons lewat serangan balik cepat dari penyerang sayap Amad Diallo. Tapi lini belakang Jerman yang dipimpin kiper veteran Manuel Neuer ini tampil sangat solid. Jerman memang terus menggempur pertahanan Partai Gading demi memburu gol kemenangan pada sisa laga. Dan Dennis Undaf kembali menjadi pahlawan setelah mencetak gol dramatis saat pertandingan memasuki masa injury time di menit ke-90 lebih 4 menit. Kemenangan dramatis ini membuat Jerman kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Partai Gading harus berjuang mati-matian pada laga pamungkas melawan Curacao. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti

Jerman usai Euro 2024, namun nyiur kembali ke bawah mistar untuk Piala Dunia tahun ini. Nah, meski tampil baik di bawah Nagelsmann, Neuer tetap teguh pada keputusannya untuk pensiun. Ia sudah menjalani Piala Dunia kelimanya dan mulai mempersiapkan hidup pasca 2026. Dengan kembalinya Neuer tahun ini, kiper Oliver Baumann kembali ke bangku cadangan, maksud kami. Padahal sebenarnya Baumann dijanjikan turun sejak awal oleh pelatih. Sebelum pensiun, Neuer mengincar gelar juara dunia keduanya maksud kami bersama Jerman di Piala Dunia 2026. Ia bertekad menutup karir gemilangnya dengan prestasi di panggung sepak bola dunia. Dan Jerman akan menghadapi Pantai Gading di laga kedua fase grup. Dan Neuer mulai bersiap jika timnya lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia. Dan seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa Jerman berhasil meraih kemenangan atas Pantai Gading 2-1 dan memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu

0: 14 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua yang langsung kami relay dari RRI Kupang. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Platform teknologi secara bijak bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yes. Selamat sore, pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Ana Lopo.

0: posyandu dan 16 sekolah.
1: Persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada pemerintah.
0: Catatan

Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat 10 posyandu dan 16 sekolah.

46 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Taibenu Rolat Polendo menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat capaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas dan masyarakat, program cek kesehatan gratis di Kecamatan Taibenu diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan,

0: Nusa Tenggara Timur Milky Lakalena menegaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu.
1: Semua temuan BPK yang harus di follow up wajib hukumnya diselesaikan sesuai arahan 60 hari. Pokoknya terkait dengan urusan penggantian uang, ya ganti uang, yang harus ganti ini itu ya pokoknya sesuai rekomendasi BPK.
0: Gubernur Milky Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Federica Widyasari Dewi menegaskan dalam perkembangan sekolah

0: tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
1: Pejabat sementara Ketua dan OJK Federica Widyasari Dewi berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional dapat

0: tuduhan berisi ujaran kebencian, isu sara atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat segera ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amalo menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektur Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit.
1: Menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga kita betul-betul bisa tahu terus kapan dan di mana ya kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik tidak secara umum terus

yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

0: merefleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri.
1: Haji Husain Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai. Meski tidak menggelar agenda khusus, MUI Nusa Tenggara Timur mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan

0: yang selama ini diterima oleh mahasiswa di bangku kuliah tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional.
1: Kami dari Fakultas Seni, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bapak Dekan, Bapak Relin Huka untuk mengarahkan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menampilkan hasil dari tugas akhir atau kita bisa disebut skripsi. Saya ambil contoh, misalkan ada mahasiswa yang memang konsepnya paduan suara. Jadi kan pasti mahasiswa yang mengarahkan adik-adik seperti tadi contohnya anak-anak itu, mereka melatih sehingga karyanya bisa ditampilkan di sini. Kalau adik-adik yang tadi itu juga adalah hasil dari karya mahasiswa supaya bisa menunjukkan bahwa kemampuan mereka yang mereka latih di luar artinya bisa implementasikan lewat konser-konser seperti ini.
0: Konser tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusias dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmuko mengatakan pembangunan fasilitas jalan masuk taman wisata dalam upaya mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan fasilitas di kawasan wisata Gua Kristal seperti pembangunan akses jalan masuk ke depan, rencananya juga pembangunan biji ganti serta penyediaan penerangan di area Gua Kristal guna meningkatkan

Polda Nusa Tenggara Timur juga berharap peran aktif awak media dalam membantu mempromosikan potensi wisata lokal, khususnya Gua Kristal, agar semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, meski sebagian kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari dalam daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah membuat kenaikan harga sulit dihindari. Ketua DPRD Imin Nomdeni menjelaskan kondisi tersebut mencari

0: Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali memaksimalkan potensi daerah. Ia menilai Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan lokal, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang berkomitmen membantu mengatasi persoalan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Desa Enorain, Amarasu Timur, Kabupaten Kupang melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Enorain.
1: Bahwa di daerah Enorain, tepatnya di mata air Oimoro, itu selama ini memang intervensi APBN. Lalu dalam perjalanan tata kelola atau suap kelola di desa, ada beberapa masalah, yaitu soal jaringan. Dari diskusi singkat itu, kami mencoba membangun komitmen untuk bagaimana mengatasi air bersih di desa ini.
0: Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman berharap hasil survei yang dilakukan dapat menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang tepat sehingga persoalan kekurangan air bersih di Desa Enorain dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketua Panitia Johnson Haning pada pengresmian di Kupang mengatakan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

0: Sakit Umum Undana Dr. Ifrika Damanik Biomed mengungkapkan proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
2: akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
1: yang berdasarkan Pancasila.
3: Liburan nanti Bu Penny?
4: Ya, untuk ketersediaan tiket masih tersedia. Masyarakat kita himbau juga untuk merencanakan perjalanannya dari jauh-jauh hari ya. Jadi untuk tiket masih tersedia dari Daop 6 sendiri, untuk keberangkatan juga masih

0: seluruh-seluruhnya.
1: Dengan seluruh-seluruhnya.
0: Demi Dharma Bakti saya.
1: Demi Dharma Bakti saya.
0: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan, pelantikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruan berbeda dari tahun sebelumnya. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Celi Ngangus mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain menurut Celi Ngangus adalah kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun.
3: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira. Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempatan final hingga

TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia. TVRI saat ini kerjasama dengan DTH atau TV satelit yang pelanggannya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, mitra yang digandeng adalah Transvision, Kivision, dan Indovision. Sasaran utamanya adalah daerah Black Spot dan daerah 3D sebagai sasaran penonton.

dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Analopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 35 menit kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Naili Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Naili.
2: Selamat sore Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo untuk esok hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari cerah berawan untuk ketiga wilayah. Pada malam hari cerah berawan, sedangkan khusus untuk wilayah Nagegeo, cuacanya hujan ringan. Sedangkan pada dini hari, keseluruhan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk tinggi gelombang pada wilayah perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga mengimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Naili. Selamat sore dan selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali Kak.

Siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

operasional pembangkit listrik tenaga air akibat lever air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Yang menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026 dan El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, lanjut dia, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal terutama periode Agustus hingga November. Maksud kami hingga Oktober. Nah, wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Oleh sebab itu, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air apalagi masih didapati hujan. Ia mengatakan untuk sektor pertanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: mengumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Ende dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRI Ende mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota

kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridho.

dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender

0: dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

Jakarta sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia, pendengar, di mana persaingan di grup E Piala Dunia 2026 ini semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar, sementara satu tiket lainnya masih terbuka lebar. Jerman memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, dan tim asuhan Julian Nagelsmann ini meraih kemenangan telak 7-1 atas Curacao pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua. Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin, dan wakil Afrika tersebut membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador sebelum kalah tipis dari skuad Diamond Saf. Sementara itu, Curacao dan Ekuador sama-sama mengoleksi 1 poin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium. Hasil tersebut membuat peluang lolos ke fase gugur masih terbuka bagi ketiga tim di bawah Jerman. Selain

Pantai Gading. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi penentu akhir klasemen grup. Pantai Gading berada dalam posisi paling menguntungkan untuk mendampingi Jerman lolos langsung ke fase grup. Namun Curacao dan Ekuador masih memiliki peluang untuk mengejar posisi kedua maupun mengamankan tempat sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan selisih poin yang masih relatif dekat di bawah Jerman, persaingan grup E dipastikan berlangsung sengit hingga pertandingan terakhir. Jerman memastikan kelolosan, tetapi perebutan satu tiket otomatis dan peluang lolos melalui jalur ketiga masih sepenuhnya terbuka. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah. Udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

viral selebrasi penyerang Brazil Matheus Cunha yang menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol nih. Cunha melakukan selebrasi unik dalam kemenangan 3-0 atas Haiti fase grup C Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni 2026. Nah, Cunha tampil gemilang memang, sukses membawa Brazil unggul lewat 2 gol menit 23 dan 36 di babak pertama. Sebelum akhirnya Vinicius Junior menambah keunggulan menjelang turun minum menit 45 plus 2. Selebrasi Cunha setelah golnya langsung mencuri perhatian publik dan viral di media sosial dengan gaya tarian yang membuat rekan setimnya juga supporter ikut bergembira. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti menilai kontribusi Cunha sangat penting dalam memperbaiki keseimbangan permainan tim. Dan kemenangan ini membuat Brazil memimpin grup C dengan 4 poin sekaligus menjaga peluang lolos ke 16 besar. Sedangkan Haiti harus pulang kampung sejak awal fase grup Piala Dunia 2026. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: ada bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

apa itu brace artinya mencetak 2 gol nih. Nah, perihal mencetak 2 gol ini ada sebanyak 11 pemain yang tercatat berhasil mencetak gol tersebut atau lebih dalam satu atau lebih dalam satu pertandingan, lebih dari satu pertandingan maksud kami pada ajang Piala Dunia 2026, dan hal ini menandai ketajaman lini depan yang meningkat pada turnamen edisi kali ini. Berdasarkan data yang beredar dari catatan statistik FIFA World Cup 2026, tercatat sebanyak 2 pemain dengan 2 gol atau lebih sejauh ini. Performa para pencetak gol ganda itu turut memperkuat tren tingginya produktivitas gol di Piala Dunia 2026. Bahkan sejak fase awal telah menyajikan banyak pertandingan dengan skor besar dan intensitas yang tinggi. Hingga saat ini, kontribusi para pemain tersebut menjadi sorotan utama dalam persaingan menuju gelar top

dari Amerika Serikat, ex Arsenal juga. Dia mencetak 2 gol melawan Paraguay. Berikutnya ada Matheus Cunha dari Brazil, mencetak 2 gol melawan Haiti. Setelah itu Vinicius Junior dari Brazil yang mencetak 2 gol di fase grup, disusul oleh Ismail Saibari dari Maroko dengan 2 gol termasuk gol cepat melawan Skotlandia. Setelah itu ada Harry Kane dari Inggris, mencetak 2 gol beberapa laga di kualifikasi dan fase awal turnamen. Disusul Kylian Mbappe 2 gol dalam 1 laga, Erling Haaland 2 gol dalam 1 laga juga, dan Lionel Messi 2 gol dalam 1 laga, dan Ronaldo 2 gol dalam 1 laga, Alvarez 2 gol juga dalam 1 laga, dan Rasmus Højlund dari Denmark dengan 2 gol dalam 1 laga. Nah, penting untuk kita disclaimer pendengar bahwa ini 11 pemain yang membukukan brace di Piala Dunia. Artinya informasi ini hanya fokus pada orang-orang yang berhasil mencetak 2 gol. Entah itu gol yang dari luar kotak penalti maupun di dalam kotak penalti. Dan kenapa tadi saya sempat menyebutkan bahwa Messi bukukan 2 gol, karena memang ini kita fokusnya di brace, bukan hat-trick dan lain-lain. Jadi informasi ini tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menyapa Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, selamat sore, sampai jumpa.

dunia kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir

kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Urumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Urumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Urumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

Di Florata malam ini saya Christine Senda dan juga operator studio Bai Sareng. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Kami berharap Anda semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan bagi Anda yang sedang bersantai bersama keluarga tercinta, menikmati suasana malam yang tenang dan menyenangkan, semoga kebersamaan yang terjalin malam ini membawa kebahagiaan dan juga keceriaan ya. Tetap bersama kami ya, nikmati alunan musik terbaik dan juga berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan pendengar RRI. Selamat menikmati hari Minggu ya bersama keluarga tercinta. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Dan juga sudah kami siapkan ya sejumlah informasi penting pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar, sebagai informasi perdana, kami informasikan dari Kabupaten Sika, sebanyak 7.646 anak di Sika masuk kategori tidak sekolah. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk kategori anak tidak sekolah hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Data itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Patricius Federico di Maumere beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS, anak tidak sekolah, mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Untuk diketahui pendengar, berdasarkan pendataan Dinas PKO, kelompok belum pernah bersekolah menjadi kategori terbesar dengan jumlah 2.771 anak atau sekitar 36,24% dari total anak tidak sekolah. Sementara kategori drop out mencapai 2.719 anak atau sekitar 35,56% dan siswa tamat tidak melanjutkan sebanyak 2.156 anak atau sekitar 28,20%. Data tersebut menunjukkan lebih dari 64% anak tidak sekolah di Kabupaten Sika berasal dari kelompok anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang tertentu. Dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Informasi ini mendengar kami kutip dari situs resmi RRI.co.id pendengar ya. Selain informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya dari Kabupaten Sika, kita juga akan menyimak beberapa informasi menarik lainnya di acara musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

hari kemenangan bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa. Namun di balik suasana yang penuh kebahagiaan ini, ada satu nilai yang begitu indah untuk kita jaga bersama. Toleransi. Toleransi di hari raya bukan sekedar kata, ia hadir dalam sikap saling menghormati, saling menyapa, dan saling berbagi kebahagiaan. Ketika tetangga yang berbeda keyakinan datang bersilaturahmi, mengucapkan

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Manggarai Barat. Diinformasikan bahwa Polres Manggarai Barat menghadirkan inovasi kreatif dengan membangun patung komodo berbahan dasar knalpot brong hasil sitaan. Patung setinggi 3 meter dan panjang 6 meter itu kini berdiri di depan markas Komando Mako Polres Manggarai Barat yang baru di kawasan Kampung Ujung Labuan Bajo. Patung tersebut dibuat dari sekitar 500 unit knalpot non-standar yang disita Satlantas Polres Manggarai Barat dalam berbagai operasi penertiban kendaraan bermotor. Selain menjadi simbol penegakan hukum, karya seni tersebut juga diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pembangunan patung komodo merupakan bentuk pendekatan humanis dalam penegakan hukum sekaligus upaya mendukung pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan polusi suara yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Ratusan knalpot ciptaan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai edukasi dan estetika. Proses pengerjaannya melibatkan pengrajin dan tukang las lokal Labuan Bajo, yakni Haji Zaib dan Benyamin. Haji Zaib mengaku proses pembuatan patung komodo tersebut cukup menantang karena harus menyusun dan menyatukan ratusan potongan knalpot agar membentuk anatomi komodo secara proporsional. Adapun keberadaan patung komodo tersebut kini mulai menarik perhatian warga maupun wisatawan yang melintas di kawasan Kampung Ujung. Banyak pengunjung memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto sebelum menikmati suasana wisata kuliner malam di Labuan Bajo. Melalui inovasi ini, pendengar, Polres Manggarai Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas sekaligus mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempat.

0: Kasihan ya tetangga kita, padahal masih muda.
1: Itu sih Pak Anton, padahal baru saja kemarin sore ini kami berdua obrol-obrol sampai ketawa. Hei, kasihan nak.
0: Ya, mau bagaimana lagi Pak Tinus? Namanya juga sudah ajal. Semuda itu meninggal karena gagal jantung.
1: Iya Pak, dengar-dengar nih, meninggalnya karena terbangun dari tidur gara-gara kaget dengar motor itu rombongan yang gas-gas dari malam tuh.
2: Pendengar, mungkin benar motor itu motor Anda. Benar juga knalpot itu knalpot Anda. Sangat benar juga bensin di kendaraan Anda itu bensin yang Anda beli dari uang yang keluar dari dompet Anda. Tapi sangat tidak benar jika apa yang Anda lakukan mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita dalam kondisi seperti apa. Mungkin iklan ini hanyalah cerita fiktif belaka. Namun kejadian di iklan ini bisa saja terjadi di sekitar kita atau bahkan di keluarga Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama Pro1 RRI, Anda kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga kami sapa pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI Anda melalui terestrial dan juga RRI digital. Dan kita masih di acara musik dan informasi pendengar RRI. Kita beralih ke informasi lainnya dari Lembata. Diinformasikan bahwa potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kabupaten Lembata mulai dilirik untuk pengembangan perkebunan jambu mete terpadu. Rencana tersebut disampaikan dalam sosialisasi investasi yang digelar pemerintah Kabupaten Lembata bersama PT 3T Tris Indonesia di Nagawutung beberapa waktu lalu. Selain itu, pendengar, pengembangan perkebunan jambu mete diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Selain meningkatkan produktivitas lahan, program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sumber pendapatan jangka panjang bagi warga. Dan PT 3T Tris Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang terintegrasi. Perusahaan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. Sejak beroperasi di Flores Timur pada tahun 2018 lalu, perusahaan tersebut telah mengembangkan budidaya jambu mete unggul berbasis teknologi pertanian modern. Model kemitraan yang diterapkan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan. Melalui program tersebut, Kabupaten Lembata berupaya mengembangkan sektor pertanian berbasis komoditas bernilai ekonomi, di mana langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya pendengar RRI.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini

terguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita.

peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan.

0: dan pengalaman kerja sebelum bebas.
1: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk berubah program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
0: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
4: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara Rp20 miliar, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
3: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
5: Bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang jadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
3: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
6: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
3: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
8: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
7: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
8: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
9: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
8: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
11: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
10: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
12: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yuri Kefitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro, 3 kali terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: makan tuh teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Masih ditemani kami yang bertugas di Floreta Malam. Saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Katolik ke ruang dengar Anda dengan topik Kasih Allah Mengalahkan Segala Ketakutan bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Bapak Silvester Taji, SAG. Selamat mengikuti.

Nyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Para pendengar RRI Indi di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam program Mimbar Agama Katolik Minggu 21 Juni 2026. Dalam perjumpaan malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Tema permenungan kita pada malam ini, kasih Allah mengalahkan segala ketakutan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, berkat Putra-Mu kami memperoleh keselamatan. Semoga dengan rahmat kasih yang kami peroleh melalui sakramen-sakramen, kami dimampukan untuk melanjutkan karya pewartaan-Mu pada dunia dan menjadikan kami murid-murid yang penuh iman serta berani dan setia memberitakan kerajaan-Mu di dunia ini. Berikanlah kami kekuatan sejati-Mu agar kami mampu melaksanakan seluruh kehendak-Mu. Bantulah kami, ya Bapa, agar kami mengalahkan ego manusiawi kami untuk mengakui Engkau sebagai Allah satu-satunya kekuatan dan sumber hidup kami. Jangan biarkan kami merasa takut akan segala yang kami jumpai. Berikanlah kami berkat agar kami setia mengandalkan Engkau sebagai penyelamat kami dalam seluruh pergolakan yang kami hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Ketegaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pelawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
kepada Allah. Para pendengar RRI ND yang terkasih, di mana saja berada, Tuhan Sang Penolong yang setia, Nabi Yeremia mengungkapkan pergumulan batin yang berat. Ia merasa dikepung oleh bisikan jahat, ancaman, dan pengkhianatan. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap berseru, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung dan tidak dapat mengalahkan aku." Keberanian iman yang ditunjukkan oleh Yeremia bahwa iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup. Kesetiaan akan Allah digambarkan sebagai pahlawan yang gagah dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yeremia mengucap syukur dalam penderitaan dan menutup dengan pujian. "Nyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan jiwa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Para pendengar RRI ND yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang di masyarakat kita menghadapi kesulitan ekonomi, masalah sosial, bahkan tekanan batin. Malam ini kita diingatkan oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah harapan di tengah krisis. Meski dunia penuh ancaman, iman menuntun kita untuk tetap optimis bahwa panggilan untuk bersyukur bukan hanya saat senang, tetapi juga saat berjuang, karena Tuhan selalu hadir dalam situasi hidup kita. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih, kita seringkali penuh tantangan. Ada bisikan yang melemahkan perjuangan iman kita, perbuatan baik, dan sikap-sikap sosial hidup kita. Ada tekanan yang membuat kita goyah. Namun, seperti Nabi Yeremia, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan gagah yang selalu menyertai. Mari kita belajar bersyukur, bahkan di tengah penderitaan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah sumber harapan dan kekuatan kita. Dan dalam Injil Matius, Yesus meneguskan para murid agar tidak takut menghadapi penganiayaan. Yesus menekankan kepada mereka bahwa Allah memelihara mereka, bahkan rambut di kepala pun dapat dihitungnya. Fokus pemberitaan ini pada kesetiaan Allah yang melindungi umatnya dari orang jahat. Kita berani bersaksi dan mengaku iman kita di hadapan manusia. Ketika Yeremia menutup dengan syukur, "Nyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan," Yesus menutup dengan janji
Barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan mengakui dia di depan Bapa-Ku. Ini berarti Tuhan adalah sumber kekuatan di tengah penderitaan. Jangan takut, karena Allah memelihara dan memberi hidup kekal bagi yang setia. Panggilan universal bagi murid Kristus di zaman ini ialah berani bersaksi dan tidak takut. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kasih-Mu. Berilah kami keberanian dan kerendahan hati untuk melaksanakan tugas ini dengan setia, tanpa pamrih, dan penuh tanggung jawab, serta selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan siarah hidup ini. Jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita di tengah dunia ini. Berikanlah kami 7 karunia-Mu agar kami mampu melayani, mewartakan Engkau sebagai sumber hidup dan kekuatan sejati iman kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya, saya Sylvester Taji, penyuluh Kemenag Inde serta rekan-rekan kerja yang bertugas RRI Inde, pamit dari pendengaran Anda sekalian. Sampai jumpa pada acara-acara permenungan kami di akan datang. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.

0: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Dina mengidap penyakit yang sangat serius, Pak, dan harus secepatnya ditangani oleh dokter Yuka untuk melakukan operasi penggabungan tulang belakang.
0: Siapa itu dokter Yuka?
1: Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menangani kasus seperti yang dialami Dina. Harus dokter spesialis ortopedi yang bisa tangani. Dan di sini hanya dokter Yuka, Pak.
0: Dokter, berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, anak saya harus sembuh, dokter. Dan apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan anak saya, dokter.
1: Iya, Pak. Baik, baik. Saat ini silakan Bapak mengurus administrasinya dan buat janji terlebih dahulu dengan dokter Yuka agar segera ditangani.
0: Apa, dokter? Harus buat janji dulu. Dan apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi anak saya? Dia sudah menderita itu, tapi dokter minta kami untuk bersabar dan buat janji dengan dokter Yuka.
1: Iya, Pak. Saya pahami itu, Pak. Tapi ini adalah prosedur rumah sakit kami, Pak. Pihak rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi seperti Dina, pastinya akan diprioritaskan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Apalagi dokter ortopedi di rumah sakit ini hanya dokter Yuka. Dan saat ini juga harus menangani banyak pasien. Percayalah pada kami, Pak. Secepatnya kami akan menangani. Tapi Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit ini, ya, Pak, ya.
0: Tapi dok, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, dokter. Kalau sampai hal itu terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab.
1: Sabar, Pak, sabar. Sabar ya. Saya izin ya, Pak, ya, saya tinggal dulu. Saya harus masih visit beberapa pasien lagi.

0: Andina, kamu harus kuat ya nak. Kamu pasti akan sembuh sayang. Bapak akan lakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sekalipun harus menjual tanah dan rumah untuk biaya operasi kamu sayang. Kamu yang sabar ya nak ya.
1: Ada apa pak? Dokter bilang apa tadi untuk penanganan Dina?
0: Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakang, Mak.
2: Ya Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dina satu-satunya permata hati kami. Kami tidak mau hal buruk terjadi Tuhan.

0: jaga Dina ya. Bapak harus segera selesaikan urusan administrasi supaya Dina secepatnya ditangani oleh dokter Yuka.
1: Baik, Bapak. Oh, Bapak, siapa dokter Yuka tuh?
0: Dia dokter ahli ortopedi dan hanya dia yang bisa tangani penyakitnya Dina. Dan Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakangnya, Ma.
1: Oh, Pak, cobaan apa lagi ini, Pak?
0: Sudahlah, Mama. Mama jangan menangis terus. Kita tidak akan temukan solusi dengan menangis seperti ini. Bapak yakin Dina akan sembuh. Kita harus saling menguatkan supaya Dina cepat sembuh. Ya sudah, Bapak jalan dulu ya. Mama di sini jaga Dina.

0: Bagaimana kondisi Dina hari ini?
1: Masih sama, Bapak. Masih keluhkan pinggangnya sakit dan makin nyeri kelihatannya. Dia baru saja istirahat, Bapak, setelah minum obatnya, disuntik ke infusnya tadi. Bagaimana urusan administrasinya, Bapak? Sudah selesai, kah?
0: Saya baru selesaikan administrasinya. Dan kita diminta untuk siapkan 100 juta rupiah untuk biayanya, Mama.
1: 100 juta rupiah, kah, Bapak? Dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu, Pak?
0: Mama tidak usah pikirkan itu. Bapak sudah hubungi Joni beberapa hari yang lalu untuk mendekati Pak Jerry.
1: Bapak setuju untuk jual tanah itu ke Pak Jerry?
0: Iya, Mama. Harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak punya pilihan. Hanya itu satu-satunya untuk selamatkan Dina. Kalau saja ada rezeki, kita pasti akan beli tanah yang lain lagi, Mama.
1: Baik sudah, Bapak. Kapan Dina bisa operasi?
0: Sesuai jadwal besok, Mama. Karena kondisi Dina harus segera ditangani secepatnya.
1: Puji Tuhan, kita tidak harus menunggu lama, Bapak. Semoga lancar dan Dina segera sembuh dari sakitnya.

0: Hari ini dina operasi tuh. Mama takut nah Bapak.
1: Mama eh, buang jauh-jauh tuh pikiran takut dan pikiran buruk itu tuh. Kita juga sudah berdoa. Kita juga sudah berusaha sebisa dan semampu kita dan berusaha kasih yang terbaik untuk Dina. Tinggal satu tahap lagi dan kita harus yakin kalau Dina akan sembuh, Mama.
0: Lalu bagaimana dengan uang 100 juta itu?
1: Oh iya, Bapak hampir lupa. Tadi Joni kabari kalau hari ini Pak Jerry akan transfer ke rekening kita, Mama.
0: Syukurlah, semuanya dimudahkan ya, Bapak. Semoga berjalan lancar operasinya.
1: Iya, amin.
0: Dan Dina cepat pulih.

0: Jam berapa Dina akan dioperasi?
1: Sedikit lagi Bapak, masih menunggu dokter Yuka Pak.
0: Masih menunggu? Sesuai jadwal jam 9 Dina akan dioperasi. Kenapa harus menunggu selama ini?
1: Bapak, yang sabar ya. Sedikit lagi dokter Yuka pasti datang.
0: Rumah sakit macam apa ini? Janji operasi tapi harus lelet dan menunggu selama ini. Kalian mau menelantarkan pasien?
1: Tidak seperti itu Pak, dokter Yukanya.
0: Pokoknya saya tidak mau tahu. Dokter Yuka harus secepatnya lakukan operasi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian harus bertanggung jawab. Terlebih dokter Yuka itu.
1: Sabar ya Pak, dokternya sedang dalam perjalanan.
0: Dari tadi jawaban itu yang saya dengar. Nyawa anak saya ibu ini, tolonglah yang profesional.
1: Bapak sabar ya, sepertinya dokter sudah tiba dan operasi segera dilakukan. Saya pergi dulu ya Pak ya.

0: harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak saya karena keterlambatan dokter untuk menangani anak saya. Tolonglah dokter, jangan telantarkan pasien.
1: Baik, Bapak sabar ya. Bapak, maafkan keterlambatan ini. Tapi anak Bapak sudah selesai dioperasi dan semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Tapi kenapa dokter tidak bicara dan kasih penjelasan kata-kata pun?
1: Pak, Dokter Yuka lagi berduka. Anak semata wayangnya meninggal dunia dan dia harus meninggalkan jenazah anaknya yang harus dikuburkan hari ini. Bertepatan juga dengan jam operasi anak Bapak.
0: Apa? Anaknya meninggal? Tapi kenapa tidak disampaikan kepada kami? Dokter, tunggu.
1: Bagaimana mau disampaikan, Bapak? Bapak bicara dan marah-marah terus dan tidak kasih kesempatan sama sekali untuk kami jelaskan kenapa Dokter Yuka belum datang, Pak.
0: Dokter, maafkan kami, dokter. Dan terima kasih atas pengorbananmu, dokter. Kau rela meninggalkan jenazah anakmu hanya untuk Dina. Dokter,

berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial. Pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program

0: kawasan Jalan Durian Nomor 1 ND. Kembali kita bersama dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan pendengar RRI ya, di acara Komunitas Bicara ya sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kita bincang ya bersama narasumber yang sudah kami hubungi malam hari ini. Dan kita nanti bersama Komunitas TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur. Di ujung telepon saya sudah terhubung bersama pembina TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur, ada Kakak Muhammad Zaini Ratuloli SPD. Selamat malam Kak Zaini.
1: Malam Ibu Kristi, selamat malam para pendengar semua di RRI Pro 1 ND.
0: Ya, malam baik ya. Salam literasi ke Flores Timur. Ini yang kedua kali ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah bersama di acara Bincang Budaya ya. Malam hari ini kita di Komunitas Bicara. Dan topik yang sudah kami siapkan, pendengar menjaga asah literasi, dan kita akan mengetahui seperti apa awal terbentuknya TBM Lautan Ilmu Relima di Flores Timur ini. Ini bisa diceritakan Pak Zaini seperti apa nih latar belakangnya?
1: Oke, TBM Lautan Ilmu sendiri berdiri sejak tahun 2017. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu, waktu itu saya baru pulang dari Jakarta. Dan waktu itu ada program dari kementerian, kalau nggak salah dari kementerian, programnya itu pos itu bisa menggratiskan para donatur untuk bisa berbagi buku ke daerah. Waktu itu kalau nggak salah duta bacanya masih Mbak Najwa Shihab. Jadi waktu itu pas ada berita itu, saya langsung menyegerakan untuk membangun Taman Baca Lautan Ilmu. Dan bergerak sampai hari ini alhamdulillah.
0: Ya, dari 2017 ya.
1: Ya.
0: Oke, dari 2017 ini menjadi awal mula terbentuknya TBM Lautan Ilmu Relima. Kenapa diberi nama TBM Lautan Ilmu Relima?
1: Bukan, TBM Lautan Ilmu, nama taman bacanya TBM Lautan Ilmu.
0: Oke,
1: Relima itu ini yang ditunjuk sama Perpustakaan Nasional sebagai relawan literasi masyarakat. Baik. Tahun 2026. Okay. Untuk lokus Flores Timur. Kalau nggak salah di ND sendiri juga ada teman-teman yang ditunjuk sebagai relima, ada beberapa. Ibu, okay, saya lupa namanya, ada Ibu Iin kalau nggak salah di ND. Baik. Untuk Flores Timur relimanya itu ada dua orang, saya sama ada satu teman namanya Angelina Tukan. Gitu. Kalau TBM Lautan Ilmu, Taman Baca Lautan Ilmu.
0: Oke, Lautan Ilmu. Ya, ini memilih Lautan Ilmu apa karena di Flores Timur lautannya luas atau seperti apa, ada filosofinya begitu, Kak?
1: Mengambil nama Lautan Ilmu, ngambil filosofinya bahwa di kami punya agama ini bicara tentang ilmunya Tuhan itu seluas samudra ini, seluas lautan ini, dan ilmunya manusia itu hanya setitik. Dengan ilmu yang setitik itu angka bijaknya untuk kita tidak sombong, karena sesungguhnya ilmu Tuhan itu jauh lebih luas, jauh lebih tidak terjangkau lah.
0: Oke, okay, baik. Jadi TBM Lautan Ilmu ya, menarik nih. Dan selain itu Kak Zaini, siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam pembentukan awal TBM Lautan Ilmu dan juga bagaimana proses perjalanannya?
1: Kalau Lautan Ilmu sendiri, dia sejauh ini saya bergerak cuma di lingkup keluarga dan beberapa teman-teman relawan, jadi tidak banyak. Paling saya sama istri saya, tapi berjejaringnya dengan banyak pihak seperti misalnya forum TBM, karena kebetulan kami juga masuk di forum TBM. Kebetulan saya ketua forum TBM untuk Kabupaten Flores Timur. Di sana kita berjejaring dengan teman-teman taman baca lainnya, ada TBM Solita, ada TBM Raboni, ada TBM banyak lagi di sini. Terus dengan kelompok-kelompok remajanya, ya kami biasa menjadikan tempat TBM Lautan Ilmu jadi tempat latihannya anak-anak dari bengkel seni milenial, ataupun misalnya teman-teman muda atau anak-anak muda yang mau belajar mendongeng atau membaca, itu bisa datang ke tempat kami. Jadi fleksibel sih sebenarnya, karena bicara taman baca ini kan gerakan-gerakan nirlaba yang masih agak sulit untuk bisa menghadirkan teman-teman relawan gitu, karena aktivitas kegiatannya kan masih swadaya.
0: Baik, tentu pendengar juga ingin tahu nih kenapa harus memilih fokus pada gerakan literasi ya, seperti itu sebagai wadah pengabdian begitu ya, kenapa tidak yang lain begitu, apa yang menarik nih?
1: Banyak hal sih yang menarik dari bergerak di literasi ini, tapi memang mungkin saya bisa bilang ini passionnya, karena itu juga ditularkan juga dari kami masih kecil. Waktu itu saya masih kecil, orang tua tuh suka membelikan langganan majalah begitu. Jadi waktu itu saya belum bisa baca, tapi saya suka lihat-lihat gambar-gambar buku yang berwarna itu. Dari kebiasaan itu saya juga ingin menularkan di banyak orang lagi, atau ketika pas sudah berkeluarga gini punya kesempatan minimal ada buku-buku yang bisa orang-orang juga bisa baca gitu. Kebetulan kan di TBM Lautan Ilmu sendiri kami punya namanya programnya itu program pinjam gulir buku. Sebelum ada program pinjam gulir buku itu kami bikin lapak baca, tapi lapak baca ternyata di kota Larantuka itu tidak terlalu efektif, tapi dengan pinjam gulir ini bisa tepat sasaran gitu. Jadi teman-teman yang komunitas, individu yang membutuhkan buku bisa datang ke TBM Lautan Ilmu untuk pinjam gitu. Dan ini terasa lebih ada dampaknya, karena keterbacaannya jadi lebih banyak dibanding misalnya dulu kami ngelapak baca. Karena ternyata di misalnya lapak baca kan kami ngambil taman kota, tapi di sana spotnya ternyata orang tidak terlalu suka untuk misalnya kayak duduk membaca. Dulu-dulu waktu kami bikin lapak baca juga itu ada namanya Car Free Day di Flores Timur. Kebetulan itu bupatinya Ibu Sulastri kalau nggak salah, dari ND juga.
0: Iya, Ibu Sulastri. Baik. Jadi lebih menariknya itu tidak di apa ya, di taman baca begitu ya?
1: Langsung dipinjamkan
0: begitu ya?
1: Ya, dipinjamkan gulir ke yang membutuhkan. Itu biasanya yang datang itu kan pasti mereka membutuhkan, entah itu taman baca atau sekolah-sekolah terdekat gitu.
0: Jadi perpustakaan tapi, mini.
1: Jadi pokoknya bergulir di mana yang siapa yang mau. Jadi di sini di Taman Baca Lautan Ilmu sendiri kan, TBM Lautan Ilmu sendiri kan ada buku itu ada sekitar 1000 buku. Jadi sebagai informasi juga, ini mungkin juga nanti teman-teman penggiat literasi di ND juga bisa mencari tahu juga. Kebetulan kalau di Flores Timur ini paling tidak pemerintah sudah memberikan bantuan itu lebih dari 42.000 buku tersebar di Kabupaten Flores Timur. Kemungkinan di ND pun jumlahnya tidak jauh beda dari perpustakaan nasional, itu pasti sudah beredar di sana. Tapi masalahnya buku-buku itu masih banyak hanya berdiam di taman bacaannya. Jadi ada tempat-tempat lain yang belum dapat bagian dari perpustakaan nasional. Mereka jadi tidak bisa mengakses buku itu. Sebenarnya sih lewat misalnya program pinjam gulir itu kita bisa berbagi lah. Maksudnya berbagi bukan menghibahkan kembali, tapi meminjamkan. Karena sesungguhnya pasti di NTT ini bukunya sudah sangat banyak. Untuk Flores Timur sendiri ada sekitar 42 buku itu yang dihibahkan dari tahun 2024-2025. Belum lagi misalnya kalau misalnya kita cari tahu lagi di tahun-tahun misalnya 2022-2023 kemungkinan Perpustakaan Nasional juga ada bantu untuk beberapa taman baca, walaupun tidak banyak tapi pasti ada.
0: Ada.
1: Karena tahun 2024-2025 itu seluruh Indonesia ya ini data di seluruh Indonesia itu ada ribuan buku yang Perpustakaan Nasional itu sudah kasih, dan bukunya itu buku-buku untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Perjenjangan dari A sampai C. Itu nanti untuk teman-teman misalnya mungkin nanti RRI bisa cari tahu penggiat-penggiat di ND.
0: Literasi,
1: kemungkinan okay. mereka juga bisa sharing data itu. Kalau di Flores Timur sendiri, data yang kebetulan saya dapat itu ada sekitar 42 titik yang mendapatkan buku, satu titik aja itu 1000 buku. Jadi sebenarnya menurut saya secara ininya itu sudah cukup ya. Mm-hmm. Kita tidak bilang berlebih tapi cukup. Dan kalau misalnya itu terus digulirkan, misalnya kita paling tidak di lingkungan kita, di kelurahan kita, kita mau berbagi, meminjamkan saja misalnya ke tetangga atau ini, daripada biasanya kan buku-buku di perpustakaan atau di taman baca dia lebih banyak menumpuk saja gitu.
0: Okay.
1: Tapi tidak ketemu antara yang pembacanya sama yang punya bukunya. Mm-hmm. Tapi lewat pinjam klik ini jadi jembatan untuk teman-teman bisa merasakan bantuan ini gitu, walaupun dengan cara meminjam, karena biasanya di teman-teman baca atau di tempat-tempat itu anak-anak juga mudah bosan. Mm-hmm. Makanya pinjam gulir ini juga jadi penting untuk merefresh lagi bukunya gitu.
0: Baik.
1: Jadi kan orang datang lagi kayak gitu.
0: Baik, dari program pinjam gulir ini, mayoritas ini kebanyakan itu dari anak-anak pelajar, apakah juga termasuk masyarakat pada umumnya atau seperti apa sejauh ini?
1: Kalau di kami, pinjam gulir ini sudah sampai di sekolah-sekolah, kayak sekolah SD, sekolah SMP, itu ada beberapa bukunya sampai di sana, taman-taman baca beberapa, yang individu juga ada, masyarakat umum juga ada gitu. Jadi kalau bicara lebih banyak mungkin sekolah dan taman baca yang lebih banyak buku yang bergulir ini.
0: Oke, nah dari program tersebut ya, pinjam bergulir ini memang dia mekanismenya seperti apa nih? Apakah cuma pinjam kemudian mengembalikan seperti itu, atau ada catatan-catatan tertentu yang harus ditaati oleh para peminjam buku atau bagaimana?
1: Kalau saya sendiri selalu begini, untuk buku-buku yang dipinjam jangan khawatir kalau misalnya bukunya rusak atau robek gitu. Karena menurut saya secara pribadi, ketika bukunya itu misalnya kembali itu dengan keadaan yang lecek atau robek, itu biasanya indikasinya berarti bukunya terbaca.
0: Okay.
1: Jadi jangan terlalu khawatir, apa bukan berarti kita suruh anak robek bukunya, tidak, tapi biasanya itu berarti bukunya dibolak-balik sama anaknya gitu. Daripada misalnya kemungkinan dari bantuan yang banyak ini di beberapa titik itu masih tersegel dalam plastik bukunya.
0: Okay. Baik, dan tentunya paling banyak ini anak-anak pelajar ya, untuk mengerjakan tugas ya atau membaca begitu ya.
1: Kalau buku yang 1000 buku dari Perpustakaan Nasional ini kebetulan buku non pelajaran.
0: Okay.
1: Jadi buku-buku yang memang untuk jenjang-jenjang anak-anak yang belum bisa baca, dari sampai anak-anak usia SMP. Kalau diikut di perjenjangan itu berarti usia SMP. Karena kalau misalnya kalau di KB Melautan Ilmu sendiri masih kekurangan untuk buku-buku semacam cerpen, novel, itu yang biasanya dari anak-anak SMA. Nah kalau di KB Melautan Ilmu sendiri masih kekurangan buku itu, karena memang misalnya di NTT, di Flores Timur khususnya, belum ada toko buku yang jual itu. Kalaupun ada pastinya mahal. Kalaupun ada juga pemere gitu, jadi itu juga pasti mahal, dan saya masih belum bisa kayak apa menyisihkan untuk beli buku. Paling misalnya kalau saya ke luar kota dari Flores Timur, misalnya ke Jakarta atau misalnya ke Kupang, saya pasti cari teman yang bisa menghibahkan buku, jadi saya bawa balik lagi bukunya. Dan untuk sekarang kalau anak-anak itu bukunya sudah alhamdulillah teratasi, tapi untuk anak-anak remaja masih kekurangan. Kayak biasanya kalau anak-anak usia SMA itu dia mereka carinya itu buku-buku yang novel, cerpen, dan itu masih kalau di TB Melautan Ilmu masih kurang buku itu.
0: Oke, baik. Tentu ada makna ya dari topik kita yang kita perbincangkan malam hari ini ya, menjaga asa literasi bagi perjalanan TBM Lautan Ilmu. Ini sebenarnya maknanya apa nih, Zaini?
1: Oke. Saya mau cerita begini. Saya mendirikan TBM Lautan Ilmu ini sekitar tahun 2017 waktu saya baru pulang. Satu tahun kemudian Flores Timur itu dinobatkan atau dideklarasikan sebagai Kabupaten Literasi. Waktu itu memang gaungnya literasi itu luar biasa di Flores Timur. Menyala di mana-mana, bahkan bisa dibilang data waktu itu ada sekitar 50 sampai 150 taman baca waktu itu di rentang tahun 2018 sampai 2020 itu sebelum pandemi itu. Taman baca di Flores Timur itu banyak, tapi mungkin apa ya, belum orang bisa berkomitmen, belum bisa konsisten untuk menggerakkan literasi. Jadi satu persatu berguguran gitu. Saya berpikir asa literasi ini harus ada yang menjaga. Kami tidak sendirian. Saya tidak bisa bilang bahwa TBM Lautan Ilmu itu sendirian di Flores Timur, tapi memang teman-teman yang menggeluti literasi di Flores Timur juga tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, misalnya Flores Timur masih punya forum TBM, dan waktu Duta Baca Indonesia kesini juga forum TBM itu dilibatkan secara langsung untuk mendampingi Mas Golagong Duta Baca Indonesia di tahun 2022-2024.
0: Baik, oke. Tentu ada makna tersendiri ya. Mengapa TBM literasi ini bisa ada di Flores Timur? Nah, selama menjalankan TBM ini, Zaini, tantangan terbesar apa nih yang pernah dihadapi dalam membangun budaya literasi?
1: Ya, kalau tantangannya sih saya tidak bisa bilang terbesar ya, tapi tantangannya ya memang. Oh, untuk beberapa misalnya di usia-usia yang mulai masuk SMP, mulai masuk SMA, minatnya memang agak turun ya. Dan saya pun mengajar di sekolah swasta juga. Saya masih mendapati anak-anak SMA itu ada yang belum lancar membaca. Nah, itu kan tantangan, dan itu juga dikuatkan juga misalnya dengan berita dari Kompas ya. Dari Kompas itu ada mahasiswa yang belum bisa membaca. Terus kalau misalnya kita merujuk lagi pada nilai TK-nya NTT kan juga masih di peringkat-peringkat paling bawah. Sementara misalnya kalau kita bicara kemarin itu ada keluar juga data tentang literasinya, NTT lebih tinggi, tapi pembuktian di misalnya TKA itu kan NTT itu agak di bawah gitu. Jadi itu juga tantangan secara kolektif sih, saya tidak bisa bilang itu tantangan cuma untuk kekuatan ilmu, tapi tantangan secara kolektif yang butuh kesadaran kolektif juga.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini Zaini, bagaimana untuk bisa menjaga semangat anak-anak ya? Cara apa yang dilakukan oleh komunitas agar anak-anak dan juga masyarakat ini tetap dekat ya dengan buku dan ilmu?
1: Kalau di masyarakat sih saya tidak khawatir, misalnya di anak-anak yang usia-usia itu saya tidak khawatir. Mungkin paling kita cuman apa, kita bisa kasih apa ya, stimulusnya itu kayak misalnya buku yang kita hadirkan berganti-ganti, terus misalnya pada momen-momen apa kita bisa bermain bersama mereka gitu. Jadi memaknai literasi juga tidak sedasar hanya membaca menulis, tapi bermain itu juga bagian dari berliterasi menurut saya.
0: Jadi dalam seminggu untuk pertemuan dengan anak-anak ini diatur jadwal khusus ya begitu ya, atau bagaimana selama ini dijalankan?
1: Kalau di TBM Lautan Ilmu sih tidak ada jadwal khusus. Kalau untuk di lingkungan sendiri, di lingkungan terdekat kami ya, anak-anak mau main tiap hari datang juga bisa. Tapi kalau misalnya pinjam-pinjam buku itu biasanya bisa ini kan, misalnya tiap satu bulan sekali. Terus kalau misalnya untuk anak-anak yang remaja itu bisa seminggu dua kali gitu. Tapi jadwalnya tentatif lah, tidak terlalu kaku gitu, karena saya menjadikan tempat taman baca ini sebagai ruang diskusi, ruang bermain, ruang berpikir kreatif gitu. Ya, ruang-ruang pertemuan kecil yang tidak terlalu mengikat secara aturan. Okay. Karena kita namanya kan taman baca, dari yeah. kata aja taman. Jadi dia tidak mengikat seperti perpustakaan.
0: Oke, baik. Dengan adanya taman baca tersebut nih, apakah sejauh ini ada perubahan yang paling terlihat sejak TBM ini hadir di tengah masyarakat?
1: Kalau misalnya perubahan, saya tidak bisa mengklaim seperti apa. Okay. Tapi paling tidak tumbuh ya minat. Apalagi kalau misalnya kita mau turun ke bawah gitu. Kebetulan di tahun 2026 ini kan saya dan beberapa teman-teman di Indonesia mendapat kesempatan menjadi relawan literasi masyarakat. Okay. Di tengah masyarakat ini yang ditugasin dari Perpustakaan Nasional ini. Nah, dari kita bergerak ini kita juga melihat bahwa sebenarnya masyarakat membutuhkan relawan untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka gitu. Untuk misalnya mengaktifkan kegiatan literasi, menjaga asal literasi itu gitu. Dan pergerakannya kan tidak terlalu kaku. Jadi misalnya kayak relawan ini juga misalnya kemampuannya di bidang apa, dia bisa memaksimalkan itu untuk menggiatkan literasi di lingkungannya, di sekitarnya gitu. Kalau misalnya diukur dampak saya agak bingung, tapi misalnya beberapa capaian yang kami bisa bawa misalnya di TB Melautan Ilmu itu tahun 2023 kami ikutan residensi. Waktu itu saya bawa anak salah satu ya relawan di TB Melautan Ilmu, saya ikut residensi di Bandung di komunitas Hong itu. Di sana kami seminggu bertemu dengan teman-teman seniman lain yang ikut residensi, ikut pekan kebudayaan nasional itu. Di sana kami cuma belajar bermain aja, dikenalkan dengan permainan-permainan tradisional gitu. Dan ya, beberapa capaian lainnya misalnya di TB Melautan Ilmu ini juga pernah mendampingi salah satu anak binaannya untuk ikut lomba tingkat kabupaten dan juara 3. Nah, setelah itu dia juga ikut di festival aksara internasional yang diadakan Forum TBM itu. Jadi dia dari Flores Timur tapi tampil di nasional walaupun secara daring.
0: Oke, baik. Zaini, kita juga undang pendengar ya, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu dan kami juga buka interaksi pendengar RRI bagi Anda yang mau mengenal lebih jauh ya terkait dengan TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di acara Komunitas Bicara di line telepon kami di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Zaini, kita ke lagu dulu ya. Dan pendengar tetap bersama Pro 1 RRND di acara Komunitas Bicara.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan kami masih temani Anda dalam sajian Komunitas Bicara dengan topik menjaga asa literasi. Dan masih bersama kita pendengar Pembina TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur, ada Muhammad Zaini Ratuloli, SPD. Kak Zaini.
2: Iya.
1: Iya. Baik, Kak Zaini ya. Selain perubahan ya dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda dijelaskan, sejauh ini dukungan dari masyarakat, pemerintah atau pihak lain terhadap gerakan literasi ini seperti apa di Flores Timur?
2: Untuk dukungannya, dukungan moral sangat-sangat terasa ya. Maksudnya teman-teman juga sangat mendukung ya. Di awal tahun 2026 kami pernah membuat agenda acara klub baca. Jadi di TBM Lautan Ilmu juga jadi klub bacanya teman-teman anak-anak SMA SMK Suradewa. Jadi ada klub baca Suradewa, waktu itu menggelar bedah buku salah satu penulis di Lembata, Bu Vincent Batona. Waktu itu kami menggelar agendanya itu agenda sederhana aja, cuman melingkar, duduk kecil melingkar di sekrenya TBM Lautan Ilmu yang kapasitasnya juga sangat terbatas. Tapi waktu itu Bunda Literasi berarti Ibu Bupati itu bisa hadir, dan saya sendiri sebagai pengelola juga agak ini maksudnya di luar saya punya ekspektasi bahwa seorang ibu bupati bisa hadir di ruang sederhana kami dan mengapresiasi geliat kecil kami itu salah satunya. Terus TBM Lautan Ilmu juga banyak atau sering lah, misalnya sering juga berkabar dengan beberapa teman-teman komunitas, misalnya komunitas Jejak Zaman. Jadi komunitas Jejak Zaman itu kontribusinya untuk TBM Lautan Ilmu itu beliau punya media online yang kami bisa numpang tulisannya di sana untuk kami jadikan portofolio kami setelahnya. Dan ada juga Duta Baca Indonesia, Mas Kulagong, yang juga lumayan banyak mensupport TBM Lautan Ilmu.
1: Oke.
2: Dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional dengan 1000 bukunya.
1: Baik, dukungan luar biasa ya untuk TBM Lautan Ilmu itu sendiri. Dan ini juga sudah ada yang bergabung ya, dari Andre yang ada di Jalan Ahmad Yani ND. Menarik sekali perbincangan malam hari ini, dan ingin sekali untuk bergabung bersama TBM ya yang ada di Flores Timur ataupun di mana saja. Yang ingin menjadi pertanyaan saya ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan Kak Zaini tadi, bagaimana program atau kegiatan literasi yang menjadi unggulan di TBM Lautan Ilmu itu apa saja, dan juga peran literasi dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda ini bagaimana sebenarnya? Terima kasih.
2: Saya berangkat dulu dari terima kasih pertanyaannya, Mas Andre. Kalau untuk mau bergabung dengan Taman Baca, sebenarnya di ND itu banyak teman-teman kita cari, Pak Hamdan, Ketua Forum TBM di ND itu ada. Di ND juga ada Ustadz Hibji dan teman-teman lain, ada Ilham di ada beberapa teman-teman di ND itu yang juga tahun ini ditunjuk sebagai relima dan juga mendapat banpem dari pemerintah, dari Badan Bahasa. Kalau untuk di balik lagi ke TBM Lautan Ilmu, kami punya programnya sederhana aja sih. Misalnya kalau untuk program unggulan, saya balik lagi ke program pinjam gulir itu. Terus yang lain-lain paling dengan untuk misalnya untuk anak-anak mau belajar baca puisi atau mau belajar main teater, drama. Kebetulan saya lebih konsennya memang di kesenian. Jadi dan literasi pasti berkaitan. Misalnya karya sastra itu pasti juga literasi itu. Jadi berkaitan semuanya gitu. Misalnya di tapi tidak secara khusus, paling yang kalau saya bisa bilang di yang jadi program andalan dari program dari TBM Lautan Ilmu sementara ini pinjam gulir. Waktu sebelum pinjam gulir kami ada lapak baca gitu.
1: Okay.
2: Selebihnya untuk teman-teman yang berminat dan layanan pinjam buku di sekrenya.
1: Mm-hmm. Baik.
2: Tidak ini. Terlupa saya.
1: Ya, ini yang terkait dengan membentuk karakter dan masa depan generasi muda nih. Peran dari literasi.
2: Sebenarnya ruang-ruang seperti Taman Baca Lautan Ilmu atau misalnya kelompok-kelompok senian itu menurut saya jadi penting hadir di tengah masyarakat yang misalnya kita dicekokin sama berita-berita kekerasan. Ya, misalnya kami di Flores Timur ini kan di tengah bencana gitu, di tengah bencana Gunung Lautobi, tapi beberapa masyarakatnya itu kan juga masih gandrung misalnya sama, saya tidak tahu akar masalahnya di mana, tapi misalnya di beberapa tempat itu masih gandrung dengan kekerasan kayak gitu. Dan ruang-ruang sastra itu kan sebenarnya di literatur-literatur itu kan dia mampu melunakkan hati gitu kayak gitu. Nah, karena kata-kata yang halus itu kan juga akan berbekas pada setiap orang gitu.
1: Okay.
2: Sayangnya ruang-ruang itu kan memang jarang, jadi dia tetap harus ada, tetap harus dijaga itu. Jadi asal literasi itu memang ya ilmu pengetahuan, terus hal-hal baik itu juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak boleh hanya jadi obrolannya kaum intelektual gitu. Tapi dia harus juga ada di tengah masyarakat. Karena hari ini misalnya saya sebagai pendidik cukup gelisah ya, misalnya kayak sastrawan-sastrawan besar di Indonesia itu di kalangan pelajar itu tidak lagi diketahui namanya. Ya, kalau misalnya ngomong aja mereka tidak tahu apalagi karyanya gitu.
1: Okay.
2: Itu di kepisahan, karena memang kita kan dikenal dengan ya karya sastra yang bagus. Ya, tapi itu hari ini banyak tidak hadir, diganti misalnya dengan hal-hal yang instan, hal-hal yang ya kecenderungannya kekerasan, minta maaf misalnya kecenderungan misalnya apa ya olahraga di daerah itu juga jadi kayak euforia yang berlebihan, jadi uangnya itu kayak menghalalkan segala cara untuk menunjukkan arogansi, vandalisme gitu. Makanya kayak gerakan-gerakan kesenian itu juga harus hadir di masyarakat untuk paling tidak mengimbangi dan bahwa ada penyeimbang lah dalam kehidupan gitu, tidak selain misalnya kekerasan gitu.
1: Baik, ada semua lini edukasi ya yang baik ya, yang untuk selalu ada di setiap daerah begitu. Tidak saja salah satu kegiatan begitu ya, Zaini. Dan tentu apa yang menjadi harapan besar nih untuk perkembangan literasi di Flores Timur ke depannya?
2: Kalau harapan besarnya sih apa ya? Kalau harapan besarnya saya berharap sih misalnya untuk Flores Timur gitu, maksudnya di tiap-tiap titik itu nyala literasinya tuh subur gitu, dan kita bisa saling sokong, saling bantu, saling menguatkan. Karena bergerak literasi ini saya juga percaya kita tidak bisa bergerak sendiri gitu. Yeah. Makanya memang harus ada wadah seperti forum Taman Baca yang mewadahi itu gitu. Jadi teman-teman bisa kayak misalnya ketika mereka lagi apa ya, taman bacanya lagi lesu atau apa, mereka bisa sharing dengan teman-temannya kira-kira bagaimana nih untuk kembali menghidupkan, karena dari kita berjejaring itu kita bisa saling menginspirasi gitu. Baik. Dari kita belajar ke kekurangan kita belajar dari kelebihan orang lain gitu.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita, pesan yang mau Anda sampaikan seperti apa kepada anak muda agar ikut menjaga budaya literasi, silakan.
2: Kalau untuk anak muda, hari ini di tengah apa ya, kita diminabobokan dengan AI, artificial intelligence, tapi sebelum kita menggunakan AI, artificial intelligence, alangkah baiknya untuk kita belajar hal-hal dasar dari ilmu pengetahuan. Paling saya pinginnya itu dulu, dan untuk anak-anak muda berliterasi dulu aja, membaca dulu aja hal-hal yang ada di buku, ada ini, jangan pengen cepat mengerjakan sesuatunya instan gitu. Itu itu bisa kalau misalnya kita sudah kokoh secara pengetahuan. Karena misalnya kecerdasan buatan itu di belakangnya itu harus manusia. Kalau misalnya ini apa hanya kecerdasan buatan, nanti akhirnya kita otaknya tidak mikir lagi kayak gitu.
1: Baik, luar biasa pengalaman dan juga edukasi ya, inspirasi malam hari ini yang sudah dibagikan ke Zaini ya, kepada pendengar RRI, dan lebih khusus ya bagi Anda yang mau bergabung untuk berliterasi ya di TBM yang ada di daerah Anda. Terima kasih Kak Zaini untuk waktunya malam ini.
2: Terima kasih Bu Kristi, salam untuk teman-teman di ND dan ya, dimanapun, salam literasi untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih, salam sehat, sukses ya untuk berbagai kegiatan dan juga program kerjanya di TBM Lautan Ilmu ya, Zaini.
2: Siap, terima kasih Bu Kristi.
1: Malam baik.
2: Baik untuk kita semua.
1: Ya, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan topik menjaga asa literasi ya, sudah banyak hal yang kita dengarkan dari berbagai pengalaman dan juga inspirasi yang telah dibagikan. Dan dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa literasi bukan hanya tentang kita membaca buku ya, tetapi tentang membuka wawasan, membangun karakter, dan juga menyalakan harapan bagi generasi masa depan. Semoga semangat menjaga asa literasi terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur, dan juga menjadi gerakan bersama ya bagi kita semua untuk bisa menciptakan generasi yang lebih kreatif, yang lebih kritis dan juga berpengetahuan. Saya Christian Senda undur diri dalam sajian acara Komunitas Bicara malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya yang sudah bergabung di acara Komunitas Bicara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Rata malam ini.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dan lagu-lagu mancanegara. Pendengar, malam hari ini sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan sudah kami hadirkan ya dua lagu dari Lionel Richie dengan Call It Love dan juga tadi Pillow ya dari Taylor Swift. Untuk Anda yang mau kembali bergabung ya, sudah saya siapkan ya lagunya, silakan di line telepon di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Semoga lagu-lagu malam hari ini bisa menemani perjalanan rasa, cerita dan juga kenangan yang kita rangkai ya lewat lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu. Dan semoga setiap nada yang terdengar selalu membawa kembali ya memori indah untuk bisa menghadirkan senyum dan juga menjadi ruang untuk berbagi rindu bersama. Oke, saya sapa dulu penelpon perdana kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Christine, selamat berhari Minggu.
0: Iya, selamat malam juga untuk Yeri. Selamat berakhir pekan Yeri. Akhir pekan Anda bagaimana?
1: Iya, selamat
0: baik?
1: Berakhir pekan sebaliknya. Okay. Bagaimana Bu?
0: Baik ya, akhir pekannya hari ini iya. Dijalani?
1: Iya, aman.
0: Oke, okay. Aman. Baik, malam hari ini kita lagu-lagu mancanegara ya. Di era 90-an.
1: Silakan dibacakan. 2000-an.
0: Ada lagu dari Westlife, I Have a Dream. Kemudian Shania Twain dengan You Are Still the One. Ada juga lagu dari
1: Shania Twain,
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ibu Christine, malam hari ini dengan operator siapa?
0: Dengan kakak Rian Valen Krianus.
1: Oke lah. Tadi siang Rian Hidayat, malam Rian Hidayat, malam ini operatornya gantian Rian Valen Krianus ya.
0: Beda penyiarnya, siangnya sore ya kakak Rian.
1: Iya, tadi sore.
0: Oke, baik, silakan salamnya.
1: Oke lah, oke, salamnya pertama buat Ibu Christine bersama Bang Rian Valen Krianus. Selamat berhari Minggu untuk kalian berdua. Selamat berakhir pekan. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa sebentar jam 12 malam pulangnya hati-hati karena sudah tengah malam sekali.
0: Oke, makasih.
1: Yang lainnya ada Bang Jabox, Vita Libura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Teddy Indah di Bogor, Sari di Banjarmasin, ada Sipri di Buawae, Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawa, untuk Ibu Wigati di Wonosobo, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun di Lepkes, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua selalu dihibur oleh lagu-lagu mancanegara
0: RRI di Polrata pagi ini. Kami juga sudah. Baik, itu saja.
1: Oke, Ibu Christine, baik. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Dengan senang hati untuk Yeri ya yang ada di Datu Alu ya sudah bergabung bersama kita malam hari ini, dan kita juga tentu ingin mendengar suara pendengar yang lain ya yang mau menyapa orang-orang terkasihnya. Silakan di line telepon dan juga di line WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Rindu Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa Nasrun di Sumba.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun.
0: Nasrun. Oh, di Sulawesi, Bapak Nasrun.
2: Iya,
0: okay. Iya. Baru dengar lagi suaranya, baik ya kabarnya?
2: Jaringan memang.
0: Iya, jaringan. Oke.
2: Oke.
0: Baik, Bapak Nasrun malam ini mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Ini betul mak bahagianya sama tu ke sesuatu yang bersama kami. Abis saya sudah kompak. Punya area yang dapat tugas sepanjang selalu. Semuanya lah di kota ini, luar kota ini, tempat kerja dan rapatnya masing-masing. Malam kompak lah.
0: Baik. Iya, terima kasih ya untuk Bapak Nasrun. Salam ke Sulawesi bersama keluarganya ya. Malam hari ini kita sudah dengar lagi ya suaranya Bapak Nasrun ya. Lama nih menghilang, mungkin karena kesibukan juga ya. Oke, di akhir pekan ini saya ingin sekali ya mendengar suara Anda nih pendengar, untuk berbagi pengalaman ya, bagaimana akhir pekan Anda hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Intim Memori Lewat Lagu.
0: Hai Putra Mus.
2: Hai juga Taipin.
0: Maniak bola nih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, akhir pekannya bagaimana hari ini? Baik kah?
2: Kalau saya akhir pekannya ini, puji Tuhan, sehat walafiat dan semuanya baik-baik saja.
0: Baik, oke. Iya. Tidak ada yang luar biasa begitu?
2: Tidak ada, biasa-biasa saja. Karena sudah terbiasa di luar soalnya.
0: Ada-ada saja ya Putra Mus. Oke, malam ini mau dengar lagu yang mana nih Putra Mus?
2: Oke. Lagunya lagu bisa diinformasikan ulang Kak Itin.
0: Ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On.
2: Iya, sip.
0: Itu saja Celine ya. Oke, iya. Untuk siapa? Silakan.
2: Oke, lagunya saya buat Kak Itin bareng Kapator. Selamat malam, selamat bertugas. Buat pengelas pun tadi yang udah lewat, selamat malam. Buat Ibu Dinda, Ibu Wigati. Buat Ibu Puja, Bung Putra Tenya. Terus buat Bapak Mikael juga di Solar ya, selamat malam. Dan singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat malam, salam persahabatan dan salam kompak dengan semuanya. Terima kasih Kak Itin, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali untuk Putra Mus yang ada di Indotomali.

Buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Celine Dion ya, dengan My Heart Will Go On ya. Lagu ini pendengar dirilis di tahun 1997 sebagai lagu utama film Titanic ya. Dan tentu ada pesannya dari setiap lagu yang kita dengar. Ini tentang cinta yang tetap hidup meskipun harus berpisah oleh keadaan. Dan lagu ini menggambarkan kenangan, kemudian kehilangan, dan juga keyakinan bahwa seseorang yang dicintai akan selalu tinggal di hati walaupun waktu berlalu dan juga jarak memisahkan. Rasa cinta dan kenangan indah tetap bertahan. Dan luar biasa juga ya, lagu dari Shania Twain tadi yang kita dengar ya, pendengar RRI, You're Still the One ya, dirilis di tahun 1998. Dan kisah dari lagu ini tentang cinta yang tetap bertahan ya, meski banyak rintangan dan keraguan dari orang lain. Dan lagu ini menggambarkan ya, bagaimana rasa syukur karena masih bersama orang yang dicintai setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan ini membuktikan bahwa hubungan tetap kuat selamanya. Oke, bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di acara Ruang Rindu, masih kami nantikan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Mbak Dinda.
1: Iya, ND Kota Pancasila.
0: Iya, Bogor kota apa?
1: Hujan baru reda.
0: Kota hujan baru reda ya.
1: Iya. Okay. Hari ini lumayan tadi hujannya dan malam ini terasa dingin, sejuk gitu. Gimana Ende?
0: Ende sejuk juga ya, dingin juga, okay. Tapi tidak sedingin Bogor ya.
1: Pastinya.
0: Tetapi ditemani dengan lagu-lagu lawas nih ya, luar biasa.
1: Lawas memang tak lekang oleh waktu
0: ya. Ya. Tapi di benak kita pikirannya kemana-mana gitu ya. Oke.
1: Pokoknya lagu-lagu yang familiar di telinga kita semua itu kan, lagu-lagu itu sering sekali di request. Jadi bagus apa? Kita nyaris semua tahu gitu
0: lagu. Kita terbawa ya, terbawa dengan momen-momen kenangan yang pernah dilewati begitu.
1: Iya,
0: oke, Mbak Dina silakan, mau rekas lagu apa nih?
1: Kalau tadi sudah beberapa yang solo ya, singlenya. Coba yang grup band ya, boleh ya?
0: Boleh.
1: Dari Scorpion.
0: Dari Scorpions, oke.
1: Okay. Here in my heart.
0: Baik, oke. Okay. Untuk siapa?
1: Ini lagu ini juga kalau kita simak, kita nikmati juga terbawa juga ini.
0: Oke, okay. Mengisahkan tentang apa nih? Lagu favorit ya? Lagu favorit kah?
1: Ya, yang di request itu pasti lagu favorit.
0: Oke, okay. Yang ada di sini Wind of Change, tahun 90.
1: Yang lain ya, sudah yang Here in My Heart kalau ada.
0: Oke, saya cari dulu ya. Oke, baik. Untuk siapa?
1: atau dari apa ya? Atau dari Firehouse juga boleh tuh.
0: Oke, Scorpions apa tadi ya, judulnya?
1: Here in My Heart.
0: In My Heart. Oke. Untuk siapa?
1: Iya. Untuk kita semua deh sepertinya ya. Kita selamat menikmati malam ini dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRIND, lagu-lagu yang luar biasa disajikan oleh si cantik yang luar biasa gitu.
0: Oke. Dan juga yang bergabung luar biasa juga ya.
1: Ya sudahlah, kita semua luar biasa lah pasti. Siap. Ya. Okay. Yang pasti bukan biasa di luar gitu.
0: Iya, biasanya di studio gitu ya. Dan di udara.
1: Oke lah gitu. Gimana? Lagunya ada? Kalau nggak ada diganti.
0: Ada
1: ya. Oke. Dilanjut. Thank you. Okay. Selamat malam.
0: Bye. Terima kasih kembali untuk Mbak Dinda ya, yang ada di Bogor, sudah kembali bergabung malam hari ini. Dan juga saya sapa untuk Ibu Wigati yang ada di Jawa Tengah. Dan juga Mas Galuh ya, yang ada di Jawa Timur. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semua bergabung ya malam hari ini. Oke, dan juga untuk Bapak Maksih yang ada di Indona. Kemudian Bapak Manda di Maunori, Nursia di Maumbawa, Pak Ustadz Abdullah L juga nih yang ada di Maunora. Oke, sambil menantikan partisipasinya, kita ke lagu dulu ya, saya hadirkan untuk Anda.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan Fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga terhibur adanya dengan lagu-lagu yang sudah kami bingkiskan ya untuk Anda malam hari ini, yang tadi sudah kami hadirkan ya. Lagunya dari Scorpions ya, band ya, ini salah satu band yang cukup terkenal, dan lagu ini dirilis ya di tahun 1999, Here in My Heart ya. Dan tentu lagu yang menggambarkan bahwa cinta sejati ini tidak pernah benar-benar pergi ya, karena ia tetap hidup di dalam hati kita dan juga bisa menjadi bagian dari setiap kenangan yang kita simpan. Dan juga baru saja tadi kita dengar lagu dari James Blunt dengan You Are Beautiful, dirilis di tahun 2005. Dan lagu ini menggambarkan pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalamnya, namun juga mengajarkan bahwa tidak semua perasaan harus berakhir bersama. Wow. Ini semakin malam semakin romantis saja ya, dengan kisah-kisah cinta, perjalanan cinta, momen-momen indah yang pernah dilewati, dan kita mengulangnya kembali ya lewat lirik-lirik lagu yang dilantunkan dengan indah ya oleh penyanyi mancanegara maupun band ya dari mancanegara. Baik, untuk Anda yang mau kembali bergabung, silakan di 082144511957, dan juga di WhatsApp kami di 082138788786. Dan perlu diingat ya pendengar RRI, karena besok kita masih menjalankan aktivitas ya malam hari ini, coba sebelum istirahat ya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari ya, yang akan kita bawa dengan berbagai kegiatan aktivitas ya, bisa mempersiapkan sebaik mungkin ya segala sesuatunya malam hari ini, baik dari pakaian dinas, dari bisa dicek lagi agendanya, apakah esok ada pertemuan, apakah ada tugas ya, seperti itu ya, sebelum kita benar-benar beristirahat malam hari ini. Dan lagu yang masih tersisa ya, ada dari What's Like dengan You Raise Me Up, kemudian Richard Marx dengan Now and Forever. Oke, di 082144511957 saya juga sapa untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai Wudu, kemudian juga untuk Bapak Servas ya di Maoponggo, di sana juga ada Bapak Ingrid, kemudian juga untuk Putra Tengah yang ada di Fak-Fak Papua, Kakak Puja yang ada di Bintuni Papua juga selamat malam bersama keluarga, dan Bapak Marcel yang ada di Wawaria selamat malam juga untuk semuanya saja ya, yang baik sedang mendengarkan RRI melalui RRI digital dan juga di terestrial. Untuk Anda yang ada di Lembata di FM di 99.9 MHz, di Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di 91.7 MHz dan Aimere di 97.3 MHz. Kita ke lagu dulu ya, pendengar RRI, saya hadirkan lagu dari What's Life ya. Lagu You Raise Me Up ya, dirilis di tahun 2005. Dan cover dari lagu asli yang pertama kali dipopulerkan oleh Josh Groban ya pada tahun 2003. Dan sebuah lagu yang mengingatkan kita ya bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada sosok yang tetap memberi kita semangat ya untuk bangkit dan terus berjalan.

0: Kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adik makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di acara Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

0: kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sa mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat eh. Mau tidur nak.
0: Ho-o, malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak eh. Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Edward ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh

hewan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun parti.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia.

Mendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami undur diri dari ruang dengar Anda, kami informasikan bahwa di pukul 00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan kembali menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 ya. Kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta yang akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi. Dan pendengar, akhir kata saya Christian Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: rasa Spanyol bisa mendominasi, tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya
1: ya, permainan ya, apa ya, namanya poster ya, dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang dari
2: kanan ya, walaupun mereka ya, posisi tengah juga ya, Bung ya, Fatani ya.
0: Iya, mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Donis juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
2: Iya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
0: Iya. Nah,
2: lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut, aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu respon.
0: Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu. Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
2: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu, Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
0: Tutupi,
2: jadi ya, jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
0: Yo.
2: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
2: Bung Indra sendirian, Bung.
4: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin contekan dulu.
2: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
4: Iya.
2: Oke, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
4: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
2: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Jarak kotak penalti berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangunan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana.

Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali. Berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15 Alex Baena, sodorkan lagi Lamine Yamal, melepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi, langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami, sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana, Biona Alex Baena, lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro sisi kanan lini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana. Ada Pedri bersama dia dengan Rodri, masih memainkan bola. Rodri kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, memasuki daerah pertahanan dari Spanyol. Ada nomor punggung 24 di sana, di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi namun tendangan

0: atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan, sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini. Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Poro. Melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal. Angkat langsung kotak penalti, berbahaya. Langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu. Serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi. Ada nomor punggung 12 di sana, ada Poro, masih memainkan ada Pedri kini. Sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel dari oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Poro. Masih melambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Mohamed Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan. Luar biasa, nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan. Nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi bagaimana juga mengepung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan, Pedri. Sayang sekali, gemerut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola main pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodokan pada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri, sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Memasuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya. Ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat di pelukan di mana penjaga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al-Wais makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
2: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Abdul Nasir Al-Dawsari, Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit, ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol, Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana, lalu sudah melewati garis tengah lapangan. Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah, dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal di bayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari, dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajemi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajemi menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol. Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih Bung Topan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
2: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan, ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
2: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
2: barisan ya,
1: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
2: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, Pregar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
2: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
1: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Dennis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di liga lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
2: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke 27 maksud saya.
1: Iya.
2: Sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebukan lawan Tanya Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
2: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sampai menjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Cubarsí, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Cubarsí mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri ada Laporte, di situ sudah melewati garis tengah lapangan Laporte. Kembali ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Cubarsí di Pedro Porro ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri sudah melewati garis tengah. Disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola. Ke belakang dia Cubarsí. Geser lagi Pedro Porro, kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi. Namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
3: Ya, Bung Tomo Hakim,
0: Sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan ke Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya, bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Wais, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro, sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oriozabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan, kembali patah lagi pemain Arab Saudi, kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, lebar ke sektor sebelah kiri, Bilal Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Tombakti, langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea, ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi, langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjalan dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi matahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di tingkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena, Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Porro, lebar ke sisi kanan luar, bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Porro, Porro kerjasama tadi masuk ke menurunkan umpan untuk 1-2 dengan Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sodorkan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol, Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh bukan pelanggaran, Arab Saudi kini langsung jauh ke depan, pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi, sehingga bisa dikuasai dengan baik, bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan, berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sudah Alex Baena, sudah kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mengkawal umpan suatu, satu kesalahan, tempat kedengar. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Wais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba mengusung, patah lagi, ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan, berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan, Lamine Yamal berputar sedikit ya, lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi, datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat, namun datang lagi serangan dari
3: Spanyol. Rodri menatap ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan bola Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi. Di babak yang pertama ini, sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oyarzabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan assist dari Oyarzabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Barsi, sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliput Pedri, sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, melewati satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melewati ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah dari depan Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro, kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini, umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal, datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini, di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi, kepada Kukurea, Rodri kini, datang ke depan ada Pedri, melebar ke sisi kanan, datang bersama dengan Lamine Yamal, Lamine Yamal dengan Poro, Poro, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menatap ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oyarzabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, melebar ke tadi kepada Motep, kembalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kini ke sektor sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi, kembali digagalkan oleh Ubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Bagaimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal
0: coba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro, Poro lagi pada Rodri, sodorkan saja memainkan bola dengan tenang Rodri, masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri, alirkan lagi kepada Kukurea, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Kukurea, mundur saja ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan dari bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola, kerjasama dengan Poro, umpan 1-2, mencoba mencari celah, masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri, peluangnya ada Ozan Zabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Ozan Zabal, oh, tendangan kaki kiri dari Ozan Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi, memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Ozan Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Ozan Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi, sodorkan lagi, mundur ke belakang, pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al-Dausari tadi, kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan, berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi, bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol, terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya, dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusul tanahnya gagal tadi. Coba mungkin barengan dengan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Bagaimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga, melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi pada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena, Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan, sayang sekali umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya, namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi. Ya, Korea juga coba membangun serangan kini. Pedri, Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Porro. Dodotkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Porro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuri Salim juga dari pemain Arab Saudi membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Roku Korea, kirimkan bola ke depan. Namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusul tanah, kirimkan bola ke depan. Derek Kokunati dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya saudara-saudara, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motep juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, coba disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sapu depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Mohamed Al-Waiz penjaga gawang, mundur ke belakang Mohamed Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal di Spanyol mungkin menguasai bola, kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri. Ya, coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Oh, yang Zabal untuk terhentis, cukup lemah tadi. Bagaimana Oria Zabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oria Zabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oria Zabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
4: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
1: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama, Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
2: Ini sudah ada juga pengganti saya. Saya harus siap-siap berkemas. Karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
1: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi mereka hasrat dari pelatih Lisa Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan, dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri tidak setidaknya satu gol.
2: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus back kan enggak mungkin.
6: Ini resultado, la actitud, la velocidad.
2: Ya, ini apa? Ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya, karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1, skornya masih 1-1, sehingga sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: lalu lintas belakangnya agak kosong juga nih, Abang Taufan.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin. Ya.
1: Gak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi, 50-50 lah bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cape Verde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertamanya 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Sabil, yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Portugal kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Nah kalau ini enggak nih, orang Zabal ini enggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatah ini saya harus pamit, pendengar Pro3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Taufani terima kasih, nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap.

0: Bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh

0: oleh Arab Saudi yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan. Tadi bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep. Tadi dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi. Bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Lalu juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola, ada Laporte lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, persiapan yang berikan tadi, ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ke Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali, ada Laporte melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi, datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan, ke sisi kanan, kirimkan langsung ke dalam kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, kukur ya, lepas ke tangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais. Pemain berambut gondrong ini, Mark Kukurea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Ya, asal Al-Tambakti ya. ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodri ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri. Ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, mencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres mundur ke belakang, Ferran, ada Poro pendek saja, sodorkan kepada Laporte dekat lingkaran tengah. Laporte kembalikan lagi pada Rodri dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit. Ada Kubarsi pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan. Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang. Dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat tendangan, dapat lagi tepi, menjauh di sudut lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi. Sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola sejenak, langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan. Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan. Serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri. Ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo merembak ke sisi kanan, cari kawannya. Jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Al-Hamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodorkan pada Rodri, sodorkan pendek ke wajah kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, kodok ke Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, alirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, tapi ketika kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Kukurea, oh, selepas gini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena, oh, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang, kepada Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada, bagaimana nomor punggung 14, Laporte, menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena. Kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai dan mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo, pada Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro di sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola, Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang, Unai Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte, Kubarsi kini di sisi kanan dalam, Kubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Kubarsi, sodorkan lagi, mundur ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi, upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi, Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk. Nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Ya, dan juga nomor punggung. Ya, Peres Aldika diganti keluar dan menghantikan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini. Di menit ke-60 babak yang kedua, bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar ke Baena dan juga Olmo serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Ya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
1: Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini. Berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
2: Merino.
0: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali sodorkan ke kanan, ada Saud masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Komo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Kali ini bola ada Kukurea. Kukurea pendek saja, Kukurea langsung dalam, Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Alila Jumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan, masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ini ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor sebelah kanan ada Salim di situ yang dituju. Dan umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini, pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola, melebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte, masih di belakang, ke kanan Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi, sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kecerdasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Ahmid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan. Kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams kali ini mencoba untuk berikan aba-aba. Pendek saja dia, pemain nomor 11, kembali lagi Ferran Torres. Coba melakukan ada pemain nomor 2, Pedri. Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Rodri di dalam sana. Coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat. Kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
2: Iya, Fabian Ruiz pemain nomor punggung 8 dari Spanyol masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, melebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dawsari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dawsari, melebar ada Salim Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al Shamat tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Shamat. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah garis lapangan, yaitu Rodri. Melebar ke kanan dia, Kubasi, Dibasi langsung saja ke depan ke sektor sayap yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal, nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Ke kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi, melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor punggung 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 23, kerjasama dia, masih main nomor punggung 23 Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, melebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebebasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, pemain nomor 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran. Masih meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasir Al-Dausari, dicuri saja bola oleh Nico Williams. Kali ini geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan, balik dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor punggung 26 mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini menor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al-Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari Al-Hamdani ya, ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte nomor 14 Pau Cubarsí masih di sektor kanan pertahanan Spanyol, coba memancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, pemain nomor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakti, Matep kembali lagi ke belakang, ada Alton Bakti pemain nomor punggung 5 masih mencari rekannya ke belakang. Sang jaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Terjatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
3: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke 84 babak yang kedua ini masih membelumkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi kepada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Cano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Aldausari, lebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayangin dengan ketat oleh Kukurea, kirim ke bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lempar ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Cano, kembalikan kepada Ali, dibayangin oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Cano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya. Bola berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Cano. Nomor 18 masih tergeletak tadi bagaimana Cano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini tanpa kebobolan sejauh ini menit ke 88, mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan, nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan bagaimana Mohamed Tanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap. Namun Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya melebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya, ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejaran dengan Ororo, kirimkan umpan, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Ororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Tovani melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR ya, terkait keabsahan golnya.
3: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Giorgios Donis
0: pelatih dari Arab Saudi ini tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
4: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Gauss. Bagaimana akhirnya? Goal. Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan sampai kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte, menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte,
2: kalau spaghetti La Fonte.
0: Ya, itu dia tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola, sodorkan lagi main kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang, masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola, lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum ciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau siapa yang diberikan. Berikan kepada siapa yang Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja, menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga. Bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kita sama umpan 1-2 Fabian Ruiz dari kotak penalti juga, punggung 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliupkan peluit panjangnya. Rafael Gauss dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam
3: putaran final Piala Dunia 2026 dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan silakan Bung Sabil.
5: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah satu gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat

0: Karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos, artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
1: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul nih. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
0: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat tim Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
1: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Taufin, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam orang raga Bung
1: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
2: Sebenarnya saya menjaguin ini siapa namanya?
1: Arab Saudi.
2: Lawannya seperti Irak. Apa?
1: Arab Saudi. Iya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
2: Iya. Iya. Tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
1: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Pak Sarwi ya. Baik, Pak Sarwi.
2: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh ya, seperti iya. Itu gitu.
1: Baik, Mas Arwi, terima kasih ya. Sehat selalu, salam olahraga.
2: Saya
1: kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri, salam olahraga.
3: Salam olahraga pagi.
1: Ya, pagi, silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini ya, Spanyol menang.
3: Menangnya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang anu ya, persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin ingatnya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas anu ya, di atas asal-asal Rosodi, jadi mungkin memang artinya malam ini Emirat Arab Dira ini punyanya Spanyol.
1: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, Pak Jupri, terima kasih banyak, Pak Jupri, salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
1: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
4: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih, karena ini bukan lawannya nih. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil, gitu.
1: Yang
4: bisa ketemu lawan yang seimbang itu, Bang Sabil.
1: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ini dengan Spanyol ya.
4: Sudah menjagokan Spanyol Bang Sabil.
5: Oke. Okay.
4: Saya nampak tadi 2-0

0: Tapi iya. Nyatanya 4-0.
1: Nah, kalau begitu selamat. Coba jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
0: Oh, coba bangga
1: sama kita. Baik, terima kasih, Pak Leman.
0: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
1: Iya.
2: Waduh. kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Tahan.
2: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
1: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
3: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
1: Iya.
3: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
1: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
3: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
1: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
3: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asal lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani. Sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick-off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya, terkait dengan aturan FIFA di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Salam olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun yeah, ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas, yeah, ya, karena kan di, kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Jadi ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu lah, agak mengganggu. Karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada momen saat buat tim bermain baik, kemudian ada jeda. Itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia. Setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah ya, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu lah, mengganggu buat ya, para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi ya, baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi ya, keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang dilaksanakan untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga, akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah, tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jepri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya, betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: di Eropa.
1: Di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Bung.
1: Oke, Bulbi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
0: kira juga yang harus dipertajam
1: lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakil lah sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasanya terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan. Dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya. Dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staff teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin, dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu, pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia dia harus dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu. Ya, ya. Kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
1: Okay.
0: Ya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Oh, salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana?
2: Iya.
0: Prediksinya.
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya.
0: Apa?
2: Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menghadapi Belgia ini.
0: Iya.
2: Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 ini untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi. Iya. Terima kasih, ya, kita lihat nanti.
2: Ya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya, ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Tong Estu dengan ya, kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabir.
0: Ya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya, kalau ngelihat dari permainannya Iran dan ngelihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1.
4: Iya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya, apakah betul sampai 6-1 ini. Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana ini Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang yang adalah 2-0 aja, itu kan ya itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Iran itu kan salah satu negara yang sangat canggih, sangat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, canggih juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya bakal Sabil gitu.
0: Iya, kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, yang namanya kan bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu saja Bung Sabil. Makasih Bang Estu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Estu ya. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Estu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Estu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Estu Pak.
1: Saya pakai U Pak.
6: Oh, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya, kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman, terima kasih atas prediksinya, sehat
6: kasih,
0: selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Salam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Iya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang siapa yang melihatnya? Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar, biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Jadi Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans. Dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain baru dimainin. Dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
1: Iya, diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
0: Yeah.
1: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Iya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya, karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling paling apa ya, paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika berudah besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih dua pertandingan tapi sudah diputuskan nih, sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki ya, bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang, juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari lihat, memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kadang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
0: Iya.
1: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Idrisen Brik aja ada kontroversi.
0: Iya.
1: Juga dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja,
0: yeah,
1: aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan hydration break ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
0: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih Sabil.
9: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22, Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku.

mendapatkan perawatan, kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4 detik 20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Beiranvan dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosar yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Torsat kembali. Masih Torsat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selalu

0: Mat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi, namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini atau Tosat. Menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku, tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran, namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir, lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers, ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin, kembalikan kepada Selemakers, berikan kepada Munir. Umpan crossing, melambung bola, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi. Mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, kali ini di lapangan tengah pertandingan. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba melakukan serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2 Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
1: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi kali ini. Mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh kali ini. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung. Coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini. Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku. Tapi masih berada di bawah kotak penalti, tendangan ke kanan. Hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Hussein Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia. akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang, arahkan ke kotak penalti, melengkung kali satu pemain Iran. Oh, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola, tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Michele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Eslu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position, memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran, karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi 1 di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal, serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13 mereka melakukan serangan balik. Mereka tendangan Hanani tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
1: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tanda Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya. Kali ini diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Alireza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Alireza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Taremi, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoy, sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoy kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikeper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendang ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain De Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2 baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Alireza ataupun Berafan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain dia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Tosat coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang hasilkan, ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoy di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir. Back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus mengiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoy mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kali ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker, masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh. Tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan. Cop lagi ke depan. Dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran. Salah membuang bola. Justru jatuh kepada Ngoy. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 yaitu Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans, masuk kotak penalti, tangan kaki ada, masih ditepis dengan baik tadi oleh Behran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Behran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Behran kali ini masih menggiring bola pelan-pelan kali ini ke depan, sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain. Umpan lagi ke tengah, maksudnya kali ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi. Umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya, gol guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya? Lumayan keren banget ini.
2: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur. Walaupun ada
1: sedikit ya nampaknya.
2: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri. Naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia akan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
1: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya. Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
2: Betul. Bung.
1: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
2: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi. Walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola. Tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
1: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizadeh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak dari satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam garis penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
0: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan, ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
2: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainin di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Nemati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel. Pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nikola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar. Masih Tosat menguasai bola ke depan kepada Yuri Tillman. Kirimkan umpan closing, sundulan langsung. Oh, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Tillmans. Masih lagi-lagi, masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxime De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxime De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Tillman. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Munir kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne. Namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxine De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Munir. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Munir. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya Thomas Munir. Terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Sapi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy. Membawa bola, berlari cepat ke depan. Berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi. Masih cukup lemah tadi. Dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia, kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy. Dan ini terjang oleh satu pemain, Remika di sana, betul Remi kali ini. Tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuipers umpan kena kotak penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Tosan bermain satu dan bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos. Umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia umpan cam kena kotak penalti. Solos kali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Kuipers, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang, Tielemans masih, Belgia kali ini. Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini, 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih Enser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Toshad dari sebelah kiri. Toshad kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne. Dalam kontak penaltikan Toshad kepada Raskino, terdangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia, memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2 bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Toshad, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Toshad maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini sebelah kanan, masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tielemans, umpan dari Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran, memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diogo Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah, namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois, balikan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Toshad kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngoy yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Toshad tahan dada, baik sekali kali ini Toshad, mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran, sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Toshad, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Toshad nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel, Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti, terus menggempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu, Atilmen, tetapi diambil oleh Taremi lagi. Kali ini pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Keeper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia, Tielemans dari sebelah kiri arahkan lagi kepada The Keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoi. Ngoi no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Muenner tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoi, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan Oh, sudah meniupkan peluit tadi. Wasit Dario Herrera dari Argentina sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
2: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang, tetapi memang lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada pelindung pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 man, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Indonesia plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di terakhir ya, final di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78%, berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran, dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi credit point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi 3 pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat dapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
3: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas, dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan, atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
2: belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka, mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena yeah. memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya, lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Iya. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya, di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus, tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing mau mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
3: ya, fullback kanan juga ya, tadi ya,
2: seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari yeah. tim Iran.
3: Baik Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
1: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di lantai maupun yang di Sedanau.
0: Sementara itu, warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
2: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
0: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahseh. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua. Kali ini Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan kanan lagi para pemain dari Belgia. Moy arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih ada Tosard, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti. Masih terjengal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain yakni Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran. Tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran. Dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2. Diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade lagi, dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahseh. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk. Sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbakh membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahanbakhsh, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbakhsh ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke-47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbakhsh kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh kali ini, masih ada pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Back pass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Puyer. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Henti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper. Orong lagi kapan ini kepada pemain lainnya. Thomas Unol tadi. Sayang sekali. Trossard maksudnya tadi. Lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti. Hasil umpan Kevin De Bruyne. Tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard. Namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan. Di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini, tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbak tadi. Masih Ali Reza Janbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ramfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya. Pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ramfan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola. Kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi. Namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin, yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran.
3: yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbaks. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan, disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Naken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Oh, terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kuipers. Oh, sayang, sayang, 1000 kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kuipers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoi, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan, ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tillemans, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang. Kirimkan umpan, umpan closing. Oh, terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun bola tadi bergulir cukup cepat, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60, kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini, Rudi Garcia, yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Bravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbog. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor plus Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, kontak penalti, masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard, masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio, masih dalam kotak penalti, ke kiri, disut nih, ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Vanaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Vanaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Vanaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lali dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran, Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos, Sarpi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois, setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Panaken tadi, kepada Tillemans, arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tillemans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne, ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku, maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menemui sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 ya ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini pemain Iran, dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi, coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain, kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink. Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu. Sudah ditiupkan peluit oleh wasit, kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Noyle dari belakang bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan. Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Noyle, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoi ini sangat rajin untuk berserangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meri Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoi sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu. Dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoi sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola, kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Luka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini harirkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang, kali ini kosong, kali ini berbahaya. tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus dikartumnya karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit loss concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain-pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan PAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena PAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false nine mereka. Siapakah yang di depan false nine, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi. Pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Wiran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Cibo Kortoa, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Tosat, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Vanaken, belakang kepada Brandon Michel, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5 Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16 Said Ezatollahi, belakang kepada Alizadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran, ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Vanaken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Vanaken, kembalikan kepada Arthur Teate, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Michel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau, terjatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain, pemain nomor punggung 20 Shahryar Moghahoglu tarik keluar, dan nantikan siapakah yang diganti pemain Iran. Nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain, melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezatollahi kepada Ali Reza Zahanbah, masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi, masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh, salah seorang pemain Belgia nampaknya Brandon Michel di sana, ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Michel, ke depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Taman Godos tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain. Kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezatollahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke 82, kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit Dario Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tillmans dari kiri. Kali ini Tillmans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken, tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Veneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezatollahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezatollahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans van Aken dari tengah Belgia kali ini. Arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan, kotak penalti, masih antara kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gebuur, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gebuur tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13, Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Ya, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini. Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh, berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut. Kali ini dari sebelah kiri Iran coba merangsak memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran. Jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembalikan ini, Michel coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans van Aken. Diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama van Aken. Masih Tosat, jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Kalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans van Aken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayoko. Masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya. Tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
3: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal. Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, pada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zade tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah. Hans Panaken, maksudnya tadi kepada Yuri Telemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks, pindahkan ke belakang kepada Halizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi, kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Panaken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes, maksudnya tadi kepada Deate ataupun Hans Panaken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard, maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi, Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Lukebekiau, kepada Arthur tadi. Masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes. Masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran, tendangan langsung. Masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Telemans, pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Kastanye, berikan kepada Dodi Lukebekiau, tendang langsung. Oh, Dodi Lukebekiau tadi, tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Luke Bekiau tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Luke Bekiau. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
0: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
2: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bakio bermain cukup bagus beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreas Behravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Ini bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka disiplin bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran credit point plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
0: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67 dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung mencetakkan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
2: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2 dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Tentunya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru dan penentuan tim, bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan fase selanjutnya karena nilainya sangat ketat sekali. Tapi

0: masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara match day ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
1: Iya benar.
0: seperti menonton final juga ya.
1: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin nambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
0: Iya. Mungkin kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, tadi jagoin siapa ya?
2: Tadi jagoin Iran ya.
0: Oh iya, iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, nih?
2: Hasilnya ini sekarang tim tim-timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, yeah, Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
0: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga. Sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol, ya Pak ya.
2: Ya tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
0: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, penangan bebas Iran, tapi ada offset sedikit gitu ya.
2: Iya, ada berbau-bau offset, jadi dianulir oleh wasit.
0: Iya.
2: Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran, terutama tim Asia.
0: Ya. Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
0: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri, kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya, Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran, alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
1: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
0: Irak Jordan kalah.
1: Irak Jordan kalah, tapi tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat Spartan.
0: Arab Saudi juga itu melangganan lah ya.
1: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari ras kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia, dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran. Mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan, tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia. Ketika mewakili Asia, mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini bisa menampilkan permainan yang bagus, walaupun

0: Sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat spartan, mereka bermain sangat bagus dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ke 32 besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
1: Oh iya, tadi disinggung ya, di awal ya. Iya, iya, iya.
0: Isi mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti, bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
1: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Tong.
2: Selamat pagi Bung Nabil.
1: Iya Pak Tong, imbang tanpa gol nih Pak Tong.
2: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung, dia levelnya dengan kita dia kalah kok.

0: tetap bisa clean sheet. Ya. Jangan lupa loh, Bang Dodo tuh Portugal itu tahun 2014 juga 1-1 lawan Iran itu. Jadi Iran tuh emang sekarang yang makin bagus walaupun bangsanya perang.
1: Baik, itu Fatong. Ya, bangga dengan tim Iran ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Fatong komentarnya.
0: Yuk, sama.
1: Kita ke Boyolali, ada Pak Udin, pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengomentari hasil tanpa gol Iran-Belgia?

0: sebagainya, tapi bermain sangat Spartan. Walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak menjadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu

0: Mari kita mengawalinya dengan doa.
1: Terima kasih dan
0: kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi. Sungguh sukacita melimpahi hati kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang telah memberikan bagi kami hari yang baru dan nafas untuk menjalani hari ini. Kami mau ya Tuhan untuk duduk di hadapan-Mu. Kami mau menjalani hari ini dengan belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami agar firman ini dapat kami
1: jadi pahami, tetaplah bersama kami hingga
0: lalu kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, pagi ini saya memilihkan bagi kita pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-57. Di bawah perikop Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun menanggalkan cincin metrainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa persetujuanmu, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam 7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Sebelum tahun kelaparan itu tiba, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf menamai anak sulungnya Manase, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku." Anaknya yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya, malah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Setelah berakhir 7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah 7 tahun kelaparan datang, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di semua negeri terjadi kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Salam untuk kita semua, saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya memberikan tema bagi renungan pagi ini, mitigasi dan dedikasi. Pendengar yang terkasih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini agar pemerintah pusat ataupun daerah bersiap-siap menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi akan jauh lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Risiko kekeringan maupun kebakaran hutan mengancam. Jika kekeringan berkepanjangan, maka terjadi krisis air bersih, gagal panen, akibatnya harga bahan pokok akan melonjak, penyebaran penyakit, meningkatnya angka anak penderita kekurangan gizi, dan berbagai dampak yang mengikuti sebagai efek domino dari kekeringan. Pendengar yang terkasih, peringatan ini dikeluarkan agar pemerintah dapat segera melakukan program mitigasi yang dapat mengurangi resiko dampak kerugian akibat ancaman kekeringan tersebut jika nanti terjadi. Pagi ini bacaan kita berhubungan dengan bagaimana sebuah bangsa melakukan proses mitigasi menghadapi bencana. Berkisah tentang Yusuf yang diangkat oleh Firaun sebagai orang kedua setelahnya yang akan memerintah di Mesir. Pendengar yang terkasih, pengangkatan Yusuf ini bermula dari kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, yaitu akan terjadi 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir, namun setelah itu dilanjutkan dengan 7 tahun masa kelaparan. Kita dapat membacanya di pasal 41, di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yusuf selain menafsirkan mimpi, ia juga menganjurkan beberapa tindakan mitigasi, sehingga oleh Firaun Yusuf dipandang sebagai orang yang dipenuhi roh Allah, berakal budi dan bijaksana. Tercatat dalam ayat 38 sampai dengan 39 bacaan kita. Dan pandangan inilah yang membuat Firaun kemudian mengangkatnya menjadi orang kedua setelah Firaun. Sebagai penguasa baru, Yusuf kemudian melakukan tindakan-tindakan tepat untuk mempersiapkan bangsa ini jika mereka harus mengalami 7 tahun masa kelaparan. Ada 4 poin yang saya catat yang dilakukan oleh Yusuf, baik sebelum terjadi kelaparan ataupun setelah terjadi kelaparan. Yang pertama, ayat 46 dikisahkan bahwa ia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tindakan awal ini menjadi penting supaya mengetahui secara langsung kondisi masyarakat ataupun alam Mesir. Ia tidak menunggu laporan dari bawahannya, melainkan terjun langsung ke lapangan. Tindakan ini membuat ia bukan hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga ia mengenal masyarakat. Ia dapat secara baik memahami kondisi lingkungan, keadaan sosial, sumber-sumber daya yang dimiliki, tantangan dan kesulitan yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan lain sebagainya. Pengenalan yang baik terhadap kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan akan menolongnya untuk menetapkan serta memutuskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukannya sebagai seorang pemimpin. Hal yang kedua dilakukan Yusuf ialah mengumpulkan segala bahan makanan lalu disimpan di kota-kota. Jika kita membaca pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 34, maka kita akan tahu bahwa jumlah yang Yusuf kumpulkan ialah 1/5 dari hasil panen dan dikumpulkan selama 7 tahun masa kelimpahan. 1/5 ini berlaku untuk semua jenis bahan makanan. Saudara-saudara, proses ini melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat diberi rasa tanggung jawab dalam mengatasi masalah dan menanamkan perasaan memiliki dan mencintai negeri. Masyarakat tidak hanya menjadi objek yang akan menerima bantuan penguasa, melainkan subjek yang ikut terlibat dalam upaya mitigasi. Seluruh bahan makanan yang dikumpulkan kemudian disimpan di kota-kota, sehingga tidak terjadi penimbunan pada satu lokasi, melainkan setiap wilayah memiliki tempat penimbunannya masing-masing. Dengan menyimpan di kota-kota, maka setiap kota akan memiliki ketahanan pangannya sendiri-sendiri. Tetapi juga selain itu berdampak pada proses distribusi yang akan menjadi lebih dekat, mudah, cepat dengan anggaran yang lebih sedikit. Efisiensi kemudian terjadi dalam proses pendistribusian. Masyarakat yang membutuhkan kemudian tidak harus berjalan jauh dan mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendapatkan bahan makanan. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, hal ketiga yang dilakukan oleh Yusuf ialah menimbun dengan skala besar. Penimbunan ini tentunya dengan memperhitungkan masa panjang kelaparan dibanding dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat. Ayat 49 menulis bahwa gandum yang ditimbun seperti pasir di laut. Artinya, tidak terhitung jumlahnya. Mengapa gandum? Karena gandum menjadi makanan pokok masyarakat Mesir saat itu, sekaligus simbol sosial dan politis yang bermakna kestabilan dan kemakmuran negeri. Jadi kalau negeri itu penuh dengan gandum, artinya negeri itu makmur, negeri itu aman, negeri itu secara politik akan mendapatkan tempat yang tinggi. Saudara-saudara, Yusuf menimbun hal yang sangat dibutuhkan primer bagi keberlangsungan kehidupan seluruh bangsa dan masyarakat di Mesir saat itu. Hal yang keempat, ini dilakukan Yusuf saat terjadi kelaparan. Terbaca dalam ayat ke-56b, membuka semua lumbung dan menjual gandum pada masyarakat. Saudara-saudara, apa yang ditimbun tidak menjadi kekayaan pribadi Yusuf atau kelompok-kelompok tertentu Ketika kelaparan melanda, Yusuf membuka semua lumbung di kota-kota untuk dapat dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini terlihat bahwa Yusuf berhasil membuat Mesir dapat bertahan melewati masa kelaparan, bahkan mampu menolong bangsa lain yang juga saat itu mengalami kelaparan. Pendengar yang terkasih, kisah ini memperlihatkan bagaimana proses mitigasi yang tepat tidak hanya mampu mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari suatu bencana, tetapi juga mampu menolong orang lain yang juga berhadapan dengan bencana yang sama. Dari kisah ini, apa yang harus kita pelajari, terutama dalam upaya mitigasi terhadap bahaya kekeringan yang diprediksi akan terjadi di tahun ini? Saya mencatat ada beberapa poin untuk kita. Poin yang pertama, kenalilah dan pahamilah medan. Saudara, setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, tantangan, ataupun peluang yang ada. Demikian juga setiap keluarga. Meninjau langsung yang dilakukan oleh Yusuf mengajarkan bahwa proses identifikasi untuk mengenal dengan baik berbagai potensi ataupun kelemahan itu harus dilakukan, sehingga kita mampu menentukan skala prioritas, membuat peta risiko, menyusun rencana aksi, lalu bermuara pada eksekusi atau tindakan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Bahaya kekeringan mengancam, maka mari kita kenali dengan baik apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, tantangan, ataupun peluang yang dapat kita kembangkan menjadi modal menghadapi kekeringan nanti. Setiap daerah di Indonesia ini punya kekayaan alamnya masing-masing, punya sumber daya sosial dengan karakternya masing-masing. Maka mari kita mengenal diri kita, mari mengenal keluarga kita, mari mengenal daerah kita baik-baik, lalu menyusun suatu strategi yang tepat sebagai proses mitigasi, supaya ketika kekeringan itu terjadi, sama seperti Mesir, kita juga siap menghadapinya. Yang berikut, catatan kedua, keterlibatan seluruh elemen. Pendengar yang terkasih, kekeringan adalah masalah bersama karena dampaknya luas dan dirasakan oleh semua orang. Untuk itu, upaya mitigasi, pencegahan ataupun penanggulangan haruslah dilakukan secara bersama. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana pemerintah dan masyarakat bersatu sehingga bencana dapat dihadapi dengan baik. Pemerintah bekerja menurut regulasi dan sesuai kapasitasnya. Di sisi lain, masyarakat juga terlibat aktif dengan menanam tanaman atau pohon di sekitar daerah tinggal, menggunakan air dengan bijaksana, membuat sumur bor dan lubang resapan untuk menampung air, menanam tanaman yang tahan cuaca kering, menyiapkan tempat penampungan air. Itu semua adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai masyarakat untuk menghadapi masa kekeringan nanti. Bila pemerintah dan masyarakat berjalan harmonis dalam upaya pencegahan ataupun penanggulangan, maka kita boleh meyakini bahwa bencana apapun pasti dapat kita hadapi dengan baik. hal yang ketiga untuk kita, mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Pendengar yang terkasih, Yusuf menamai anak sulungnya dengan nama Manase dan anak keduanya bernama Efraim. Tercatat pada ayat 50-52. Nama-nama tersebut bukan nama yang sembarangan, karena nama-nama tersebut menggambarkan iman seorang Yusuf kepada Tuhan. Bagi Yusuf, Tuhanlah yang mau dan mampu mengubah keadaannya. Ia yang terbuang dan sengsara, kemudian menjadi berhasil, punya kuasa dan bahagia. Selain itu, Yusuf tahu benar bahwa Tuhanlah sumber berkat yang telah memberkatinya. Inilah iman yang harus kita miliki. Saudara-saudara pendengar, Tuhan mampu mengubah kehidupan Yusuf. Maka ia juga mampu mengubah hidup saudara dan saya. Seberat, sesulit apapun jalan yang sementara kita hadapi, ingatlah selalu akan Tuhan. Yusuf tidak melupakan Tuhan, dan Tuhan membuat ia mampu melewati berbagai tantangan kehidupan lalu keluar sebagai pemenang. Ingat Tuhan saat susah ataupun senang. Jangan pernah melupakan Tuhan. Catatan terakhir untuk kita. Jadilah saluran berkat. Pendengar yang terkasih, kisah ini ditutup dengan Yusuf yang membuka semua lumbung untuk menolong orang-orang kelaparan di Mesir, tetapi juga dari seluruh bumi. Kisah yang indah, karena memberi pelajaran bahwa jika kita mampu melakukan proses mitigasi yang tepat, maka kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kesulitan, kebanyakan orang berupaya mencari selamat sendiri dan sulit untuk mengulurkan tangan menolong orang lain. Banyak orang menjadi egois bila keadaan tidak baik-baik saja. Yusuf adalah pribadi yang berbeda. Kuasa dan jabatannya ia pakai dengan luar biasa untuk mempersiapkan diri maupun seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia benar-benar mempersiapkan dirinya, sehingga saat kesulitan itu terjadi, bukan saja ia siap, tetapi ia juga mampu menolong orang lain. Pendengar yang terkasih, sesungguhnya inilah makna dari kata-kata Yesus, kamu haruslah menjadi garam dan terang dunia dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Perintah ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya di awal dari pelayanan mereka. Dalam kondisi yang tawar, gelap, jadilah garam yang memberi rasa dan terang yang menyinari. Dalam kondisi yang pahit, hadirkanlah situasi yang menyenangkan, memberi rasa manis. Di tengah dunia sekarang ini yang berhadapan dengan berbagai kesulitan akibat masalah geopolitik, pemanasan global, kemajuan teknologi dan informasi, komunikasi, ancaman inflasi, tantangan ekonomi, maka panggilan menjadi berkat semakin relevan dan kuat diperdengarkan kepada kita. Kesulitan haruslah dijadikan sebagai peluang untuk memberi makna bagi hidup. Tantangan hendaklah dijadikan batu loncatan untuk berbuah lebih lebat dan lebih manis. Masalah ataupun bencana dapat dijadikan sebagai energi tambahan untuk berbuat lebih banyak dan menjadi berkat bagi semesta dan sesama. Inilah bentuk dari dedikasi kita terhadap Tuhan yang telah memberkati kita. Dari proses mitigasi, kita kemudian menuju proses dedikasi. Persiapan yang baik akan menolong kita melewati apapun secara lebih baik. Tetapi lebih daripada itu, menolong kita memberikan sebuah dedikasi yang terbaik untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, pagi ini firman-Mu telah menolong kami untuk kami mempersiapkan hidup kami, diri kami menjadi lebih baik ketika berhadapan dengan berbagai hal yang dapat saja mengganggu keamanan, kenyamanan hidup kami. Bencana dapat terjadi kapan saja. Persoalan bisa menimpa. Dan karena itu firman-Mu menolong kami dan mengingatkan kami untuk benar-benar mempersiapkan diri. Supaya ketika hal yang berat itu terjadi, kami siap Tuhan. Kami mampu melewatinya. Kami mampu untuk menjadi berkat dalam proses itu. Karuniakanlah Roh-Mu atas kami. Karuniakanlah akal budi dan kebijaksanaan seperti yang Engkau karuniakan kepada Yusuf. Mampukan kami untuk mengenal Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Mampukan kami untuk mampu secara bijaksana menjalani hidup. Dan biarlah kehidupan kami sungguh berpaut erat, dekat, melekat dengan Engkau. Sumber kekuatan ketika kami berhadapan dengan masalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, biarlah firman-Mu menolong dan menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi kami. Kami mohon ya Tuhan, pagarilah kami, jagailah kami, jadilah kota benteng kami. Jauhkan kami dari segala bentuk bencana. Kami mohon ya Tuhan. Tetapi jika Engkau mengizinkan itu, maka berikan kami hikmat, akal budi, Roh-Mu, supaya kami mampu menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami. Kami berdoa menyerahkan para pimpinan. Biarlah Roh Allah tercurah atas hidup mereka. Akal budi dan hikmat Allah limpahkan. Supaya sebagai pemimpin mereka kemudian mampu menolong seluruh masyarakat. Mensejahterakan masyarakat. Kehadiran mereka biarlah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera untuk seluruh masyarakat. Kami berdoa, biarlah Tuhan pegang tangan mereka. Jadikanlah para pemimpin kami sebagai saluran cinta Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah melewati ujian, telah memperoleh hasil baik dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap menuntun mereka memasuki tahap yang baru di dunia pendidikan mereka. Roh kedisiplinan, ketaatan, rajin, ketekunan itu Tuhan terus tambahkan supaya di tingkat yang lebih tinggi anak-anak kami tetap mampu melakukan yang terbaik, bertanggung jawab atas anugerah pendidikan yang mereka nikmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagailah lingkungan kami, iklim yang terus berubah. Kami mohon Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kecemasan ada pada kami, kekhawatiran menjadi bagian kami. Tetapi biarlah Tuhan ajari kami untuk mengandalkan Engkau, mengingat Engkau, melibatkan Engkau. Karena sesungguhnya alam ini ciptaan-Mu, Engkau berdaulat atasnya. Dan karena itu kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui alam ini bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan seluruh masyarakat di Kabupaten Ende yang kami cintai ini, kehidupan keberagamaan, kehidupan keberagaman, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi negeri ini, Engkau mengasihi Ende, Engkau akan menolong kami semua dalam segala perbedaan untuk hidup bersama, saling menghargai, penuh dengan toleransi. Kami mau bahu-membahu mengatasi persoalan demi persoalan hidup. Dan di dalam semua persoalan, kami belajar untuk menjadi berkat. Kami belajar untuk lebih mengasihi orang lain. Kami belajar untuk membangun kepedulian, sehingga apapun yang akan kami hadapi di depan, kami berjalan bersama, bergandeng tangan, bersatu hati, sehingga apa yang baik yang Tuhan telah tetapkan atas kami, itulah yang akan kami nikmati. Hari yang baru yang sudah membentang di depan kami, kami berserah kepada-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama kami. Engkau sahabat yang setia yang akan menolong kami. Teringat orang-orang yang sakit di rumah sakit, keluarga-keluarga yang berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan, ekonomi yang menekan. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan fisik tetapi juga kelemahan iman. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran, berikanlah iman yang teguh agar dalam setiap pergumulan hidup itu mereka semakin berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, sembahyang dan harapan kami. Kami percaya Allah mendengarkan doa kami, dan kami sungguh meminta, biarlah apa yang kami terima sesuai dengan maksud dan atas izin Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Demikian mutiara pagi Kristen hari ini. Tuhan

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Berita Daerah RRI ND di Senin 22 Juni 2026 dengan Sari Berita. Guru honorer menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan ke SDN Wolomoni. Gibran pun berjanji memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, nasib guru honorer menjadi salah satu aspirasi yang mencuat saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi SDN Wolomoni Desa Niowula Kecamatan Detusoko Kabupaten ND Kamis 18 Juni lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Gibran berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para guru. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
1: Saat berdialog dengan warga dan tenaga pendidik di SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kamis 18 Juni lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan masyarakat. Di antara sejumlah persoalan yang disampaikan, nasib guru honorer dan tenaga pendidik PAUD menjadi salah satu keluhan yang paling banyak mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah berbagai keterbatasan. Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mengatakan persoalan guru honorer telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan telah dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu.
2: Oke, nanti kita data ya Pak ya, guru honorernya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu ini juga apa yang paling banyak dikeluhkan, guru honorer.
1: Wapres Gibran menegaskan kesejahteraan guru menjadi salah satu hal yang harus mendapat atensi pemerintah. Ia juga menyebut Presiden telah memberikan arahan agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius.
2: Ya, ini kan kemarin beberapa minggu yang lalu sudah dibahas dengan Pak Mendikdasmen. Ini nanti kesejahteraan guru menjadi salah satu ini hal yang harus diberikan atensi. Kemarin Pak Presiden juga sudah perintah ya. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya.
1: Selain persoalan guru honorer, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya seperti akses air bersih, jaringan telekomunikasi, bantuan sosial, fasilitas sekolah, serta kebutuhan mes guru. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sempat menimbulkan polemik di lingkungan SDN Wolomoni akan dipindahkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Ndao yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan Sempadan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
4: Ya, kita

0: Meli melaporkan.
1: Dari ND kita ke Manggarai Timur, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan perempuan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
2: Layanan perempuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, mengatakan perempuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
3: Perempuan ini kan lebih ke saluran teknologi, sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP2 KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan berjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
2: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk dalam kategori anak tidak sekolah ATS hingga Juni 2026. Jumlah itu terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sika. Pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Patricius Federico, menyampaikan data tersebut di Maumere pada Kamis 18 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Menurut Patricius, tingginya angka ATS dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, pernikahan pada usia sekolah, hingga persoalan administrasi kependudukan. Ia juga mengatakan sebagian anak masih tercatat sebagai ATS meskipun sebenarnya masih mengikuti proses pendidikan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara dokumen pendidikan dan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Saat ini Dinas PKO sedang melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap seluruh data ATS. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan untuk mengidentifikasi anak-anak yang masih berpeluang kembali mengikuti pendidikan formal. Sementara itu, bagi anak usia sekolah yang sudah menikah atau tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, pemerintah mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. Program paket A, paket B, dan paket C disiapkan sebagai alternatif agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan. Berita terakhir, pendengar, Kabupaten ND tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam.
4: Kepala BP3 MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, mengatakan angka pemulangan jenazah dari ND masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lainnya di NTT. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dijelaskan, sebagian besar kasus berawal dari keberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, para pekerja menghadapi risiko lebih besar terkait keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum selama bekerja.
5: Kabupaten yang paling banyak itu adalah Kabupaten ND sebanyak 12 peti mati, disusul Kabupaten Malaka sebanyak 6, disusul Timur Tengah Selatan baru Kabupaten Belu.
4: Yang melanjutkan, BP3 MI NTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur penempatan yang resmi dan aman. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka kasus yang berujung pada pemulangan jenazah pekerja migran. Suratmi menambahkan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang meragukan. Prosedur resmi menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id.

Saya Rian Hidayat, rekan saya Lydia Wanda, maksud kami, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog bersama narasumber-narasumber kami yang akan membahas tentang update soal pelaksanaan Festival Lamaholot dan juga bagaimana dengan update kondisi terkini yang berkaitan dengan cuaca di daerah di Nusa Tenggara Timur. Saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

berprestasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi Senin 22 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar dan sesuai yang Anda harapkan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Baik pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi 22 Juni 2026. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, ada peristiwa penting terkait hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Diperingati setiap tanggal 22 Juni, perayaan tahun 2026 ini menjadi momen bersejarah dan juga perayaan puncak untuk menapaki usia ke-500 pada tahun depan. Dan yang kedua yaitu ada peristiwa penting terkait aksi damai dukung program pemerintah. Berlangsung di Jakarta, sebuah aksi massa damai yang diklaim diikuti oleh puluhan ribu orang diadakan untuk mendukung program makanan bergizi gratis dan upaya untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. Yang keberikutnya yaitu ada peristiwa penting terkait kasus hukum. Dan pendengar, proses pelimpahan tahap 2 atas kasus hukum dengan tokoh publik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah penjemputan dari Rumah Sakit Polri. Dan pendengar, berikutnya akan kami sampaikan peristiwa penting dari tingkat nasional ya, yaitu yang pertama ada peristiwa penting hari Hutan Hujan Sedunia. Kampanye global tahunan yang diperingati setiap 22 Juni untuk menyebarkan kesadaran dan mendorong perlindungan terhadap hutan hujan, satwa liar, serta keanekaragaman hayati bumi. Yang keberikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Windrush di Inggris. Mendengar hari peringatan untuk menghormati dan juga mengenang kontribusi generasi imigran Karibia pasca Perang Dunia Kedua yang membangun Inggris. Baik pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini, edisi 22 Juni 2026. Selain itu, pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, dan segala harapan serta impian yang diinginkan dapat terwujud. Dan yang pastinya, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Karena setelah ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, mari kita awali awal pekan ini dengan hati yang bahagia ya. Penuh semangat dan rasa syukur. Semoga apapun aktivitas yang akan Anda jalani hari ini, pendengar, selalu diberikan kelancaran dan juga hasil yang terbaik. Bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas, pastikan tubuh Anda siap menjalani hari begitu ya. Jangan lupa sarapan pagi, karena sarapan adalah sumber energi untuk membantu Anda tetap fokus, bertenaga, dan juga produktif sepanjang hari ini. Dan semoga awal pekan ini menjadi awal yang baik untuk meraih semangat baru dan berbagai pencapaian yang Anda harapkan. Dan juga tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda pagi ini, Yelina Mulia, akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Robi Aji. Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini, Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang akan kembali mengupdate terkait informasi cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk perakiran cuaca hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan juga pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%. Dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter. Untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,1 sampai dengan 1,3 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 meter. Dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 meter. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Robi Aji, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya, Robi ya.
2: Baik, terima kasih Kak.
1: Oke, baik Robi, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengingatkan ya untuk Anda yang hari ini akan memulai berbagai aktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi begitu ya. Isi energi Anda terlebih dahulu agar tubuh tetap bugar, pikiran tetap fokus, dan aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga produktif. Mari kita awali pekan ini dengan hati yang bahagia pendengar, penuh sukacita dan semangat yang baru untuk melakukan hal yang terbaik. Dan pendengar, semoga setiap usaha yang Anda lakukan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan membuahkan hasil yang baik ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru ya, dan juga menarik yang telah kami siap atau kami rangkum khusus untuk menemani aktivitas Anda pagi ini pendengar. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Desa Iteng jadi lokasi penyuluhan HAM berbasis transformasi digital. Pendengar Babinsa Koramil 1612 05 Satarmese, Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan hak asasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Iteng dan pemerintah, maksud kami Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan tersebut menghadirkan staf khusus Menteri HAM bidang transformasi digital dan juga komunikasi media, Thomas Harming Suwarta, yang memberikan materi terkait pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran edukasi HAM hingga ke tingkat desa. Menurutnya, transformasi digital menjadi sarana efektif untuk memastikan informasi mengenai hak-hak warga negara dapat diakses secara cepat, transparan, dan juga merata. Dalam pemaparannya, Thomas menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM harus dimulai dari tingkat akar rumput. Ia berharap Desa Iteng dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Manggarai dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kesadaran hukum, mendorong keadilan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sementara itu, pendengar, Kopda Andi Oscar yang hadir mewakili Dan Ramil 1612-05 Satarmese menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemenuhan hak-hak masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, penyuluhan HAM menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan taat hukum. Selain dihadiri oleh unsur TNI dan Kementerian HAM, pendengar, kegiatan ini juga melibatkan Kepala Desa Iteng beserta perangkat desa, Ketua BPD, perwakilan Polsek Satarmese, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda setempat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM semakin meningkat dan menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan desa yang lebih maju, adil, dan beradab. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait harga cabai, sayur, dan bawang melonjak drastis di pasar Impres Ruteng. Mendengar harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, termasuk bawang putih dan bawang merah di pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar Impres Ruteng, Ferdi, mengaku lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan dari program makanan bergizi gratis serta faktor cuaca akibat musim hujan. Terus lalu yang kedua, faktor musim juga. Ketika musim hujan, memang sayurnya pada rusak semua. Pedagang lainnya, Vio, mengungkapkan bahwa fenomena naik turunnya harga ini sangat bergantung pada jumlah pasokan barang yang masuk dari tingkat petani. Jika hasil panen petani berlimpah dan banyaknya masuk ke pasar, maka otomatis harga akan berangsur turun. Ia menambahkan, kondisi cuaca dan distribusi hasil pertanian juga sangat memengaruhi ketersediaan barang pasar sehingga berdampak langsung pada fluktuasi harga. Sementara itu pendengar, cabai rawit hijau kini dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meroket hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga cabai merah di tingkat konsumen sudah 2 bulan bertengger pada kisaran Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan dari harga normal sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini keduanya dijual stabil di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan para pedagang berharap pemerintah dapat turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan juga pasokan barang, khususnya dari daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian. Mereka juga meminta adanya dukungan terhadap petani lokal, terutama memulai penyediaan sarana dan juga teknologi pasca panen agar hasil pertanian tidak mudah rusak saat musim hujan. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan terkait pemerintah Kabupaten Manggarai dukung penuh pelaksanaan Kongres 34 PMKRI di Aruteng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan atensi khusus dan bergerak responsif serta siap mendukung penuh demi menyukseskan penggelaran Akbar Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Santo Thomas Aquinas. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit saat menerima audiensi resmi dari jajaran panitia pelaksanaan. Bupati Heri mengakui kehadiran ribuan kader dan delegasi dari setiap cabang PMKRI di seluruh Indonesia pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang bukan sekedar agenda organisasi biasa, melainkan momentum penting untuk membawa nama baik daerah ke kancah nasional. Ia menyebut pemerintah bakal bergerak cepat untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan matang, aman, dan lancar. Bupati Heri menegaskan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama dinas terkait untuk membahas kebutuhan teknis di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesannya, kegiatan berskala nasional tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga citra daerah. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Irenius Asin, menyampaikan kongres persiapan kegiatan serta jumlah kebutuhan teknis di lapangan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei, masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait akomodasi dan juga lokasi kegiatan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan panitia pelaksanaan dalam rangka menyukseskan Kongres 34 dan MPA 33 PMKRI di Ruteng. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berjalan sukses secara penyelenggara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, sektor pariwisata, serta citra daerah di tingkat nasional. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu.
1: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
2: Perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
3: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri Lasso.
4: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026.